0: Jo, pagi rewind.
1: Kadang-kadang ada betul tak ke kita? Kak ke sini tak ya?
2: Tang ti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regau tai ke beratus-ratus tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyonyo beratus tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regau bajunya tadi 500 ambil ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sini yang mereka. Kadang si dah yang pun nyebut deh Mel atau bau rabukai nak ku nyual beketau sana ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tato ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: jadi kemana gede kita ni pun minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak kubuat kadang-kadang anak gua nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tulung ya deh yaudah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: sekali tu YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing Blaburi tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembu kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya, digagak nyadi upis perintah, lalu kalatnya di Palan Ndur Ngatur Aum Kaunsel Negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower di mandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi Palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umeh ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuom, industri dagang temuai menua Sarawak.
5: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, pak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Nanti apa indai, aku harap kalau kita, laki bini, tidak tahu tidak, kira ke bekerja sama mana, kira ke anang ngasuh ke, nyak anak deh, deh gitu kaya, aku ikat duit, tidak tahu bukannya kita, anak kita ngarap ke bini, kita lama-lama ngadu ke anak kita, ini jalan kita maju anak, nanti sama-sama kita ngadu ke anak kita, laki bini, anak ngarap ke siku-siku, nama laki kita nanti awak, bini, nama bini nanti awak, laki. Jadi kita mesti kerjasama laki bini awak ke anak kita ni. Harap kapan dai bisi ni ngah.

0: Kelantan ngakai 2 rebulan 10 tu. Link undi tau di pedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis di CSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Duo pagi rewind.
3: Bado bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
4: Ya harap ke bado bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
3: ne. Bola mimit-mimit tahu kuisi ne. Okey nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
4: Ya.
3: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih ke orang ke di saya ke nuan. Ana yang sekali.
4: Ya pada bola nuan tadi. Oh. Kau nuan tak ada nuan dah yang penerbang ni. Namanya bisa penerbang bunyi ujung.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Selamat pagi, jam kepenuhi kita bah penggerak pagi-pagi hari 3 Sarito. Selamat hari dia bagi kita berserimai dengan hari Malaysia Sarito menggak peninga. Menuju kita ya ke nyangkanya baru angkat, baru dani pagi tu. Kejapan berasa lembau tang ngenyadi gatu anak merus ngelik nak nuji mua nangkat pagi itu ya. Lalu kita ya ke pagi itu megak nyangkanya udah ngeluai kupi seraya keberarti ke pemanah gaya hari kita sehari itu. Sagi hari tiga tu tebal lagi kanan dua menua kita di Sarawak dia tu. Dia report ke IPU tau ke ikas pengamah angin pagi itu ikas ya ke jalan pembersih di antara 51 dengan 100 API. Jadi pagi itu mayuh ya ke medah kediri bisik udah nurun brisk walk, bisik kan nurun ke pasar, bisik kan nurun berjalai laban ngelama tu ngai jadi dalam kena berapa minggu tu dah kita itu nyau tekul ketegal sembun asap. Nah jadi pagi itu lagi kita kia ke dekat berjalan ke pengawak bak luar rumahnya yang diperanzang. Ya pandi benar kucing bapua menggeri pagi tu bisi mambam minit gaya hari. Okey, lalu berkongsi penerang resmi tau ke statement ke bisi dipansut ke opis pelajar menua Sarawak. Kawal ngau sekolah bak pilih lubuan tu ya ke ditutup sebedau tu. Jadi penerang tu madah ke berengkah hari pagi lah 17 hari bulan sekolah bak pilih lubuan tu dekat dibuka baru bekas lama tu berindik hari IPU bagi menuanya ya ke di report ke bisik kurang atau ke nurun pagi itu ya. Jadi nyak berita ke pemadu baru wow ke dipansut ke pias pelajar menua Sarawak. So bagi ngai peninggal kita di lubuan tu pagi itu mending ke YFM frequency 89.5. Terus berindang kita peninggal lagu Ari Menua kebenar ia buat penggerak pagi YFM.

0: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon ari aku Pimlia David ngau YFM.
1: Selekajaku perangsang kesar itu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kitai. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kitai ngau orang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ngai orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kitai nemu titik kerja cari kanan kitai. Awak ke Tuhan ajak ti nemu manah kitai. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kitai, baruang bilik kitai. Pemanah kitai ngau orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang ti ditolong kitai, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kitai. Anang kitai kelup tukut ngau orang. Engkau orang ndak medak pelawak tidak ada kerja kitai, lebuh kitai mantu, lebuh kitai nulung orang. Nadai ngau. Dah ibuh kitai bergendang ke pelawak kitainya. Tuhan lalu yang upah orang timbuan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang adat tidak letak taruh ke kita imensia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kitai, dekat ngambil uliah bersida. Lebuh kita ngerja pemanah bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Kau sekedar orang ngumai kitai bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati, anang jampat ringan, terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemutin lurus, bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang rejalainya, terus kajak pejalai kita. Kerja nak uliah, kita yutai ti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kala nyebut jakuk kemuli itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau keba jakuk iban, aku ndak boleh rubah dunia itu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air ke telaganya. Bertinya utai timit dikerja kitai kesar itu, boleh mai pangkok bagi orang di diari ilang. Haram kita sama-sama ngasil karya ai petelaga kita itu. Awak karya manah ngawak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

8.36 minit pagi. Selamat pagi. Nuju kita yang ke baru mendiang gulai dengan kami pagi itu. Pagi 16 hari bulan 9, hari itu hari Malaysia megang hari diau. Jadi merik selamat belelak ni dengan kita pagi itu. Kita ke jangkanya pagi itu megang bisa pindah ke Bukai. Kita yang ke jangkanya ngambil awak dur berjalai mai diri sebilik kini. Kita ke dekat dengan Jematan Batang Lupar satu kini sehari itu. Okey, jadi harap ke semua pengawak kerja kita sehari itu mujur magang lalu gaya hari megak nyangkung sebuah nasab jerbu diperhati kebisik kurang lagi di dibanding ke ngau minggu sebelah tu di puak mengeri kucing pagi tu ngerikut ke IPU baru hari 100 ianya jalan pemeresi ya. Tang tajapan pihak sama belah nyaga pegerai di rimpu irup air mayu maya gaya hari kangat tajapan bisik hujan dalam kandang sari dua tu di puak mengeri kucing. Harap kita sama belah likun meh hari Malaysia 2026 malam tu lagi ba palan Aum Borneo Kuching bisa mengari tabur ke live ba TV 1 berkari pukul 8.15 minit malam. Kita boleh megak stream online benda ba RTM klik kita megak boleh ninga siaran langsung tau ke live Hari Malaysia 2026 malam tu lagi mulai dengan komentator kita Siti Aida dengan Rajesh Booking terus hari Palan Aum Borneo BCCK Kucing malam tu ya. Lalu ngagai bala kita di Kucing mega malam tu lagi bisi pertunjukan bunga api tau ke mandang ke bunga api fireworks kita boleh medak ba waterfront malam tu lagi. Lalu pia mega notis hari DBKU medah ke Jematan Darul Hana bisi di tutup dah lama malam tu lagi meriawak dengan guys sidai ke dekat nyelup sidai ke keng hidup ke bunga api nya. Okey, jadi kita ya ke jangkanya kamai balanak kini kamai seluruh hati kini. Kita ke kang ambil gambar, kita ke jadi fotografer, kang ambil shot ke mana. Okey, jadi sama-sama meh nyipak lagi ba pengerami hari Malaysia ke di itu malam tu lagi ba bangunan Dun Sarawak atau ke UPS Council Negeri Sarawak, Dewan Undangan Negeri Sarawak di Andor kita tahu medak bunga api malam tu lagi bersemai ke hari Malaysia 2026. Itu berita kita peninga ba bergerak pagi tu lagu hari Tania Andrew Anang Gumpan Aku. Selamat pagi ba pengerak pagi YFM.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Hari Malaysia 2026. Lalu pagi tu di Labuan tu megah bisik diatur sebengkah program berserimai dengan Hari Malaysia 2026. Lalu pagi tu baru telefon kita mesti Melati. Ya, benar Mbak Labuan tu. So pagi Ti.
2: Halo, selamat pagi, Ken.
1: Nama berita kita dulu buat tu pagi tu.
2: Mana tu, Ken? Lalu selamat hari Malaysia. Maka ngajak non, Ken.
1: Selamat hari Malaysia. Patriotik main suruh tuntun pagi tu.
2: Ya, tak pernah. Tumuh pagi. Kami tu yang membuat dalam pukul 4 tadi. Ya, semangat hari Malaysia.
1: Semangat hari Malaysia, ni.
2: Ya.
1: Lebih kenuan terus berkongsi dengan belah peninggal kita pagi tu. Kau dengan program kediatur pagi tu. Balu buat tu, Teh.
2: Okay, terima kasih Ken. Selamat pagi guys, semua balap tinggal kita bisik bulan dengan kami Pengerak Pagi WiFi pagi tu. Hari tu 16/9/2026 menjadi hari tu dari Malaysia. Jadi bersama dengan hari Malaysia kita raya tu pengawak ke bisik dipercayai ke majlis daerah Labuan tu ngau sahup dari UPS Pria dan Sukan bagi menua Sri Aman ngau klub senam robik pasal Sri Aman. Jadi kita ada program ke bisik diatur setidaknya program ke dikumbai setidaknya ke free day diatur bar rumah Rebecca lipat ulu encelili di tu. Jadi nanti ngelansa pengawak ke bisik sudah diatur setidaknya tumuh pagi tu tadi Ken dan kau peninggal mayu kita program ke muka program kita ke pagi tu ianya fun walk nyalai setidak hari majlis daerah setidak hari ke diau bar pilih menua kesemak kau rumah Rebecca lipat ulu tu bisik kau bak pengawak fun walk tu tadi lalu temboknya tadi sudah datai bak

0: Sebut kita yang tadi pakai jarak mayuh pisin. Jadi tu yang biasa tiga itu kategori itu lagi kene. Jadi kategori keterubah tadi jenis bilik artinya yang kasih das biliknya tadi ngena bergerak ke semaka deh. Udahnya kategori bos ngau staff ya. Jadi ke situ itu nya jelu tupe atau ke jelu pinan ngau orang ke bempu jelu nya tadi ke ngau sama ngau masuk megak ba kategori pekit sebut kita yang tergari mayu mayu pisien deh hanya situ ari program atau ke pekit ke diatur maya tu lagi lalu ba kategori bukai ba pengawak ke bukai ke sama buka megak dekat diatur ngisi ari Malaysia kita ke lalu bantu ditu ianya suka nikah tadi udahnya lagi bisa nyuak ke tanda pengingat ngakai sida ari upis bomba sida ari APM nya kira ke mari tanda basa ngakai sida ya meh kau ke mana pengawak ke bisa diatur udah diatur sida mega bawa pelilih menua lubang tu gitu lalu program tu lagi dekat di penyadi ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Gingkoy nya kapan parlimen P203 Luban tu. Jadi lagi sama dekat berkongsi ke gambar-gambar video kerja lagi kan. Tahu pernah apa Facebook kita YFM berkini ke bala sidato tadi pekit namanya tadi Garik Mayu Pisien. Aku tertarik tadi ngau bak jelur tupik tu kan. Ajak ke diantik aku. Lagi kita sama benda atau ke berarti kaya bak Facebook YFM lagi out. Okay. Jadi nak ke dia tu ajak dulu report tu
1: Okey, terima kasih ya. Melati, nyangkut-nyangkut sudah ini hau.
0: Okey.
1: Ya, yang tadi pentingnya Melati ya ke bisik ngau ngulu sebengkah program kediatur pagi itu, program kediatur Majlis Daerah Labuan tu, Bak Rumah Rebecca Lipat. Sekarang, Serimai Megang Gawari Malaysia 2026 pelabak ku bagi menua bukai bagi pilih menua bukai pan nyangka bisik program pagi itu ke diatur bagi renggat community bagi renggat JKK kini pagi itu ya ke bisik berami bagi Malaysia lalu pihak megak aba tikas diri sebili apa kita ya ke jangkanya bising itu orang Malaysia semangat kita sehari itu kita ya ke bisi dekat camping kita ke memarin kita ya ke dekat nantang kati kini ya guys kedah palan no mandi ngagi resort ngagi terbitasi terjapan pihak jaga pengikun kita empu terjapan gaya hari kita dah mana dia tu lebih kita maya kita mandinya maya kita ya ke benung rindu hati kadang-kadang kita itu kena sebut orang ilap tau ke lalik tadi ha okey nanti boleh ya berarti ke mana penglikun kita nak kira dini dur kita ke pagi tu jadi ngatu lepas aku kita dah datang berpenghujung 2 pagi meri selamat hari Malaysia 2026 selamat hari diau selamat belalak enggak ngagai semua bala kita ke pagi tu tu lagu ke penudi kena aku ninggal ke kita pagi tu ba duo ba pegerak pagi lagu Rista Sirai semina ba ambil uliah bye bye.

0: Hari Malaysia 2026, aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPU tahap tidak sihat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Bersempena Hari Malaysia 2026 yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara ini. Menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keberkatan Allah SWT. Dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Baginda dalam pada itu turut menasihatkan rakyat supaya sentiasa menjaga kesihatan serta memakai pelitup muka susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kualiti udara yang tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah khususnya berkaitan sistem pernafasan. Sementara itu, jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman hari ini pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai berita baik yang bakal diumumkan tersebut. Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian kaum dan budaya, daripada makanan dan pakaian hinggalah kepada adat serta perayaan. Tetapi di sebalik kepelbagaian yang sering diraikan, sejauh mana generasi muda benar-benar mengenali budaya kaum lain? Ikuti laporan Zulfan Zainuddin.
1: Menariknya, apabila ditanya kepada orang awam mengenai budaya kaum atau masyarakat lain, mereka sememangnya lebih dekat dengan perkara yang sering mereka temui dalam kehidupan seharian. Bagi penari Shara Nelson, mengenali budaya masyarakat lain bukan sekadar mengetahui nama makanan atau perayaan. Sebaliknya, membuka ruang untuk memahami perbezaan yang membentuk identiti Malaysia.
2: Pada pendapat saya lah, pentingnya kita untuk sertai ataupun faham perayaan masyarakat lain adalah untuk supaya kita dapat belajar budaya baru. Sebab kalau kita tengok Malaysia ni, sebenarnya lebih banyak ni budaya yang perlu kita dapat pelajari dan fahami. Jadi dengan menyertai perayaan orang lain, kita dapat memahami makna ataupun dapat merasakan lah pengalaman baru dalam untuk budaya lain.
1: Pemahaman terhadap budaya masyarakat lain mempunyai peranan lebih besar dalam membentuk hubungan antara kaum. Pandangan itu turut dipersetujui Ketua Jabatan Sejarah Tamadun dan Pendidikan Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Prof. Dr. Muhammad Roslan Muhammad Nur, yang melihat pengenalan terhadap budaya lain sebagai asas kepada pembentukan masyarakat yang lebih harmoni.
3: Kita memahami budaya dan juga kedudukan kaum lain yang ada di Malaysia ini boleh untuk memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang ada di Malaysia ini. Dalam erti kata, kita saling kena mengenali di antara satu sama lain dalam perbezaan yang ada, dalam warna-warna yang ada itu, kita dapat mengenali dengan lebih dekat, mengenali hati budi dan cara bagaimana berinteraksi di antara satu sama lain. Ini sangat penting dalam kita membina perpaduan di dalam negara yang telah kita bina sejak sekian lama.
1: Memahami budaya masyarakat lain bukan sekadar menambah pengetahuan. Sebaliknya, membantu membentuk sikap lebih terbuka terhadap perbezaan yang wujud. Justeru, pemahaman terhadap budaya masyarakat lain perlu terus dipupuk, khususnya dalam kalangan generasi muda. Lima jari berbeza bentuk dan saiz, namun apabila melengkapi menjadi satu genggaman. Begitu juga dengan Malaysia. Walaupun berbeza budaya dan latar, namun apabila kita saling menghargai dan menghormati, kepelbagaian itu menjadi salah satu kekuatan kepada perpaduan. Selamat Hari Malaysia. Zulfan Zainuddin, RTM.
0: Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategi kedua-dua negara.
4: Dan dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan dan latihan ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Haliwali Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Malaysia mengecam sikap hipokrit negara barat berhubung komitmen pembiayaan iklim bagi menangani perubahan iklim. Datuk Seri Anwar berkata komitmen pembiayaan yang dijanjikan masih belum direalisasikan sepenuhnya dan jumlah yang diberikan amat kecil. Perubahan iklim memerlukan dana tambahan dan sebukan itu, Kuala Lumpur menyokong usaha menuntut penyelesaian yang telah dipersetujui sebelum ini.
4: I express concern about the hypocrisy sometimes many of the countries in the West, but the commitment of funding has not come, or it would come in a very small amount. So it is important for us to support this and together as friendly, brotherly and sisterly nations to demand the effective execution of earlier decisions by COP, including financing, because climate change and effective program require additional funds.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Delang, Ulu Baram, Miri setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Dalam perkembangan berkaitan, pihaknya sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan untuk digunakan buat sementara waktu sehingga siasatan berhubung insiden berkenaan selesai. Ibu bapa digalakkan membawa anak yang menunjukkan kelewatan perkembangan atau berdepan masalah pembelajaran untuk menjalani saringan awal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ia bagi memastikan mereka mendapat sokongan sewajarnya.
1: Jadi kita memang sangat menggalakkan ibu bapa yang barangkali dalam bahasa biasanya rasa tak sedap hatilah tengok perkembangan anak dia mungkin sedikit lambat, mungkin berhadapan dengan masalah pembelajaran, mungkin ada masalah juga yang mereka sendiri tidak dapat maknanya kenal pasti dari segi itu. Jadi kita mohon untuk datang ke Kementerian Pendidikan Malaysia dan kita boleh lakukan pengesanan itu bersama dengan pakar-pakar yang kita ada. Jadi ada speech therapy, maknanya ada psikologis yang akan melihat secara keseluruhan perkembangan anak-anak ini dan akan memberikan pedoman dan saranan kepada ibu bapa.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 41 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini, portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia setakat pukul 8.45 pagi tadi, Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan tertinggi 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri 9 178. Sementara itu, 22 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana, manakala 4 kawasan pada tahap baik. Perkembangan luar negara. Bekas Presiden Lebanon Michael Aoun berdepan dakwaan berhubung letupan besar di Pelabuhan Beirut pada 2020 yang mengorbankan lebih 220 orang. Pendakwa Raya Mahkamah Kasasi Lebanon meminta Hakim Tariq Bitar mendakwa Aoun kerana kewujudan amonium nitrat di pelabuhan dan berbahaya adalah dalam pengetahuan beliau. Lebih 6,500 individu turut cedera dan sebahagian besar kawasan itu, kawasan ibu negara, terjejas. Sukan bola sepak, penyerang Johor Darul Ta'zim JDT Bergsendi Silva sedia menyarung jersi Harimau Malaya sekiranya dipanggil bagi aksi Piala ASEAN FIFA 2026 Division 1 menentang Bangladesh di Jakarta 25 September ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari Malaysia 2026 aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPU tahap tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 16/9 dalam tahun 1989. Enam ikut pengakap Sarawak udan rima lencana pengakap raja hari yang di Pertuan Agong. Anugerah tu ianya Siti Anugerah ti pemandu tinggi ba bidang kepengakapan. Semedau nerima anugerahnya ke semua penerima udah ngulu sekedar siri ujian ti tusah yang kaum mengagak pemutus ba sekedar perkara kemar betapi kes-kes ngingit ngayan ke pengepuh fizikal serta penglandia ba perkara nyadi tuai. Sida mengadi perhati hari sukut gaya tukuh pendiau diri, gaya dalam city team, ngatur program, penglandia nyumai setengahan keteladan timanah ngagai raban bangsa. Tuai pemegai menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor ngari ke yang di Pertuan Agong nyuak kelencana ngau city pikit ngagai penerima bak semengkah pengerami ke diatur bak Astana Negeri Petra Jaya Kuching. Sekedar hari penerima tu ianya Roslin Tan Chiu Ping, Bong Chui Pin, ngau Liao Sun Fan. Anugerah ke diterima tu mandang ke pemujur raban pengakap Sarawak basuko disiplin, pemerani, kerjasama ngau tukuh nyeri tuai, tinya di pemuan berguna, lebu nempak sasiah ngau penyulut diri.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safiet Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
2: Why? Why? Milan 12. Why?

Okey, terima kasih lagi bergelanggar kami bawa YFM segmen kedua Sarito kena 16/9/2026. Ianya Sarito kena hari 3. Bergelanggar aku Daniel Stephen, kita bergelanggar segmen Y9-12. Udah bergelanggar Ken Michael ba penggerak pagi 2 pagi. Pagi tadi pukul 6 nyentuh ngagai pukul 9 pagi. Kita bergelanggar nyentuh ngagai pukul 12 tengah hari lagi. Terus bergelanggar kami bawa YFM. Mari kita info ke Madu Baru kelimpin hari kita ke dekat di Perindang atau ke dekat di Kunci ke berita ke Madu Baru dengan lagu-lagu ke dibaik ngagi kita segmen Y9-12 hari itu. Pilih menantu inai Alexander Peter.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Aku dah mutus hati, nak tojo.

YFM segala sejalan rentak ngalih hari pukul 3 nyentuk ngagi pukul 6 serta segmen kita ke Dato' ini segmen Y9-12. Okey, API atau ke IPO di Sarawak ke Dato'nya tadi ke pagi tu angkanya leban hujan atau ke ribut berpuput nak nonggak ngagi Sarawak kita lagi sebun yang majak kurang. Okey, kita berhati ke Kuching 73, Semerahan 65, udah niat tadi Serian alamak tu datang 400 500, teng dia tu Seri tu 66 aja. Seri Aman 55, Seri Kai 46. Dini lagi nadai kuning, ada kuning di Sarawak ke Seri tu nya tadi. Gadung ngau biru. Ya ke biru nya mana lagi nya? Ya ke gadung nya segi mana lah. Dan ke biru nya ke pemaduk mana? Ke gadung nya tadi tebal lagi gadung. Dan gadung tu kira ke ulih meh do kita nya tadi. Bakal kita ke Kajuging, kak mai anak ngagai taman kini udah tutup segi nak ngacau pengerai. Lalu ditangkan ke di kita berarti ke di Semenanjung. Semenanjung tu ke balat dia tu. Di Semenanjung ke dia tu nya tadi tebal lagi pada aku kuning magang tau ke tikas nak maneh ke pengerai. Benda ogak ba tikas ke nak maneh amat ke pengerai. Agi ba tikas nak maneh ke pengerai. Agi satu lebih benda manggai 200. Baga kita berarti ke ba sebelah Lembah Kelang tu tau ke ba Kelang Valley. 170 lebih, 160 lebih tikas pengamai angin sedar adian. Okey, ni IPO ke Madu Baru. Ungkup ke Sarito. Ko melabak ke tu engka ribut berpuput nyo nungak kian ne. Dia tu ne tau ke tungak ke Sumatera dia engka nyo balat penusah hangus. Nya ko aku mah. Bedau ke bisik berita ke rasmi tau ke official madah ke nama kebuah Semenanjung dia tu nyo balat amat ke bersebun. Okey, terus berkelengguk kami bawah FM Y9-12 PB Chloe ke Sekelito Amat Sigat.

Renggat Kebangsaan. Ianya buat tahun 2023 subah. Lama gua dah kita nak ngatur Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan. Jadi pengeram itu dekat berengkap pukul 7 lemah itu lagi. Mayuh macam persembahan ia ke bisa dah disedia ke. Kalau kami negak, kami muka dekat mai ke kita berita ke Madu Baru. Hari pengelola program kami ke bisa datang ianya Rajis Bukim. Ke bisa datang ngolok pengerami Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan di BCCK dia. Okey, terus bergulai dengan kami Bob YFM. Kita dekat nemu ke sini lagi berkawan dengan pengawal atau ke menggap pengerami Hari Kebangsaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan tu. Okey, lagu kita ke sekali tu Joseph Dresa Ganti Tip Menyana. Sebelum kita bergulai buat program Pendiau Penghidup Aku, kita dekat dengan ke Tandu ya pukul 10 pagi tu lagi.

0: Safa, kedekat Mai Kulai, trofi pemadu terbilang. Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa, kedekat Mai Kulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Kulai, trofi lagu ACSK ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, memadu terbilang. Tau kategori lagu ACSK ke-9, memadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSK ke-9. Biasa ke kita patut mai mulai kategori tu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Pak kedai makai ngau restoran, suah kita mendak, makai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak ngoda ni tiak kati. Oda mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kadem pak kita. Tuka, nyen kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris ngau YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.
3: Aku duduk kediri, ngingat kesika orang tidak kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agak meruan di pedak. Jangkau aja nuan semampai dikingat berari. Recah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan, gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tengah aku bakal kena mint. Besai di anai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngau Tuhan di serengka. Sino naka mempunyai hati. Cukup nak nyamai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak. Kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kerekak dipakai nuan. Keberai gaya mata. Cukup nak nyamai aku inai. Bersampai ajak mai aku menuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukulai sejalai bertuhan di menua serka. Bukulai kita yang buat program peniap hidup aku, nanti hari 1, jam 2 ngalai hari, seminak di YFM Sibu.
4: Bertemu baru kita dalam program Pendiau Penghidup Aku. Jadi kami ngotok di aku datai baru ngau kenang ke Bukai Megak ke Bisi Dianjung Bala kita. Jadi aku pengeluar program tu cukup berasai megak. Terima kasih agak kita ke semampai nyukung program Pendiau Penghidup Aku. Biar megak semampai nganjung kenang diri bukulai ngau kami dalam program PPA kita Pak YFM. Jadi ke dia tu aku dekat masang dulu Siti lagu. Sebedar aku macam kenang hari peringat kita ke Sikok tu buat dalam program Peniau Penghidup Aku.

Terima kasih Aunty Lucia udah ngenatai kesadar kena aku sebagai siko anak dalam program peniau penghidup aku tu. Subah aku nadai endur mantai ke sepenuh hati. Nyentuk aku nyimpan semua utai ku dah dipansak dalam penghidup aku dalam hati aku mpu. Harinya tadi aku nadai kak bercerita ngagai semua orang. Biar mega aku nadai berkongsi ngau siapa-siapa pun utai ke diasai dalam penghidup aku sebagai anak. Ngujung aku tertemu ke platform radio tu buat program peniau penghidup aku. Lalu aku boleh nulis cerita diri ke dikunci aku ngakai peningah kita ke minggu tu. Jadi peningah aku nemu badunya tu ukai aku siku aja nerima nasib dari Tuhan. Nerima penghidup nyari orang ke tengah-tengah pengudah apai ngoinai aku bersara. Tajak pihak kita ke sebagai anak nak boleh nyaleh ke apai tak ngoinai kita. Tentu bisik kebuah seduai milih jalai bersara ngopangan diri. Nyangka ngau cara berseraraknya jalai ke pemaduk mana antara seduaya. Mutar ke penangguh ti nuntung ruang bilik seduaya sebedau tu. Nyak bak penemu aku siko. Aku nemu balam adik semua siko-siko kitai. Ari ruang bilik ke berpecah belah. Tau ke dikumai orang broken family tu. Bisik ngasai ke pengasai hati ke nak sama. Baik kenya asa hati kenya mai tau ke asa hati ketusah. Bekenyap mega aku. Aku hari umur 13 tahun udah nadagik bergulai ngapai sedua inai aku. Pengudah seduaya kesaret subak lalu bisik ruang bilik ke baru ke direk empu. Dia ada aku bergulai ngau akik nguini sepia apai aku. Nyentuk datai kesaret itu. Tajak pihak bisik ke sedua nyenguk serta merek aku belanja dikena aku sekolah. Maya umur 15 tahun, aku dan sikit udah berengkeh di abad budi yang tau ke asrama. Mupuat makung ibu di rempo, ngintu di rempo. Aku pun jauh hari akik sedua ini. Nyamat adik ketika aku kebus sekolah lalu dia abad budi yang. Subak sedua yang ngimpun aku lebih maya aku kaget mit. Lebih maya aku kaget dia berumah panjai sekolah pemri. Tengah pengudah ini nantu pengerai. Suah maka ini bercik hospital. Dia ini dibaik menyadai inai aku ketuai. Diau ngoya bak negeri. Nyau makin jauh meh antara aku akik ngoy ini. Nyak maya hujung minggu lebuah ke pulai aribu diang. Kadang kedirik aku diau berumah panjai. Ngibun bilik kami bersapu serta ngemas semua utai. Bukan nyamai puas ngenas air mata belalai ke penusiah berdalam hati. Anak orang bukai pulai kemisi disambut apai ngawinai. Lebih maya sidak datai berumah. Tang aku, menyadik pun aku nadai. Lembau nusi pengasih hati. Amis pengini yang utai medak penghidup anak orang bukai. Pada aku, ngau orang yang sikit jauh bida. Nama mempenghidup aku berketuk. Bukan sekali dua peningah, nyob lama aku kebukenyak. Sin belanja ke diberit sidaknya meh ke digalau aku. Di kelimat aku kena tambah aku ke kuluh kilai. Lebuh maya ke misi sekolah atau ke lebuh maya aku ke pulai bak ujung minggu. Nanti habis meh nganti sidak ke merai aku baru. Minta sikit nak aku labah aku tak orang ke pemalu. Aku nyongasai ke sidak bakal orang bukai. Laban ke lama nak ngau bergulai. Ingat aku peningat, maya aku agak buat sekolah sekendri. Tiap kali kemisih panjai, mupuk maku tu sehati. Laban aku nak nemu, kini tujuh pemulai di rempu. Bertali pahun aku ngagai apai. Apai madah ke di rempu, nadai hari ngamai aku. Tamai agak seminggu ya traveling. Nak gih ngasuh aku pulai ngagai ya. Nangi ke inai baru aku nak nyamai. Bekenyak gak, lebih maya aku bertali pahun ngagai inai aku. Dia ada inai aku madah ke rumah sewa sidak min. Nak cukup laban madik aku ke baru nyumayu. Nyabai aku peningat sampai aku duga-duga buat pastin sekolah. Puji Tuhan, ayah kejaga sekolah kaminya selalu undur aku mantai ke sepana. Lalu undur aku nusi cerita. Kadang baik tu dah bermalam bayar maku ke semalam dua. Dini ke alih aku berpangai baik ya belama. Tu dah gak bisik apa inai ketuai di impun ya. Bisik megak tanggungjawab ya ke ngibun bini anak ya. Sinu hati ngenang penghidup di rempu. Lain orang, lain katudah aku. Tajak pun pihak peningam. Hari penghidup berkenyak meh. Mayuh ngajar aku tentang penghidup di kebenar ya.
Aku nya nemu ngibun di rempo, nemu ngatur singkang dire. Tajak pun kadang aku mpo asai dunia tu cukup puang, dan aku patut ngeriang kati aku. Hari utai ke dasai aku nya tadi, hari penghidup ke ditujah aku, aku boleh ngepun ke penghidup aku ke di rempo. Tajak pun aku nak boleh setinggi sekolah bakal nak orang bukai. Ukai aku nak pandai, dan aku nak ada orang Melanja, lebih mai aku ke bersekolah. Aku mumpuk pergi kat ke pengawak ngenak siji apa menam. Puji Tuhan, aku boleh mangguk pengawak ba opis pengerai. Tajak pun nak berpangkat besar bakal ngai orang. Puji Tuhan sekali lagi. Harinya aku berterima kasih agar Tuhan ba rezeki kena beri yang agar aku. Tajak pun aku lenyau rezeki ba kasih sayau, ba pengerindu apa is dua inai. Biar megak ba direk sebilik. Dan aku dah beri Tuhan rezeki boleh pengawak. Bisik gaji dia kena aku ngepun ke penghidup aku mpu. Tajak pun mayuh berkeni, utai kenuntung berdalam penghidup aku. Dan aku nadai kala mangkik penghidup orang bukai. Aku nadai kala nyalih kapa indai ngau aki ini aku. Biar megak aku nadai kala muai orang kuda kala datai ngasuh ke jari. Mai aku berguna ke bantok. Biar megak aku meruan ngau sabawati. Lebu mai aku bertunggak ngau penguji berdalam penghidup aku. Dia tu beringah nyu bertahun utainya udah nyadi. Aku pun udah bisik penghidup di rempo. Bungulai ngau laki ngau anak aku. Ngarap ke Tuhan berkat ke ruang bilik kami dua melaki bini. Lalu aku nyambi ke penghidup bala anak aku meruan belama. Aku ngai bala anak aku ngasai ke pemerintah aku udah disepai aku. Hari aku min. Nyentuk ke datai sarito, aku oleh niri negi ke Malaysia ke Durenpo. Cukup meh pemedis, penghidup kuda di sepe aku putus sebab aku siku aja. Na ibu ditampung bala anak aku. Terima kasih maka ngegai laki aku. Kuda milih aku. Nyadi ke bini, nyadi ke tahu yang berdalam penghidup tu. Terima kasih maka ngegai balan tua. Ngebala ipa serta semua kabar belayan. Kuda nerima penatai aku babilik kita. Tajak kita nemu penghidup aku tok berkeni dan pemanih ngau pementas kita ngagai aku meruan dikenang aku belama. Berdalam program tu mega aku merek terima kasih ngagai Tuhan ke semua utai ku dah diberi yang ngagai aku. Baik ke penguji ke mana tok ke penguji tik ngasu hati aku lemik. Aku cukup berterima kasih ya. Laban hari penghidup ku dah diasai, penghidup ku dah ditujah di tengah krispe aku. Mai aku jadi orang kecukup sabar. Lebuh aku bertunggak ngau semua penguji ke dekat datai nuntung pada dalam penghidup aku. Terima kasih maka ngagai walaki. Laban nuan nak berbagi hati. Merek pengerinduk nuan ngagai aku. Merek pengasih ngapanyayau nuan ngagai aku. Laban nuan nemu. Hari mit sampai ke dia tau. Aku nang kurang kasih sayau. Jadi aku percaya ke nuan. Jadi orang ke. Jadi tiang sukuang. Badalam penghidup aku. Ngarap ke nuan. Na mudah ningau kaku. Lalu pengerinduk nuan ngagai aku. Belamaya. Ngoto mukut dulu aku buat dalam program peniau penghidup aku.

0: Ya pendengar, yang nak kita mulai dalam program Pendiau Penghidup Aku ke Minggu tu, ngarap kita bertemu baru bak program Pendiau Penghidup Aku bak minggu ke dekat datai. Ngotok mumpuk dulu aku, bye bye.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan to area ku Natalia ni anggawai FM.

Sapa dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Darah Helena, Winnie Albert, Kuat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Bienbu Nualcico.

0: Enti nintih ke pansiak di Pejamai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Pini 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam hati dia.
0: Ya.
1: Aku teka bakal buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram kita. Nyuman saw ya bakal buah pelam. Bakal buah kini. Kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyuman pansut ya udah.
1: Aku disimpan kita dalam hati dia. Awas, aw, nama utai tak bakal tahu. Kita nak tahu nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Aw, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu berjakuk pun pini. Nak salah, aw. Nak salah henti kita udu berjakuk. Tak utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai di ngasuh hati orang nak nyamai nginga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke beranau ngau orang kini jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dilah kita. Anang tak teracat bakas napang misin gan bunyi korang dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kindo, selalu nyadi bagi kita kindo tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, chill kerja ke orang mayari tu oh.
0: Teracat ne pasti.
1: Tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap-kutap. Oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih ya, berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Lagu hari Ricky Anderson nambai nombor 1. Selamat pagi sekali lagi. Kita ke baru buka lagu kami Bawa FM untuk mesua segmen Y9-12. Hari itu Arif Sai, pemisi 16 hari bulan 9 2026. Okey, berkawal dengan penusaha sebut kalai PPD Bintulu atau ke Alkai PPD Bintulu, PPD Lubuan tu, Pejabat Pendidikan Daerah Lubuan tu, madah ke sekolah ke pegawai sedaya yang kaum sekolah secondary hingga pegawai primary nya tadi tinggal lama tu tutup atau ke PDPR dan berengkah pergilah dekat ber

Langkah dibuka baru. Jadi kita akan bersiap nak tim sekolah bak ia akan pegang PPD lubuk antu tu tadi kita tak berengkah ngajuk anak kita bersekolah pergi lah laban penusaha sebuahnya tadi kira ke udah mana meh nak ke dia tu nya tadi atau berengkah bersekolah baru sedak ya. Okey, jadi itu ia ke ungkup PPD lubuk antu. Jadi ia ke PPD bukannya segi udah berengkah sekolah magang ya. Berengkah minggu yang kemari. Okey, jadi nya buka ngau pengawak di muka baru sekolah ke bagi PPD lubuk antu. Beri dia hari gaya hari tau ke sebun dia udah berengkah mana. Okey, Jeffrey Teguh ngau Natalia ni. Mutus hati.

Anda lagi Pagrino Ika, finalis SCSD ke-9 kedekatnya tu 3 bulan 10 di Betung. Okey, berkawal dengan berita ke sekeliling tu, berita dunia tu, berita kenyadi di Ba Kathmandu, kenyadi Ba antara menua Nepal China tu kelebih lagi. Kebisanya di ianya penusah tanah berenyang dengan mega penusah tanah tusur dengan mega penusah pubah. Ya ke Alai nak ke dia tu 1442 ikut orang ke udah ditemu mati bab penusahnya. Bedaunya dikonusi ke kita orang ke direput Kelenyau ianya lebih 5000 ikut bedau ditemu nak ke dia tu. Jadi ya ke udah ditemu ianya 1399 ikut. Jadi ya ke bedau ditemu lebih 5000 ikut. Jadi direput ke Lenyau. Ya ke Lenyau nya tadi kira ke kira kau dah mati mah sedaknya tadi pelabak kaku laban perkara tu nyari tau ke penusia tu nyari bulan yang kemari nyari tu dah tengah bulan 9 tu dini sedak ya Lenyau lagi nanti anda dah ditemu kita tentu ya bak baru tanah din jadi bak baru tanah din lebih kurang juga sebulan nanti ke tu tau ke perkara tu nyari ni jangan lagi ke hidup ne. Okay, jadi tentu jawab ya orang ke mujur diselamat ke semak 14,000 ikut bak penusia tu ke nyari. Jadi orang ke agi Lenyau nya yang kawam temuai hari menobukai ianya 587 ikut temuai ke hari menobukai ke nakak ke dia tu nya tadi bedau ditemu. Okey nya berkawa ngau berita ke bisanya di ba bagi tau ke bantara menua tungak ke Nepal ngam megak China kara ke bisanya di tau ke penusah ke bisanya di bulan nyin kemari Eagle Crown ngeledah Tomeh YFM Voice 912.

berkongsi ke info berita Randau Ngau Temuai Pia Mega lagu-lagu ting rindu kati Diniagi Tiukai Y912 YFM Segulai Sejalai.

James Nuai. Okay, kita ada nemu ke kita ada kabisip my card baru berengkah bulan 9 tu meh. Berengkah bulan 9 tu dekat bisip my card baru. Jadi my card baru tu dah atau ke dekat berengkah ulia kita ulang agak my card baru tu berengkah 17 hari bulan 9 2026. Jadi buat my card baru tu mayuh macam elemen modern serta mega security atau ke mega pengelikun di engkah ba my card baru tu likun lagi meh dibanding ke ngau my card lama. Jadi my card lama likun dan my card ke baru tu likun lagi. Jadi pengelikun ya kelebagi orang ke dekat ngagak my card plusonya tadi artinya pedis lagi dekat ngagak my card pluso tu dibanding ke ngau my card ke lama subak. Jadi ba fasa ke terubah tu 40 pampang JPN dekat oleh ngagak atau kenyelak my card baru tu bak hari ke sama maya kita ke ngagaknya tadi. Jadi tajap ya JPN tu tadi ngelalau serta moga nangkan kita semua nanti my card kita yang lagi mana aneng gawai nukar ya lebih lagi sidak ke diberi peluang nukar my card tu ianya sidak kelenyau my card atau ketingki ya kau dah rusak udah cari ya udah udah terkebayak yang po namanya tadi stiker ya semua sidaknya ke dulu di Kemendar ke atau ke di Perancis yang datang nukar my card dan nanti my card kita yang tadi gimana lagi boleh dikenal aneh gue nukar dulu laban my card kelamanya pan lagi boleh dikenal kita lagi boleh dikenal beli barang lagi boleh kini-kini meh lagi boleh berfungsi imunnya kerja aku Melayu. Ok aku bisa mendak website JPN bisa nanya bah website JPN tadi nanya sedak yang po chatbot atau ke AI sedak ya dini nur pampang JPN di Sarawak itu kau boleh nur nukar my card atau ke ya kau boleh nyelak my card. Ok di pada kesedak itu JPN Negeri Sarawak tu tentu ya di Kuching JPN pampang Sri Aman Sri Kai Bintulu ngau megak kapir. Jadi kebukainya tadi boleh boleh ngaga my card dan yang nak tembuk bak hari kesama ia dekat tembuk dalam 5 hari timpuh ke bekerja. Ok niat berkawan ngau tinggi tau ke my card ke madu baru boleh berengkah di gagak 17 hari bulan 9 2026. Kita berperindahan dulu ke sekali tu ngau lagu Ari Ernesto Nuan Ajar.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengiru ke diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan?
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Dah ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, dah nanya. Mesek.
1: Yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak lama perutu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kampak aku tu ni. Nak mau tu ke bisik itu si. Selalu ngeruk di tu, pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah itu, nyamai kampuah itu sih.
0: Nyamai, kampuah itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kampuah merah, daging.
0: Eh, Sam, nama nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nada, nak awak, nada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang mendak tu, nuan demu ndak salah nong insap buat kedai makan itu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu insap, nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan kini tak kengen lara nuan kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Demu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntu makai. Gaya nak sponsor aku 300 mesek ke nuan.
1: Mau aku kap jalai ke luar kini tu aja lah duduk di tu jangan insap.
0: Eh, patut nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anang insap
1: kan? Kalau kemohi sih, kau mumpah luang betul lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru, dipasuk ke bakanan dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Okey, baik, 9.12 nak katuk. Bergelanggar kita kena 16/9/2026 bakal selama pukul 12.30 hari. Kita dekat dengar ke berita hari YFM. Selamat tengah hari, selamat merarau, selamat berlelak, selamat permisi.

0: sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalan pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundam penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Wai seberai.
5: WAI
4: YFM.
5: Ya, baru ngam.
4: Kan?
5: WAI.

Selamat tengah hari bulan dengan aku, Nancy Tambong, buat berita tengah hari YFM kena 16/9/2026. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Detun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar, Seduai Binia, Toh Puan Datuk Patigi Fauziah Muhammad Sanusi, Bisinggau Nguluk Pengawak Makai Selamat Berserimbai Ngau Pengrami, Ari Malaysia Bak Masjid Jamek di Petra Jaya Demalam. Sama bisik datai ianya Premier Sarawak Datuk Patigi Tan Sri Aban Johari Tun Openg engkau kira 800 ikut orang bukai. Pengeraminya dipun ke engkau Semia Maghrib lalu ditangkan ke engkau pengawak Maca Yasin serta sampai berterima kasih ngakai petara ke diulu ke Imam Besar Sarawak Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Pengawak makai selamat tu endang sekedar hari program ke diatur nyerumbak pengerami Hari Malaysia 2026. Hari Malaysia dirami ukai semutik ndur ngingat ke jerita lama menua tu tang megak nyadi ke pelasar ndur rakyat ngingat ke baru pengeransi yang orang numbuh ke seraku Malaysia kelipah hari tingingat ke tanggung pengawak ngetan ke menua. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri madah ke pemuda ke 63 tahun ditumbuh ke penegap menua Malaysia ndak seminak disukat belalau ke pemansang ke udah ditapi tang megak ni naka rakyat uliah berdiri tegap nyadi Siti Bansa. Posting ya bak media sosial berserimbai ngau Hari Malaysia yang ngansak semua rakyat ngetan ke kawul ngau penyerakup antara pupu raban bangsa. Yang madah ke penegak penyerakup antara sidak nyak endang udah lama nyadi ketunjang pengering menua tu. Pemanah tabak serta bisik jalan penama karan ngau aik nyak endang sekedar hari perkara ke pemadu berguna dikena ngangkat ke pemanah pala ngintu pengerai bak menua pesisir. Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Taib madaka perkara tiban satu cukup berguna dikena tentu kepalan ti disediakannya oleh nangkup utai ke diguna serta oleh mudah ke orang datai berubat. Ya madah kendur megak patut diperunding dikena nyeliah ke penusah bah. Datuk Hanifah Hajar Taib masuk kerja kutu udah ia kedemuai ngagai klinik Nanga Medamit di Limbang. Berbak engkaunya ia megak bisik ngabas tabak ke dekat ndur ngagak kompleks pengerai bersepadu di Bandar Baru Limbang. Projek ngagak kompleksnya megak sama dekatnya dia ke klinik pengerai kategori 3 kelimpah aritinya dia ke upis pengerai ngelik ngau upis komasi peringkat bagi menua. Pemeruan pengerami budaya ngau main asal di benua tu endang berpanggai bak ni nakak rebak orang kebaru. Bisi diberi peluang engkau pelasar tingkeman dikenang rembai ke budaya ngau main asalnya. Sapit Menteri Dagan Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak, Dato' Snoda Lawan, madaka perkara tiban satu berguna benar dikenan tentu ke budaya. Engkau main asal, baka pengerami, kuih bulan, tau meruan serta ndak pupus. Yang madaka sawup hari raban nembiak megak, ukai semina oleh nyawup ngetan ke pesaka budaya ngau main asal. Tak megak, nyawup ngangkat ke industri dagang temuai, pengawak, dagang engkau ekonomi kreatif di menua tu. Dato' Snowdan masuk ke Jakutu lebuah ia kebejadi pengerami kuih bulan antara budaya tik ke-23 di Kuching Demalam. Berita tik ke-penudi Sekolah Primary Ngau Secondary kena pegai upis pelajar pelilih menua lubuk antu dekat belabuh dibuka baru pagi lah. Penerang hari upis pelajar menua Sarawak madaka perkara tu diputus belalau ke gaya indeks pengamal angin tau ke IPU kandang menuanya nak pukul 7 pagi tadi. Tajak pihak sebarang ubah tau ke penerang kebaru dekat semampai di Padah. Upis pelajar menua Sarawak megak tetap ke pengelikun ngau pengerai bala nembiak endang semampai di Kemaran. Berbak ngonya bala paindai tau ke penyaga megak udah dikemendar ke ndak nganjung anak sidak bersekolah entik semak irau ke pengerai anak sidak ke Tegal sekedak kandang menua di Sarawak tu ke agi bersebun. Tu nakal berita tengah hari Ari YFM sehari tu beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Jonathan Giri Ari bilik berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
Salam sejahtera.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Sekali lagi Meri, selamat pagi dengan guys. Selamat tengah hari dengan guys semua peningah. Jadi kena kita terus ke awak kita bawa ngelah tengah hari terus boleh dengan pengelola program kami Bawai FM Sri Aman.
3: Terima kasih Puan Nisi di YFM Kuching.
4: Ngelah tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai sejalan.

Sembilan 2026 terkenyat mendak bos bagi Melayu data baru ngagi konti tadi. Ianya Puan Azimah. Ya udah ngau balap nih ngan tadi dari pukul 9 nyentuk ngagi pukul 12. Kisah itu ditampung aku hari sepengudah kita mendiang ke berita tengah hari tadi dari YFM Kucing. Kalau kita ngau aku Ibin tau ke Steven tapasi lain nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari itu lagi. Waktu selama macam berita dekat kunci tebal lagi ya ke bekawal ngau pengerami Sarito hari Malaysia ya ke dia intu kita ya genap tahun. Tahun itu 63 tahun hari Malaysia udah diintu kita. Ramai ke Jako Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Lalu YFM Suriaman ngau kita nyentuh ngagai pukul 3 bakal selama rintai program disedia pukul 12.30 tengah hari berengkah berkunci ke berita-berita berat yang kebisik diterima hari balap ninga diterima hari email YFM Iban sekali kena hari lumur WhatsApp konti YFM Iban. Lalu pukul 1, 2 berkunci ke Kaseman Ruai kita, kena dengar kita di pukul 1 lagi. Lalu jam yang ketiga, berengkar di pukul 2, nur berkunci ke program lagu-lagu lama kedai kumbai seruran dikenang. Lalu setengah jam ke penudi, berkunci ke pesan-pesan Rino Atir kita balap peningat dalam program seruran dikenang. Program kepenudi ngelah tengah hari YFM Suriaman ungkup Sarito 16 hari bulan 9 2026. Mana mai berita kita sekumbang dalam minggu to 2-3 hari udah mendak langit. Lama udah nak mendak langit ya kebirunya. Nyak kena kumai kita langit eh. Jadi walau peningah ya ke baru mendak kami di Facebook YFM Suriaman dan di perangsang natai ke pesan rindu hati kita dia pesan selamat hari Malaysia. Kami kemisi di kunci kaku dalam dah selepak-selepak ke lagi. Aku berkunci ke berita sekalikinya berkunci ke pesan hari Malaysia kita lagi. Hanyalah kita terus mungkal pemerintah sore itu mendiang ke lagu hari Pini McLean kedai kumbai ngumbai diri kuat. Terima kasih lama semampai mendiang ke YFM YFM Iban segolai sejalai.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
2: Okey, ya ke ditemu kita, ya ke suah di padah pengeluar program yang kebuka hari itu, tak kelemai itu lagi 16 hari bulan 9 2026. Kena karinam, okey karinam, mari tiga hari itu. 16 hari bulan 9 2026 hari tiga, Bandur Kedikumai Borneo Convention Center Kuching, Palan Awam Borneo Kuching. Perengkari 8.15 lemah itu lagi dekat diatur pengerami nyambut Hari Malaysia 2026 atau Tikas Menua Malaysia ya 2026. Jadi kita ya ke nak uliah nganatai ke direk agen duar tu tadi Palan Awam Borneo Kuching tau meda hari TV 1 RTM atau ke RTM Klik berengkari pukul 8.15 lemah itu lagi. Lepas cerita kita nemu sama belak pemisi, opis-opis perintah sekalinya swasta nak berjalan kita ngomong pengawak cerita lepas pemisi bersimbai ngawa pengerami nyambut dari Malaysia 2026. Tentu kalau kita bermuat TV menda TV 1 ngawa RTM Klik lagi kita ia kebisi. Lainnya kemana? Pada RTM Klik kita sama bela meda pengerami nyambut Hari Malaysia 2026. Nya berita berkawal dengan program nyambut Hari Malaysia Tikas Bangsa yang diatur lemai lagi di Sarawak itu Bapalan Awam Borneo Kuching BCCK. Lalu dia tahu aku berkongsi ke info gaya hari yang diterima dari Opis Pengemata Gaya Hari, Opis Meteorologi Menua Ketua Malaysia. Jadi saya tahu balap ninga dibagi menua seriaman atau dibagi menua bertuang kira yang mambam tahu ke bemua. Ajak saya tahu berengkari pagi tadi nyentuk ke lemai itu lagi. Laban nama kewah pria, laban nita ke penerang dari Opis Meteorologi Malaysia, Opis Pengemata Gaya Hari Menua Malaysia. Bagi menua seriaman ngau dibagi menua betong pagi tadi nandai hujan, tajapan pihak bisik bermua, lalu nangkan kenyak mua ke ngalih hari ngau lemai itu lagi bisik hujan, kelebih agak ngalih hari itu lagi bisik hujan berserta nguribut, bas kedak nur, bak dua bengkah bagi menua atau tadi, nangkan kenyak lemai bisik hujan megak bas kedak nur, bak dua bengkah bagi menua atau bagi menua seriaman ngau dibagi menua betong. Lalu ribut sehari itu berpuput hari barat laut, ngau pengelaju ya 10 nyentuk ngagai 20 km sejam. Gelombang di Tasik peninggi ya 0.5 nyentuk 1 meter. Lalu pengangat gaya hari sarito dibagi menua betuang ngau dibagi menua seriaman antara 24 nyentuk 34 degree Celsius. Jadi terima kasih ngagai Puan Siti Hawa binti Ismail, pemesai Opis Meteorologi Menua Kitai Sarawak itu. Itu Kalau langgu wari linda kedekumai repak panti jalai.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kesan berat ngajak ku gerah bak YFM Siaman. Boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Siaman FM. Bisi je ku gerah ngajak ku pesan berat dipatuk digerah bak YFM Siaman. Kirim ke ajak pesan berat ngajak ku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.
1: Ya, dia tu kita ya berengkah berkongsi ke pesan-pesan berat yang diterima dari kita balap ninga, diterima sekali ke jari yfmiban@gmail.com atau ke dituju kita ngagai nomor WhatsApp YFMiban Konti 0138628422 0138628422 ungkup kita ngenatai ke pesan-pesan berat jako gerah tau ke jako tesau aja. Pesan ke terubah di perkunci ianya pesan mati yang kedatai Risara tau ke kinyung anak nyambar madah ke Jului Jalui anak Geran Jalui anak Garan Jalui anak Garan tau ke bini ni yang ringkai anak upu udah nadai 2.30 pagi tu tadi 16 hari bulan 9 2026 ni yang dekat di Sengai Bebala Mayuah lemai hari 5 18 hari bulan 9 2026 lalu dekat Danjung ke Pendam Kristian Munggo Bukit Munggo pagi hari 6 19 hari bulan 6 19 hari bulan 9 2026. Ya, jadi pesan tu tadi dituju ngagai ke Bamlayan kediau di Empawang Betung, Terai Debak, Liduang Betung, Rumah Sambau Untulang, Rumah Masir Peruan, Putat Rirang, Grand Stumbian, Tanjung Bijat, Tawang Semayang, Piamga Taman Kamang, Taman Tiara Suyaman. Ngau semua kaban Belayan Bukai Tinglala Jelui Anak Garan. Jadi kita dipinta datang ngagai rumah Bobby Grandi Sri Aman, laban pesan tu madah ke pemati Jalui anak Garan tau ke bini ni yang ringkai anak upu ti udah nadai 2.30 pagi tu tadi 16 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang dekat di Sengai lemai tu lagi minta ampun bala peninga ni yang dekat di Sengai Bebala Mayuah lemai hari 5 18 hari bulan 9 di Sengai lemai hari 5 18 hari bulan 9 2026. Lalu Danjung ke Pendam Kristian Bukit Munggo pagi hari 6 19 hari bulan 9 2026. Kaban Belayan kini tuju ke pesan kita dipinta datang ngagai Grand di rumah Bobby Grand di Sri Aman. Pesan pemati kedua datai dari Frankie anak Jimmy tau ke Titi ngari sida sebiliak madah ke pemati Berdai anak Seriet tau ke Indai Jeffrey. Berdai anak Seriet tau ke Indah Jeffrey udah nadai hari 2 tu tadi 15 hari bulan 9 2026. Ni yang dekat di Sengai Bebala Mayuah lemai tu lagi lemai hari 3 16 hari bulan 9 2026. Lalu dekat Danjung pagi hari 4 17 hari bulan 9 2026. Kaban Belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ngagai kampung Raja Wali teko lot 179 Jalai Raja Wali Fasa 3. Penyalai pesan tu dituju ngagai kaban Belayan kediau di Panjang Baruah ngau Panjang Atas Roban, Sungai Antu, Indai Atit Rantau Panjai Jaya, Miri, Bram, Nangan Tabai, Julau ngau semua kaban Belayan Bukai Tenglala, Berdai anak Seriet tau ke Indai Jeffrey tu. Pesan tu madah ke pemati Berdai anak Seriet tau ke Indai Jeffrey tu dan nadai hari 2 tu tadi 15 hari bulan 9 2026. Niang dekat di Sengai Bebala Mayuah. Lemai tu lagi lemai hari 3 16 hari bulan 9 2026. Dekat Danjung pagi hari 4 17 hari bulan 9 2026. Kabar Belayan dituju ke pesan dipinta datang ngagai Kampung Raja Wali teko lot 1679 Jalai Raja Wali Fasa 3. Penderang tersilik Kabar Belayan tahu bertelepon ngagai Frankie anak Jimmy tahu ke Titi. Nombor teleponnya 0138449325 0138449325. Pesan pemati ya ke nomor 3 data dari Michael anak Abang Sebiliak madah ke pemati bininya Mira anak Nai tau ke Indah Geri di Kangau Kemegak ngau nama Lin tiudah nadai lemai 14 hari bulan 9 2026 bah Hospital Miri. Niang dekat di Sengai ba Ching Kiong Funeral Permai Jaya Miri. Lalu di Sengai lemai tok lemai hari 3 16 hari bulan 9 2026 dan juang pagi hari 4/17/2009/2026. Perengkah hari 9 pagi dan juang ngagai pendam Anglican Lambir Miri. Nyalep santo dituju ngagai kabang layan kediau di rumah Manggi, Engkabang Nyaboruban, rumah Jeleni, Sungai Rumput, rumah Jali, Lubuk Pisang, rumah Geraman, rumah Pange, Piamga Senulap, Layar Betung, Rian Batang, Layar Betung, rumah Jawa, ngawa rumah Nuga, Kerubung Selalang, kabang layan di Segrat, Limbang, rumah Uri, Bebuling Atas Betung, rumah Morris, Nangaban Betung, rumah Winnie, Sungai Lensat, rumah Tip, Anak Gending, Semena Limbang, rumah Tuli, Anak Aji, Batu Nias, Suai, serta kabang layan Bukai, Tinglala, Niang Mira, Tinglala Mira, Anak Nai, Tau Kebini, Michael, Anak Abiang. Pesanto madah kemati, Mira, Anak Nai, Mira, Anak Nai, Tau Kei Nagiri, dikangau kemegak ngau nama Lin, tudah nadai lemai 14/9/2026, bah Hospital Miri. Niang dekat di Sengai, bah Ching Kiong Funeral, Permai Jaya Miri. Lalu dekat di Sengai, lemai itu lagi, lemai hari 3/16/9/2026. Dan jong pagi hari 4/17/9/2026, dianjong ngagai pendam Anglican Lambir Miri. Penderang kesilia berkawal ngap nusah tu kabar melayan ke di tujuh kesan. Kita tahu bertelepon ngagai Mr. Michael Anak Abiang 019-9484-209, 019-9484-209, tahu ke Gary Anak Michael 0111-4066-952, 0111-4066-952. Nangkan kenyak tu pesan yang kedatai dari Stephen Anak Tuan, madah kepemati menyadik ya, ianya ensum Anak Tuan, tiudah nadai 14/9/2026 tu tadi. Ni yang dekat di Sengai, lemai tu megak, 16, lemai tu 16/9/2026, lalu dekat Danjung pagi 17/9/2026, ngegep pendam sebatang buat tinjar baram. Kaban belayan dipinta datang ke rumah James Udiet Anak Tuan, Sungai Selulit Atas, sebatang buat tinjar baram. Kaban belayan ke dituju ke pesan, jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan ia kebak sungai sebatang buat, sebidang seputi lawang Bukit Limau, Teru, Long Teran, Tuyut, Bayan, Nat, Nipa, Selepin Atas, Selepin Baruah, Entulang, Sungai Malang, Tiris, Sungai Silas Bintulu, Kaban Melayan di Miri, Bintulu, Kapit, Basayat, Ngau Setengin, Luba Antu, pihak megak semua Kaban Melayan Bukai, Tinglala, Ensum Anak Tuan. Jadi pesan tu madah mati, Ensum Anak Tuan, tudah nadai 14/9/2026, ni yang dekat di Sengai, lemai tu, 16/9/2026, dianjung ke pendam, pagi lah, pagi 17/9/2026 ngegep pendam sebatang buat tinjar baram. Kalau ya kabar melayan ke di tujuh kesan, kita dipinta datang ngegep rumah James Udiet Anak Tuan, Sungai Selulit Atas, sebatang buat tinjar baram. Penterang kesilia, kita tahu bertanya ngau cara bertelepon ngegep lumur to 013-758-2180, 013-758-2180, sekali kenyak ngagai lumur to 019-875-8894, 019-875-8894. Lalu pesan pemati nangkan kenyak, datai hari tau kemadah ke Nunya Anak Joseph. Nunya Anak Joseph udah nadai 15/9/2026. Nyalep santo dituju ngagai kabang belayan Tinglala, Nunya Anak Joseph ya kebak Melugu Skiem, Banting, Kucing, Bintulu, Miri. Pia megak kabang belayan Bukai. Jadi niang tu dekat di Sengai, lemai tu lagi 16/9/2026, dianjung pagi hari 4 17/9/2026 ngagai pendam Anglican Lambir Miri. Jadi kabang belayan ke dituju ke pesan, kita dipinta datang ke rumah niang tu, tiba lumur 34 lorong 1 Jalan Sibu Barat 2 Taman Tunku B Tunku Miri. Pesan tu tadi madah ke pemati nunya anak Joseph udah nadai 15/9/2026. Nyalai pesan tu dituju ngagai kabar melayan yang ngelalan yang tu kelebih agak kita yang kebak kabar melayan yang ya kebak melugu skim bantiang kucing bintulu miri serta semua kabar melayan bukai niang nunya anak Joseph dekat disengai lemai tu lagi 16/9/2026 dianjuang pagi hari 4 17/9/2026 ngagai pendam Anglican lambir miri. Kaban melayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ke rumah ni yang tu ia kebak lumur 34 lorong 1 Jalan Sibu Barat 2 Taman Tun Kumiri. Penerang kesilia kita tahu telefon ngagai anak ni yang tu baka Simon Laja nombor teleponnya 010-777-2709 010-777-2709 tau ke Angelin Billy. Nomor teleponnya 014-807-8831 014-807-8831. Lalu pesan ke sekali itu pesan pemati mega didata dari bujar anak anggau tau ke apai luncai ngari ke menyadik ya ianya ucak tau ke lemuak anak anggau dari rumah kanang nanga kebiau sungai Suat Kapit. Pesan tu madah ke pemati indai sedaya ianya jandut anak abid tau ke indai ucak tau ke bini niang anggau anak enyang. Niang tu dah nadai kemarin 15/9/2026 lalu dekat disengai bebala mayuah lemai 19/9/2026 lalu dekat danjung pagi hari minggu 20/9/2026. Kaban belayan ke dituju ke pesan dipinta datang ke rumah anaknya. Ianya rumah Uca tau ke rumah Uca tau ke lemuak anak anggau tiba Country Hike Jalai Ulu Sungai Kapit. Jalai Ulu Sungai Kapit. Nyalai pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke diau di rumah kanang nanga kebiau Sungai Sud, Sungai Benar, Batang Baliah, Sungai Gad, Sungai Ibau, Suau, Merirai, Batang Rajang, Belawai, Menuan, Kenawit, Sibu, Igan, Wak Pakan, Marau, Bintulu, Miri, Limbang, Kuching, ngau semua kaban melayan bukai tenglala, jandun anak abid, jandun anak abid. Santo madah mati, jandun anak abid, jandun anak abid tau ke indai ucak, tau ke bini niang anggau anak nyang. Tiudah nadai kemarin 15/9/2026, niang dekat disengai bebala mayuah lemai 19/9/2026. Lalu dekat Danjung, pagi hari Minggu, 20/9/2026. Kaban belayan ti dituju pesan kita dipinta datang ke rumah anaknya. Ianya rumah ucak tau kelemu anak anak anggau bak Country Hike Jalai Ulu Sungai di Kapit. Jadi pesan-pesan bukai dekat di Kenataika nangkan ke lagu Ari Karen Libau lagu Kedikumbai Meruan di Kesayau.

Ya terus aku berkongsi ke pesan-pesan berat bukai kali pesan ke sekaleto. Siti itu data dari Douglas Cendan anak Willy madah ke Sembiang. Nita sulit niang indah ya, ianya niang Ellen Chai Uta anak Ape. Diatur lemai hari 6/19/2026 berengkari pukul 7.30 lemai balot 1907 lorong Kiambang 3 Tudan Miri. Pesan tu dituju ngegai semua kabar melayan lebih lagi kita ya kenglala niang Ellen Chai Uta anak Ape. Jadi kita dipinta datai ngulok pengawak Sembiang ngetas ulit niang Ellen Chai Uta anak Ape. Diatur lemai hari 6/19/2026 berengkari pukul 7.30 pagi. Diatur bak lot 1907 lorong Kiambang 3 Tudan. Penerang kesilia kita tahu telefon dengan Willy Jangbo. Nombor telefonnya 019-891-9968 019-891-9968 sekali kena Douglas Jendan. Nombor telefonnya 019-805-3858 019-805-3858. Lalu nangkan kenyak untuk pesan yang kedata dari Sebelin anak Fidelis Asan madah ke pengawak Sembiang ngetah sulit niang Julie Stephanie anak Fidelis Asan dekat diatur 19/9/2026 hari 6 mega diatur balot 1344 RPR Sebiu lorong B 10 Bintulu berengkari pukul 9 lemai 9 malam. Lalu pengawak tu dekat diatur bertuai ke Ketikis Edwin Julai. Sembiang kita sulit niang Julie Stephanie anak Fidelis Asan. Lalu temuk pengawak kita sulit niang Julie Stephanie anak Fidelis Asan malamnya dekat ditampung pengawak ngupas Entebalu. Lalu nangkan kenyak dekat diatur pengawak berantu ke niang Julie Stephanie ngau niang apaya niang Fidelis Asan anak Ingke. Nyalai pesan tu dituju ngegai kamar melayan kediau di Betungkat Tatau, Sebetung Tatau, Keladan Tatau, Jelai Tatau, Sab Tatau, Selitut Tatau, Serupai Tatau, Maskat Sebawah, Tangap Niah, Menasok Sibu, Miri, Brunei serta semua kamar melayan bukai kelebih lagi kita yang ngelala, Julie Stephanie, Niang Julie Stephanie, pihak mereka Niang Apaya, Niang Fidelis Asan anak Ingke. Jadi pesan tu madah ke pengawak, Sembiang ngetah sulit niang Stephanie Fidelis Asan dekat diatur 19/9/2026 lemai hari 6 diatur bak lot 1344 RPR Sebiu lorong B 10 Bintulu berengkari pukul 9 malam. Pengawak tu dekat dulu ke Ketikis Edwin Julai. Lalu temuk pengawak ngetah sulit niang Julie Stephanie anak Fidelis Asan malamnya dekat diatur pengawak ngupas Entebalu. Lalu nangkan kenyak diatur pengawak berantu ke niang Julie Stephanie ngau niang Apaya niang Fidelis Asan anak Ingke mega. Nyalai semua kabar melayan ke ditujuk pesan. Kita dipinta datai ngegai rumah sidak yato ya kebak lot 1344 RPR Sibiu lorong B 10 Bintulu. Penerang kesiliak atau telefon ngegai Ambrose Joe. Nomor telefonnya 013-573-7085 tau ke Sebelin Fidelis Asan 019-489-5944 019-489-5944. Lalu pesan ke sekali itu pesan yang kedata dari Koni anak Sigi ngari kesidak sebiliak madah ke pengawak Sembiang 100 hari ngau Sembiang merekat kergang apa sidaya ianya niang Peter Sigi anak Ujan tau kapai Joni. Lemai hari 6 untuk mega, 19/9/2026 berengkari pukul 7 lemai. Nyalai kaban belayan ke dituju ke pesan. Kaban belayan di kenglala dipinta datai ke rumah sedak yato. Tiba nomor 19, lorong 4, Taman Bukit Berangan Baru, Kota Samarahan. Nyalai pesan itu dituju ke kaban belayan ke diau di Luncuang, Sebu, Sekirau, Sebakak, Rawan, Geran, Tanjung Bijat, Sri Aman, Lacau, Sri Aman, Nangga Jagau, Kenawit, Nangga Niruak, Kenawit, Nangga Ngungun, Kenawit, Nangga Kabah, Kenawit, Ketibas, Surikai, Sibu, Bintulu, Miri, Semarahan, Kucing,
Brunei. Biar muka semua kamu melayan tinglala niang apa sedaya to. Ianya niang Peter Sigi, anak hujan tau kapai Joni. Jadi pesan tu madah ke pengawak sembiang 100 hari ngau sembiang berkat keregang. Niang Peter Sigi, anak hujan tau kapai Joni dekat diatur lemai hari 6 to 19 hari bulan 9 2026 berengkar pukul 7 lemai. Kabar melayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ngagai rumah sedaya ya kebak. Rumah ti Belumur 19 lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru, Kota Semerahan. Penerang silih.

Tau kainai Meril. Diatur lemai hari 6 to 19 hari bulan 9 2026. Pengawak to diatur barumah Bungan Batu Lapan, Jalai Oyak Lama di Sibu. Pesan tu dituju ngagai kabar Melayan baka Dorothy Ramba, anak Dorothy Ramba, pihak mega John Jaya, pihak mega Stephen Kalimutu di Kuching, Rama anak Bungkul di Junggok Mawang, Lama Sebiliak di Sepan Balai Ringin, Isah anak Temaga di Sengelau Undup, Suyah tau keindai Senan di Sabu Sri Aman, Kabar Melayan di Belimbing Batu Nam Serian, Kabar Melayan di Sungai Awap Sibu, Sungai Bidut Subu, Sibu, Sungai Bidut Sibu, Engkalat Sibu, Penasok Sibu, Pasir Mas Sibu, Rumah Jok Sungai Salim Sibu, Rumah Kelvin Akuak Sungai Belalang, Sungai Pak, Rumah Bantan Pasai Siung, Batu Matup Julau, Melugu Sri Aman, Semanggang Serian, Kucing Bintulu Miri Temurung Brunei, engkau semua kaman belayan bukai. Jadi pesan tu madah ke pengawak, ngeta sulit. Sembiang ngeta sulit lalu nyuak ke tembalu niang Mona anak Melaka tau keindai Meril. Diatur lemai hari 6 to 19 hari bulan 9 2026. Kaman belayan ke ditujuk pesan, kita dipinta datai ngegi rumah Bungan Batu Lapan Jalai Oyak Lama di Sibu. Penerang kesilia atau telefon ngegi lentak anak jalak tau keindai Mona. Nombor teleponnya 019-889-3412, 019-889-3412. Tau ke John anak Diki, tau ke laki Mona. Nombor telepon 013-839-3024, 013-839-3024. Pesan ke Sita itu datang dari Mike Manggau anak Na, ngari kesedak sebilik, madah ke pengawang atas sulit. Niang ini sidak ya, ianya niang belantau anak masam. Dekat diatur pagi hari 6, 19 hari bulan 9, 2026, berengkari pukul 9 pagi. Kabar Melayan ke ditujuk pesan, kita dipinta datang ke rumah undi, nang Tiau. Pesan tu dituju ke Kabar Melayan ke dia di Sungai Bebangan, Sungai Tiau, nang Skalik, Pulau Sibau, Sungai Melinau, Sungai Majau, Sungai Paku. Pihak muka Kabar Melayan ke dia di Sungai Oyan, Sungai Mujuang, Sungai Pila, Batang Rajang, engkau semua kaban belayan bukai yang ngelala niang belantau anak masam. Jadi pesan tu madah ke pengawang atas sulit, niang ini sidak ya, ianya niang belantau anak masam, diatur pagi hari 6, 19 hari bulan 9, 2026, berengkari pukul 9 pagi. Kaban belayan ke ditujuk pesan, dipinta datang ke rumah undi, nangat tiau. Penerang ke siliak, penerang kesilia atau telefon ke Indai Bangan, nombor teleponnya 016-227-6220, tau ke Mike Manggau 019-200-9893, 019-220-9893. Lalu pesan ke penudi itu, pesan yang kedatai dari menyadai aku, ianya Encik tau ke Mr. Tony anak silai, madah ke pengawak ngintu 100 hari, serta sembiang ke Regang niang apai kami, ianya niang ex turma silai anak sandah. Dekat diatur 19 hari bulan 9 2026. Pagi hari 6 berengkari pukul 10 pagi. Kabar Melayan kini tujuk pesan dipinta datang ke rumah penguang silik satu skim sekarang. Nyalai pesan tu dituju ke ngagai Kabar Melayan ke dia di Selindung. Bukong Danau Kanis Nengah Kumpang, Kumpang Pawah, Kumpang Langgir, Batu Bebini Atas hingga Batu Bebini Baruah, Rakut, Wong Panjai, Pentiak, Nangga Bunok, Skim Sekerang, Sungai Antu, Sungai Mawang, Kantuk Balau, Kedombe, Kucing, Empayuah, Brunei, ex Pengajar Ganis Biliak, pihak mega tua-tua Reban Bansa, yang kebetulabak ngau niang, dipelilih menuang kelili, ngau semua kaban belayan bukai tinggalala niang apai kami, ianya niang ex turmah silai anak sandah. Jadi pesan tu minta kita datang ngulok pengawak, ngintu 100 hari serta sembiang keregang niang apai kami, ianya niang ex turmah silai anak sandah. Jika datur pagi hari 6, 19 hari bulan 9, 2026 berengkari pukul 10 pagi. Kaman belayan ke ditujuk pesan dipinta datang ke rumah penguang silik satu skim sekarang. Penerang silik atau telefon ke menyadai aku, ianya Mr. Tony anak Majeng 019-8051-247, 019-8051-247. 4

tujuh. Aku ngarap ke pesan-pesan yang dikenatai kakunya tadi terang didinga kelebih agak didinga kaban belayan ke ditujuk pesan. Lagu Ari Austin kini kumbai semangat nuan kuberap dalam mimpi.

0: Okey, kita udah nyingkang agai jam ti kedua. Harap ke semampai dalam pengelantang mendiang ke YFM Sri Aman kelebih agi. Terus ke pengenduk kita mendiang ke YFM. Dalam ada agi kita mendiang ke program Ruai Kita. Ya. Selamat hari Malaysia, malam ninga. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Tengah hari, YFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai sejalai.

0: Pegulengo kami, bawak ngela tengah hari. YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Segulai sejalai.
0: Terima kasih. Lapan lagi mengkang, bawak ngela tengah hari. Hari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.

0: Selamat tengah hari, balap dengar. Terima kasih alamak semampai mendiang ke YFM. Dia tu kita mulai dalam program Ruai Kita Ika sekali tu. Mai kita temui ya kedata dari upis pengerai bagi menosri aman. Kita dekat mulai ngau Encik Aldrin Jawa, penolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit upis pengerai bagi menosri aman. Terdekat kongsi ke ngau kita info tiap kawal ngau semengkah penyakit ianya penyakit rabies. Sebenarnya amri selama ngalih hari ke genuan Mr. Aldrin Jawa. Terima kasih alaban bagi awak ulih ngatek direk ngai konti kita ke sekali tu berkongsi ke penerang dipatut ditemu manusia mayuah kelebih agak berkawal ngau penyakit ketikombai rabies. Terus ngenuan Encik Aldrin, nama kini reti penyakit kita sebut kita ngau nama penyakit rabies.
1: Okey, jadi mulai besar terima kasih lah ngagai DJ kita DJ Steven. So jadi aku Encik Aldrin Jawa anak minggu, penolong pegawai kesihatan persekitaran dari unit kawalan penyakit berjangkit pejabat kesihatan bahagian Seri Aman. Jadi topik ke debat aku ianya penyakit rabies. Penyakit rabies tu bisik ke dikangau ke ngena nama bukai ianya penyakit anjing gila atau ke uduk gila. Penyakit tu dibaik sebangsa igi penyakit ke disebut kita Lisa virus. Lisa virus tu hidup berdalam tubuh jelur kelebih lagi beruduk ia ke bisik penyakit rabies.
0: Aunya utai kiri kumbai penyakit rabies Encik. Jadi tu Encik Aldrin, mengenai kini igi penyakit tu tahu boleh tamak dalam tubuh kita manusia.
1: Okey, igi penyakit tu hidup berair liur darah isi ngau air dari tubuh jelur ke bisik penyakit rabies tu tadi. Igi penyakit nyak tadi ulih ngerekai nyemak virus nyak tarik tamak buat tubuh kita hari telih ti diketup jelur tau ke uduk ke bisik penyakit rabies tu tadi.
0: Okey Encik Aldrin, berapa lama timpuh utai ke dikumbai inkubasi penyakit rabies tu nunjuk ke tanda buat kita manusia sepengudah kena ketup lalu nama tanda-tanda penyakit rabies tu?
1: So timpuh inkubasi ya rabies tu ianya paling jampat penyakit tu nunjuk ke tanda dalam tempoh 3 minggu ngagai 2 bulan sepengudah kita kena ketuk. Jadi rabies tu setiap penyakit yang kengaca unta ngau saraf kita, penyakit atau kekumannya tadi boleh masuk ke dalam unta ngau saraf bak tulang belakang kita ngujung ke uratnya tadi kembai. Nanti peringkat ya ketemu biasa ya bisik tabin, sebening pala, lemih tulang, ngau berasai penat, bak endur abi ketup jelurnya tadi. Udahnya, sidak terketup uduk gilanya tadi makin lama ulihnya di jampat terangsang, halusinasi, tau ke medak utai kenadai berdepan mata, tau ke takut kena ribut, angin, tau ke disebut aerofobia, ngai kena air, ngau ngirup air, tau ke hidrofobia, ngau tusah kat makai, ngau ngirup laban gumpal isi selalu kejang, tau ke krem. Bisik ga jenis kebukaya ketika ngau orang paralytic rabies atau ke rabies tinggal so kita mati tubuh. Nanti penyakit kebang satu ianya dekat ngelenyau ke dulu pengasai bertubuh kita. Udahnya kita lalu lemik tulang pada isi ngujung ke naban nyawa kita manusia.
0: Cukup balat utai tu nah Encik Aldrin Jawa. Nanti kita itu tadi semak jakob meh kena ketup bala jelu ya kebisik penyakit rabies. Kelebih lagi uduk nama patut digagak kita dia udah kena ketup.
1: Nyemak udah kena ketup uduk tau ke jelu abi ketupnya mesti dicuci ngena air bersih tau ke air paip ngena sabun pengelama 10 minit tu sigi nang selalu dipesan kami ngagai bala mayuah lah ke udah kena ketup uduk tau ke jelu anang bertangguh lalu baik ke klinik tau ke palan pengerai ti dampih ngambil ke bala dutur serta misi dia ulih ngecek abi telihnya tadi.
0: Nyananya gitu Encik, sentang kita ke udah ketua tu udah datang ke klinik, nama utai ke gagak sida di palan pengerai tau ke klinik ngagak kita ngagak orang yang kena ketua pudua tau ke jelurnya tadi yang kebisi ngundan penyakit rabies.
1: Ke klinik bala kaki tangan tau ke staff tu tadi dekat medak abi telihnya dulu udahnya ya nuci telihnya baru kita lalu diberi sidaya dia ubat pemenat ngambil abinya ndak entu pedis udahnya sidak ya akan ngejek kita ngau ubat kena nyelih ke penyakit kancin rang udahnya Bala sidak ke berklinik tu tadi, sidak akan beranau ngepaka bapalan pengerai kena nentu ke sidak perlu diberi vaksin rabies tau ke enggak.
0: Lagi kenang sidak ya ke udah diketua tu tadi Encik Aldrin. Lebuh sidak ya ke nganjung diri, dia udah terliah, dia udah kena ketup jelu ya ke bisik penyakit rabies. Nama utai kebuna amat daripada ngakai bala sidak ya ke bak hospital, bak hospital, bak klinik. Udah kita ya ke diketup udua atau kejelu ya ke bisik penyakit rabies.
1: Sidak ya patut madah ke udua nyak ditupi tau ke ndak liar. Laban enti ditupi kalau dibaik bejik rabies bak klinik doktor hewan tau ke bedau. Udahnya kita pun lalu medak berkeni gaya uduknya tadi lebuh yang ngetup. Sama ada yang nyerang, kita yang ngenyit tau ke nak sengaja. Laban bisik ngasai ke pemedis, laban kita impu tau ke hendak.
0: Lihat tu kita nemu penyakit rabies tu boleh merugak penghidup kita. Udah naban kenyawa sikut-sikut mensia, dia udah kena penyakit tu nanti nak diperubat dengan jambat. Tu Encik Aldrin, berkeni dekat nyeliah ke penyakit rabies tu.
1: Penyakit tu boleh diseliah kita yang kena vaksin rabies. Sidak ke dijangka bisi rabies dekat diberi vaksin. Sidak ke dijangka tu bisi dua jenis. Ianya orang ke bisi tanah-tanah penyakit rabies. Ngau orang ke diketup uduk ke bisi penyakit rabies. Jadi nyemak kita bisi ngibun uduk, kita megak dilalau nganjung uduk kita bertucuk vaksin rabies bak klinik doktor hewan ti dampir. Kelimpah harinya megak, kita dilalau anak megai jelu baka balas sida uduk ngamayau enti ukai di ibun kita impu. Laban kita nak nemu jelunya selamat tau kena. Enti bisik kena ketup uduk tau ke jelu, ia ke bisik tanah-tanah rabies. Ingat, abi kena ketupnya mesti dituci ngena air ngau sabun sepenglama 10 minit. Udahnya anang bertangguh lalu baik ngagai palan pengerai tau ke klinik ti dampir.
0: Ya, nana-nana rutai kedi padah Encik Aldrin Jawanya tadi. Jadi tu meriawan genuan Encik Aldrin Jawa Jakob Kepnodi kenang ujung ke ranau tua ke sekali tu.
1: Sigi selalu dipesan kami ngagai bala mayu. Okay, semina ketuk ukui kesuah lagi tak kenyadi yang kadang-kadang kita itu ngerarak mayau, ngerarak ukui. Tiba ke uliahnya tadi, ngeraraknya tadi ngau cara betul lah. Penuh dia sekali, ti kita bisa kena ketup, anang tak nganyung ke klinik lah. Laban kita pun nak nemu ukuinya atau ke jelunya bisa rabies atau kena tak.
0: Terima kasih ngagai Encik Aldrin Jawa, nolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit Opis Pengerai bagi Menosri Aman. Tu dah berkongsi ke penerang, berkawal dengan penyakit rabies. Tonaka kita dalam program Ruai Kita ke Skeleto. Bertemu baru, bawa ke Bukai.
2: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani Kesejahteraan.

Ya, selamat hari Malaysia ke semua kita yang keperanak menua Malaysia di atuk tahun 2026 kita nyambut hari Malaysia ke 63 tahun. Menara Majako Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Agak mengkangau Ibin tau ke Steven tapasilai dalam program ngelah tengah hari YFM Sri Aman. Kita ke sekali itu tebal lagi berkongsi ke mayu macam penerang ia ke berkawal ngau program-program nyambut selamat hari Malaysia. Jadi ungkup tikas bagi menua Sri Aman berengkah hari pagi tadi 9 pagi 16/9/2026 diatur sebengkah pengawak mandang kebarang ngau penerang ke dikumbai pameran mini hari Malaysia 2026 diatur hari pukul 9 pagi tok tadi nyentuh pengagai 5.30 lemai itu lagi. Jadi ini tiap penerang di penyadi kesapit residen bagi menua Sri Aman yang berusaha Tuan Frank Lani ya, di penyadi ke pagi tadi pukul 10 pagi. Lalu di pejalai kebak sebengkah balan berbeli ke barang ia ke terbilang di pasar Sri Aman ia ke seberai kompleks sukan Sri Aman tau ke komplek lomba ngau main Sri Aman. Nya tadi dibagi menua Sri Aman, jadi kita nginsit ngagai bagi menua betuang. Jadi bagi menua betuang, pengerami nyambut hari bangsa, nyambut hari Malaysia 2026 tikas bagi menua betuang. Berserimai ngau programnya. Bisa udah diatur sebengkah muka pengawak mandang kebarang serta penerang kedai kumbai pameran mini Hari Malaysia 2026 tidip jalai ke Jabatan Penerangan Malaysia Pelilih Menua Betuang ngau kerjasama Unit Komunikasi Awam UKAS bagi Menua Betuang. Diatur dari 10 hari bulan 9 nyentuh ngagai saritu hari kepenudi 16 hari bulan 9 2026 bak Dewan Sri Metro Gemilang Politeknik dibagi menua betuang. Jadi program tu dah dipenyadi ke 10 hari bulan 9 2026 tu sarinya pukul 10 pagi dipenyadi ke Yang Berhormat Datuk Dr. Richard Rapu Kaban Parlimen P204 di Betuang. Ya tadi Siti Ari Pengerami muka diatur dibagi menua berkuai muka bisik ngatur pengerami mini pameran mini Malaysia Hari Malaysia 2026 di genap menua di menua kita Sarawak itu. Genap bagi menua di menua Sarawak. Lalu di Kuching tebak lagi Bandar Raya Kuching. 2-3 hari ke udah nang sige cukup ramai. Bahkan sehari kemarin ba Atrium Utama Plaza Merdeka Kuching. Balan kedai kumbai Atrium Utama Plaza Merdeka Kuching. Hari pagi kemarin 15 hari bulan 9 2026 berengkari pukul 11 pagi diatur pengawak mandang kemain pihak muka tanda asal di menua kita Malaysia di to. Lalu wisik muka diatur 11.30 pagi kemarin sebengkah randau kena kumai pocket talk. Ia kena diatur UKAS Unit Komunikasi Awam Sarawak. Berserimai ngau pengerami nyambut Hari Malaysia Tikas Bangsa tahun 2026. Lalu berengkah hari 1.30 tengah hari itu lagi. Bapalan Kesebaka, Atrium Utama Plaza Merdeka Kuching. 16 hari bulan 9, 2026. Hari 3, 1.30 tengah hari itu lagi diatur pentarama yang dikenatai ke Japen Sarawak. Pemerintah atas panggau kena kumai pentarama hari Japen Sarawak. Bisa mayuh ya kebisi awak ngenatai kediri nyerumba hari pemisi sehari itu. Agai Bandar Raya Kuching, tahu ngagai Atrium Utama Plaza Merdeka. 1.30 tengah hari lagi, dalam ada lagi. Dekat diatur pemerintah atas panggau kena kumai pentarama hari Japen Malaysia. Japen Sarawak benar ya. Lalu siaran langsung live lagi pengerami nyambut Hari Malaysia. Live pengerami nyambut Hari Malaysia 2026 semangat ada penanggul 8.10 lemah itu lagi. Nyalai mensia mayu ada perangsang medak TV 1 lemah itu lagi. Sekali kenyak medak RTM klik. Sama kita yang medak live hari
Kapalan Awam Borneo Kuching, BCCK Kuching Sarawak. Kita di Sarawak itu patut temengah hati lah banyak di Palan Dor Ngatur Pengerami Hari Malaysia Tikas Bangsa tahun 2026. Roslina Bilung, berinang kita ngau lagu ya kedekumbai kemari ngerjang pergi.

Iya, nyaku gaya lagu kerekumai ya kemari ngejam pagi Arya Roslina Belo. Anitia kebenaran hari Menteri Communication Malaysia ya berhormat Datuk Sri Fahmi Fazil ya kesama menjadi Chairman Komiti Besar ya program penyambut Hari Malaysia 2026 tidak ada atur Palan Awam Borneo Kuching BCCK. Lemah itu lagi sekedar hari atur program ianya bakal pengawal nyayin buah penumbuh Malaysia hari pemesai sekali kenyat temuai-temuai di pebasa biamga simbolik nyirap pulut kuning biamga pemerintah atas pangau di narit ati Mansia Mayuah ya ke dikarap ke narit ati Mansia Mayuah. Lemah itu lagi hari penanyi-penanyi terbilang Malaysia baka Dayang Nur Faizah ngawa Faizal Tahir. Lalu bisa mengadiatur teater kedai kombai cerita lama penumbuh Malaysia kelimpah mandang ke main api. Mandang ke pengawak main bunga api. Jadi itu dikadiatur di Kuching Waterfront. Lalu diadang datai temuai-temuai di pebasa ngagai program to lemai to lagi. Ianya bakal tuai megai menua Sarawak Tun Pehen Sri, Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jafar ngau bininya, Toh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Lalu bisik megai diadang datai lagi ianya Menteri Besar Menua Ketua Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim. Biar megai Premier Menteri Ketua Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg engau Kepala Menteri Menua Sabah Yang Amat Berhormat Datuk Sri Panglima Haji Ji Nor. Lalu ni pelabak ke dikarap ke Komiti Besar pengatur program nyambut Hari Malaysia 2026 5,000 ikut Mansia Mayuah diadang datai nguluk program to ya kediatur lemai to lagi. Ya ke hari Mayuah penatai kelebih lagi hari menua kita Sarawak pia mega menua kita Malaysia. Lalu kita lagi ngenang sitai hari program ya kediatur berserimai ngau hari Malaysia sarito Bandur Kedikumai Autrium Utama Pelayasan Merdeka. Sarito lagi 2.30 ngali hari bisik diatur sebengkah randau Kedikumai Bakti Negara. Ia kediatur ngau kerjasama Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak. Kedikumai bicara Bakti Negara dekat diatur 2.30 lemai di Autrium Utama Pelayasan Merdeka di Bandar Raya Kuching. Itu lagu dari Ricky Anderson, lagu kerikumai, lagu lama aku suka. Terima kasih alabas semampai ngentap kati kita, semampai mendiang ke YFM Sri Aman, semampai segulai sejalan dengan kita, nyentuh ngagai pukul 3 ngelih hari itu lagi.

Okay, walaupun tengah yang kebising ngau kita live di Facebook jam dia tu. Manyuah amadah kedirai bisi hujan jam dia tu. Kelebih lagi sidak di Sibu, sidak di Serikai. Terima kasih yang ke Tuhan laban udah merek hujan kita. Udah merek menua kita itu hujan. Lalu sebun pan nyau nyangka udah pulai magang. Laban dikarap ke nada yang penanggul sebun asap kita. Pagi tadi bisi sebun di bagi benua Suriaman. Tanya sebun ambon pagi. Wasih. Okay, harap ke semua menua kita di Sarawak sekali kenya Malaysia nadai nape penanggul penusah sebenar siapa ke laman mayuah berita-berita pengerami tahu ke atur atau pemansang dekat di pejalai ke ya ke dilanjar ke empai lama dikharap ke mujur di pejalai ke baru nadai tanggul ari gayari ya ke sebuah bakah ngelamak tau. Kita dibagi menu Suriaman nitik ke penerang hari upis gayari, pengemata gayari pagi tadi. Bisa hujan, mua kengali hari, ngau lemah itu lagi. Lalu pihak muka kita ya kebisa mendiang kami rantau jalai jam dia tu, nak milih nambah pemindah kita. Kita sama belak nemu sari tu kemisi, mayuh pemindah, ngelantang kati, baik nemiak, baik malam nyade. Maik suluati, makai di pasar. Dikharap ke kita selamat. Mansang, pihak muka selamat datai, selamat pulai, selamat dalam rantau jalai. Terima kasih 8 miliah YFM Suriaman ke tahu yang kita semanjai jalai kita sore itu. Kita berterima kasih yang agai Roy Kuang yang kebisik berkongsi ke pesan di Facebook YFM Suriaman yang kebisik memberi pesan selamat hari Malaysia aku ya. Selamat ngalai hari, selamat berjalan ke pengawal, selamat mendiang ke YFM Iban. Agar semua peningat YFM, Koroi Kuang, selamat megak hari Malaysia. Betuah nyadi anak Malaysia, Koroi Kuang. Terus kedari pesan kita di Facebook YFM Suriaman, terbalik peningau, dia kena taik aku, kelebih agak kita ya kebisik kena taik ke pesan, rindu hati pesan hari Malaysia. Lalu ketiga, kedua. Kedua, datayari Mary and Tayen, selamat berjalan ke pengawal di konti. Gayari, kami di Miri, jam dia tu agak mengkam panas, ku ya. Mari selamat di Malaysia, nuju sidak serumah di Sungai Rebuah, undup Batu Lintang. Jakob pesan, harap ke semua kita ngelala aku di menua Dien, gerai belama, piam kamu jur dalam semua pengawal. Lalu ketiga, Robert Ganja, selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawal. Nama program ngelala tengah hari itu. Saya macam program ya Robert Ngalang. Robert Ganja bukan Robert Ngalang. Lalu kuya selamat hari Malaysia kepada semua peninga, kelebih agak peninga YFM Iban, YFM Suriaman. Ko Robert Ganja Robert. Nah, tiga pesan dari bala peninga dikenataika kelebih agak kita ya kebisa berkongsi ke pesan selamat hari Malaysia. Atau lagu dari Kerry J. Kedekumai Angkun ke Pengeraja.

buat 26 sama ngau hari ngatur program Sarawak Ku Sayang bagi menobatuang ia kedekat diatur megah 25 nyentuh 27 hari bulan 9 2026. Ya sebab kita nyingkang agai jam ke penudi pukul 2 ngali hari itu lagi Nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Saruran Dikenang. Hari pengajar Clement Joy ngau Puan Maria Jimmy ngelangkah jakut tagang.

mulai ke pengingat ngenak lagu-lagu lama dingga ke program seruran dikenang ba YFM Sriaman berengka hari pukul 2 ngale hari tiap hari 3 semina bab YFM.

0: Dengarkan program seruan dikenang bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ningal bari malam-malam ge tinduk rindu ningal radio dah. Urap nyanyi merindu ngobrita na. Urap penyanyi urap lama kelai mana. Nya peminat bakal sidam ke jemaat sidanya kelia por rindu ningal puati ningal. Sida ngalai sida anu namanya tidak bunijim urap lama mana magang. Orang kelia baru rindu ningal.

Lagu hari Michael Jeman, lagu kedekom baik mana aku ngingat baru, lagu keterubah ketai dalam program seruran dikenang ke sekali itu. Jadi terus kita mendiang ke lagu kebukai, lagu-lagu lama megak, berserima dengan kita yang ke agik mengkang dalam pengerami hari Malaysia 2026. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kita mendiang ke lagu hari Kristina Suntai Kedekumai Rindu Aku Enak Badok. Sebelum kita mendiang ke lagu hari Christopher Kerilan Duang Kedekumai Siang Malam Aku Nganti. Tang terima meh dulu lagu hari Kristina Suntai Kedekumai Rindu Aku Enak Badok.

Berkongsi ke Siti Ari pesan atau kejakut tersau ya ke berkawal ngawa program kaunter mindahkan kita. Kaunter bergerak Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Negeri Sarawak. Sebelum kita nampung lagu-lagu lama, berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program seluruh dikenal. Aku berkongsi ke dulu Siti Ari jakut tersau tu. Ya ke berkawal ngawa program kaunter mindahkan kita. Kaunter bergerak Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Negeri Sarawak. Kalai dekat di perjalai ke program tu pagilah 17 hari bulan 9 2026 hari 4 berengkah di pukul 2 ngalih hari nyentuh ngagai 5 lemai. Luar 2 ngalih hari nyentuh ngagai 5 lemai. Aku nyambung tau ke nyebut baru hari tau ke jam endur ngatur program tu. Jadi program kaunter mindahkan kita, kaunter bergerak Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Negeri Sarawak dekat di perjalai ke 17/9/2026 sore pergilah hari 4 berengkah di pukul 2 ngalih hari nyentuh ngagai 5 lemai baru mah inci selanjan sebemban Sri Aman. Jadi maya tu ilah dekat di perjalai ke pengawak bakal ngatai kelica ia kena kenatai ke UPS tu, Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Negeri Sarawak. Lica yang kepekawal ngau tuju serta tanggung pengawal UPS tu, JHEV ATM, dikenatai ke empu Direktur UPS tu, Negeri Sarawak tumpu. Lalu pihak mereka dipejalai ke randau yang kepekawal ngau bantu-bantu, ia kebisik disedia ke UPS tu, ngagai bala veteran ATM tau ke sedadu. Jadi bala veteran ATM nadi perangsang datai ngagai rumah inci selanjan sebemban Sri Aman yang kabisi utai dekat di Kerandau ngau pias tu. Jadi mayanya dekat diatur kaunter mindahkan kita Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Negeri Sarawak diatur sari pagilah 17/9/2026 hari 4 berengkari pukul 2 ngalih hari nyentuh ngagai 5 lemai baru mah inci selanjan sebemban Sri Aman.

Yang ngenang lagu Bahtera Merdeka itu bala peninga. Nting ingat kage sekolah menya suah narah bala kabana berbuat dekamai lagu itu ya. Berserimai ngawa pengerami nyambut Hari Merdeka, Hari Malaysia, tikas sekolah-sekolah. Sekendri sekali kenya primary. Suah bala kaban ya kelan dia berlaku dekat nyanda ke lagu kerikumai Bahtera Merdeka. Jadi lagu Bahtera Merdeka tu mayuh debai penanyi bukai megap. Jadi kita tadi milih ya ke debai Niang Datuk Ahmad Jais. Kita ke sekali tu meniang ke lagu hari Gloria Andiang kerikumai Sayau, Pemadu Sayau.

Ya terus kita mendiang ke lagu lama kebukai. Sekali itu mendiang ke lagu dari Clement Bayang, lagu kedekombai Solo, Aku Menyak.

Ya, terima kasih abang Dingan abang guys mampai mendiang ke YFM, YFM Seriaman ngagi mengkang ngagi tak nyentuh ngagi pukul 3 nya tadi lagu kedua Kepnudi dalam program Seruran Dikenang Kita ke Skeleto. Jadi lagu Kepnudi Kita ke Skeleto tajuk ya tau ke lagu kedua kumai Manah Agi Tua Bersuara. Lagu hari Helena Kayas. Dan bertemu baru belum meninggal dalam program Seruran Dikenang Bak Minggu. Tidak ada tai.

0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Sebelum berkongsi ke pasar ini, hati ada belah peningah lagu dari Air Rien, lagu kena kumai aku dekat nyulut.

Okey, anda datang dalam program Nur Berkongsi ke Pesan Rindu Hati dari kita Balap Ningam. Setengah jam ke penuh di sebelum kita ngiga pengari kita buka Nur Berkongsi ke penuduk tu baru nyuak ngagai sidak ya pukul 3 ngalih hari itu lagi. Ya, terus maku berkongsi ke Pesan Rindu Hati dari kita Balap Ningam kedalai ke sekali itu Ari Andrew EB ke terubah di berkongsi. Pesan hari tak tahu tuku ya dituju ke yang agai semua yang ngelala ya meri selamat misi selamat hari Malaysia dituju ke yang agai Momong Jadam Fabian Indai Ilum Indai Siti Indai Rin Baru Ma'awin Nangam Merit Sangan tak tahu selamat hari Malaysia sekali lagi koya Johnny Ben selamat berjalan ke pengawang agai Nuan ngagai semua yang ngelala minat nyapa kita ajak kelebih agak Nuan ya ke Bak Konti dia selamat hari Malaysia ko Johnny Ben. Lalu Andrew Neo Fu untuk pesan yang kedatang hari Neo Fu selamat berjalan ke pengawal agak Nuan di Konti dia minta pasang ke lagu hari Marilyn Baka Tunggul Angus ditujuk ngagai kaban WhatsApp rumah Senin serupai tak tahu serupai tengah tak tahu. Bajak pesan salam saya wari aku kuya panas kami di serupai dito. Lalu Mr. Samuel Mudin peninggal kita hari Sibu Jaya selamat kali hari selamat berjalan ke pengawal di Konti ku ya hujan Sibu Jaya jam dia tu ngau kude-kude. Nanti bisa awak minta tebah ke lagu hari finalis SCSJ Mr. Johannes Johnny Aman Nuan bisa intan di kembuan kena merenang dari empu aja. Terima kasih ya kok Samuel Mudin. Sama-sama Mr. Samuel atau peminat program seruan dikenang ianya Madam Sindun Edi sinok dengan program lagu-lagu lamanya tadi hati semampai sinok lama mendiang ke lagu 70 ngau 80-an pesan dari Sindun Edi. Lalu apa yang lambai ngetek ke pesan di Facebook YFM Sri Aman selamat berjalan ke pengawal selamat hari Malaysia ya ke jam dia tu benar di intu kita peranak benua Malaysia. Hujan kami bak bintang war jam dia tu minta lagu pulai ke sarang Ari Remjana dikena merendang semua peninggal Facebook ia kenglala aku kau apai lambai. Joyce Gelunggang selamat berjalan ke pengawak bakal ke ngalih hari tu seminaknya aja selamat ngalih hari kau ya Joyce Gelunggang. Oh, Siti hari info ya kebisa dikenatai ke kaban kita di Facebook Sri Aman FM di tau ianya Awang Raweng Junior. Tuan ku ya minta ampun penyanyinya tadi ukai Christopher Kelly Landung tang Christopher Kelly. Neguai ku medak lagunya tadi. Au oh, lagu namanya tadi ke neguai. Au oh, ya kemai siang malam aku ngantik tadi nah ukai Christopher Kelly Landung nah. Christopher Kelly kemenar ya. Okay, marking. Ila aku edit ke kita nama ya kebenar siapa kemaik lagunya. Anai Rao, terima kasih ke info di kunci ke Awang Rawing Junior. Pesan-pesan bukai seberapa kunci ke lagu. Lily Anthony, selamat berjalan ke pengawal. Selamat hari Malaysia. Hujan kami bak limbang. Minta Nuan nebah ke lagu hari Lucy M. Rarah bulu pala dikena merindang. Peninga-peninga YFM Sri Aman. Kelebih lagi dituju ke menggak-ngagai bala entua di Perwan. Oh, entua ya orang Perwan Sri Aman. Dituju ke menggak-ngagai bala ya ke benua menggagak ke rumah jam dia tu. Jimat mayang kerja pengawal. Ya, mat betul. Nyuka pukul 3 Nur Tayem ngetu tau ke ngirup lemai. Bisa Tayem pukul 3 dia tau. Nanya kita bala peninggal. Lalu Siti tu sebenarnya berkongsi ke lagu Joshua Budin. Selama ngalih hari, hari 3 sano mambam kami bak kampung sebangkui semunjan. Ia nyebut mamam. Tang pelabak aku madah ke gaya harinya mambam kekak sebut ya mambam kami di kampung sebungkui semunjan minta main ke lagu hari igat ebi biar tuai asal bergaya jadi lagu kedai pinta balap ninga bisik dia sedia ke kami dito ianya
Lagu dari Mr. Tuan Johannes anak Johnny Aman. Lagu Tuan Johannes kita lagu kedekombai Nuan Bisi Intan di Kemboan.

Terus berkongsi ke pesan rindu hati bukai hari balap ningam. Kali-kali itu datai hari Jeffrey Jeff hari batu kawah kucing. Selamat ngali hari, selamat bertugas di konti Suryaman FM. Go Mr. Jeffrey Jeff, minta tebah ke lagu Aku Tetap Sayang hari Duna. Ditujuk yang ngagai kaban ya kenglala di Facebook. Semua yang kebisik mendiang ke YFM jam dia tu. Nau jaku pesan kepada kita, harap kita perindang ngali hari-hari tiga atau setamujur dalam semua pengawak besari-sari. Gaya hari kami di Kucing jam dia tu bisik hujan mimit hari pukul 12 tengah hari tadi. Nya pesan dari Mr. Jeffrey Jeff, lalu kedua tu Andrew Ujai Masih. Selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawak. Salam ke semua ya ke peningga YFM, selamat hari Malaysia. Hari Andrew Jai Masing di Sungai Entulang, Blok B Sungai Entulang. Lalu tau pesan ya kedatai hari tuan rumah Boni Minson. Selamat berjalan ke pengawak ku ya, selamat ngalai hari panas kami di menua Sungai Mansau Panto. Kita di Pasar Sriaman moga guys mampai panas banget panas kita sore itu. Berkongsi ke pesan mari balap ninga ya kebukai pesan tu data dari Mas Diana. Selamat berjalan ke pengawak Genoan, selamat hari Malaysia moga ku ya, salam hari Limbang. Minta tebah ke lagu Juni Aman makai tinduk nadai kerja. Lama ada ninggal lagu Juni Amannya aku ya, kena aku merindang dari empuh. Nak tinggal megang ngagai orang ya kenglala, bakal mak ngaujang di Sabah, Edwin Win, Stanley Anthony, bak Thailand, Christina Anthony, Juliana, Wati, Konis, dua itu bak Melaka, Mariana bak Hospital Kedah, ibu ayah bak Lawas, tuai rumah Kelaran Medan di Pakan, Peter bak Sekuau ngejoko pesan, harap keteperindang ngali hari itu. Salam sayau, salam lelengau. Hari Mas Diana. Selamat hari Malaysia, nuju kaban semua. Ko Mas Diana. Michael Johnny. Hujan, kak hujan tak kami bak surian jam dia tu. Ko Michael Johnny, minta tebah ke lagu. Sebarang lagu hari Remjana. Kena aku merindang Betty, Veronica, Kayan di Batu Kawah Kucing. Lalu ngakai sidak serumah bak rumah Paulus. Yan, Sungai Bawan Kenawian. Orang Bawan Kenawian tu, Michael Johnny. Siti tu datang dari Elvis Bawin. Selamat berjalan ke pengawak, minta lagu Kena Jayau Tubuh Nuan. Di Kena Merina Orang Kenglala, Balu Buat Antu Engau Bintung. Francisca Mint, selamat berjalan ke pengawak. Ungkup sehari tu, minta main ke lagu Bekau Pelangkan Ari Roslina. Roslina, kena merenang terimpu. Engkau semua peninggal YFM. Terima kasih ya. Hujan kami di Menua Mayau tengah hari tu. Kucingnya di pelawak aku. Menua Mayau, Bandar Raya Kucing. Mary Nanta, selamat berjalan ke pengawal, selamat dari Malaysia, menuju semua peranak menua Malaysia, rakyat Malaysia, minta tebah ke lagu Meligai Pengerindu dari Igu Anthony. Kena merindang semua yang kenglala, balam nyadik di Sadik Serikai, ngau di Kucing, harap kelantang dalam semua pengawal. Ambilih lagu hari Stila Philip, bisik yang keminta lagu hari Stila Philip, lagu kedekumai, Sulu Ninggal, Enak Madah.

Okey, terima kasih yang kita balap ningai kebisi mendiang kami semanjai kurang lebih 3 jam tadi ngau kami berengkari pukul tau ke sepengudah mendiang ke berita tengah hari. Jadi anak kami berkunci ke pesan Norino Ati hari kita kebisi di berkunci ke Facebook YFM Sri Aman pukul 3 bekas selama kita nguyang tau ke merik penuduk atau ngagai kaban kita di YFM Kucing terus ke program di YFM Kucing ngau rentak ngalih hari. Lalu kita di YFM Miri dekat berdiang ke program hari perkhidmatan kayan kenyah hari pukul 3 atau lagi. Jadi kita lagi bersuara sepengudah mendiang ke lagu hari Stila Philip to mendiang ke lagu hari Mr. Gerald Umbir kedekumbai Pumpuang dan Natapang. Sebenarnya kita mendiang ke tau kemeri awak baru ngagai kaban kita di YFM Kucing. Nyalai balap ninga to gaya kami di YFM Sri Aman merinang kita serito ungkup 16 hari bulan 9 2026 berserimai ngau hari Malaysia 2026. Jadi walaupun ingat anak-anak ingat meda kita lagi meda pengrami nyambut hari Malaysia 2026 ya ke dekat diatur berengke hari 8.15 lemai itu lagi di pedak kita live hari TV1 ngau pihak megak live hari RTM Klik. Lani pengawak tu dekat diatur Bapalan Awam Borneo Kucing BCCK berengkari pukul 8.15 lemai tu lagi 16 hari bulan 9 2026. Pengerami nyambut hari Malaysia 2026. Nyalai nyanaka kami hari YFM Sudirman aku ibin tau ke Steven Sabah Silai ngau kita ba awak ke sekali tu bertemu baru kita ngau aku ba awak kebukai nangkan ke toilet.

0: Rentak Ngali Hari YFM.
1: Nikah banakku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan dah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

pukul 3 ngalai hari. Selamat ngalai hari ngagai semua bala peninga. Kaki mendiang ke YFM bakal ke ngalai hari tau ya. Terima kasih ya Steven. Abang kau dah berlain ngau pengelola peninga kita. Di serata menua. Saya bawa aku dekat berlain kita 3 jam. Yang tu ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Okay, seminat Steven ajak ke berkongsi info. Aku megak lagi dekat berkongsi info ngau bala peninga. Kelimpah nebeh lagu ke udah di rintai aku buat playlist ya. Saya tahu hari dia nak pihak bala peninga. Selamat hari Malaysia. Ngagai bala peninga kita. Kelebih lagi kita ke benua bergelumau. Atau ke benua mindahkan kita ke ngulu pengalami-pengalami ke bisik diatur di menua kita. Bisa nyagai penentang tebing sungai. Lalu kini-kini mah cerita mai bala anak mai bala kaban kita bakiah kita laban pedakku sebuah nak gentu balat bakal selam, ngelamak tu ya. Nyamai dua berjalai ke ini nyamai ge, nyintak sport ngelamak tu medriasnya ya. Anda pihak bala peninga. Lalu selama hari pengadang kita ke nyambut hari pengadang sehari itu. Lalu mengagai bala peninga kita ke benar di rantu jalai. Yang ke dalam kereta pengangkut ya. Karena hantu-hantu bakal ke ngalih hari itu. Ya terus sekolah jalai ngau kami bawa FM. Sebenarnya aku berkongsi sekedar info ngau bala kita. Dulu merindang kita ngau lagu dulu au. Untuk lagu hari Sivaji. Lagu anu kau dulu nama kini lagunya. Asap Lia, Asap Lia ya. Terus gelas jalan kami, Mbak YFM.

0: Sapa, kedekapai pulai trofi Madut Pilang, Ma Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9, Sapa kedekapai pulai trofi finalis ACSJ ke-9, Pemadu Terbilang Kau ke Popular. Hari 12 titik lagu, Ni Bagi Lagu kedekapai pulai trofi lagu ACSJ ke-9, Memadu Terbilang Tau ke Popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, Memadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, Memadu Terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Ya, guys, gula sejalan kami bahawa YFM bakal ke ngalih hari itu. Ngamik ke bala peningan nemu ya. Dia 50,000 tungkus ruti udah di sadung. Ngagai bala mayu berserimai ngau pengeraming itu hari Malaysia 2026 di Kuching ya. Pihak ko penerang ke di pansut cermin 8 komiti penaja hari kebangsaan ngawari Malaysia 2026 Kamarudin Adulani Madah nyaduang pemeriknya sebagai hari pengawak bala penaja ngelicah kaki pengrami serta ngawa diri bulai ngau komuniti. Jadi rutinnya dekat di Sandung Bapayu Bengkam 2 ngelingi negeri Kuching ya. Lalu berbak ngunya megak peninga dia pengawal pemandang hari Malaysia. Bisik dia tu di Plaza Merdeka. Kalai pengawal tu kemenaya udah berengkah 10 hari bulan 9 tu tadi. Lalu dekat tembok sari tu ya. Jadi kita dilalau sama datai ngagai pengawal pemandangnya kalai mayu bengkah atau pengawal bisik dibuka berserimai ngau pengelami ngintu hari Malaysia 2026 datai bapala mayu mah ya. Nya tadi bengkah hari pengawal ke bisik di atau sari tau.

0: Simpan mengau badas, gelemak basin wan, ari kemertas. Kaban tit disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kasih diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorak. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi sapak.
1: Ya, pelingan mayu anak-anak ingat dah pukul 3:30. Dia kita dekat bergulai dengan mentir sikit lah. Bak awak berita petang rajang, kita ni ngerang nama kini. Berita ke dekat di baik mentir lagi ya. Dan sebelumnya berkongsi berita dengan bala peninga. Kalai semua sekolah sekendri dengan pemeri ke dipegai upis pelajar pelilih menua PPD Serian dekat dibuka bakal selama pergila. Lalu penerang hari upis pelajar menua JPN Sarawak bisa madah ke sekolah ke dipegai PPD Lubu Antu tajak pihak agak nerus ke sesi ngajal ngobelajal di rumah atau ke PDPR ya. Lalu tu setiap ngatur ke udah ditetap ke upis Menteri Pelajar Malaysia garis lalau atau ngajal ngobelajal ketegal bencana ya. Sebarang ubah tau ke berita ke pemandu baru dekat daripada nangkan ke tau ilang. Tajap ya apa inai tau ke penyaga tau nak nganjung anak kita ke sekolah. Nanti semua irau ke pengerai ketegal sebuah nasab serta dipinta madah ngagai sekolah ya. Hanya tadi Siti Gerah. Ya, sebelum kita bergulai dengan menteri kita berperindang dulu. Lagu ke dibaik Swellin. Nyalara api dendam.

0: Giga FM.
1: Tu hanya sistem mega program di BC dia tu hanya gerempuang gereja-gereja di bagi menua kita.
2: Ya mari selamat ngale hari selamat tahun baru mulai ngaku hari kapit berita pada rajang kita ke Sarito. Sarito 16/9/2026 peningan mayo ketubah yang mega mari selamat hari Malaysia ngai semua kita kelebagi Sarito mayo bala diau udah bekau hari besai Sarito 16/9/2026. Peningan mayo berita ketubah ke dekat dikongsi kaku ke sekali itu hanya sistem mega program di BC dia tu hanya gerempuang gereja-gereja di bagi menua kita di pilihan menua kita di Kapit hari itu 16/9/2026 hari 3 hanya berserimai ngau nyambut hari Malaysia au dia BC dia tu mega sistem program ke dikumai doa pepaduan au jadi pada waktu dekat dia tu berlabuh hari pukul 7 malam tu lagi. Jadi harap kita lebih bagi ke dia di bagaimana kita di Kapit sama-sama geratai ngagai gereja Bapa Sakapit jalai memora Kapit ngamik ke sama ngau ngintu doa pepaduan berserimai ngau hari Malaysia. Nyak berita ke terubah nangkan kenyak peningan mayuh ke sitik tu hanya kempen derma darah bersemai dengan mereka hari penderma darah sedunia tahun 2026. Jadi itu dia tu sedar hari unit patologi dengan mereka tabung darah hospital bagi menua kita di Kapit kena 19/9/2026 hari 6 tu ialah pukul 8 pagi mengagai pukul 12 setengah hari yau pepalan ba hospital saya di Kapit. Jadi kita ke dekat derma darah, kita kuliah derma darah anak ningan au sekali lagi kena tai kerempu ngagai hospital saya di Kapit kena 19/9/2026 hari 6 tu ialah pukul 8 setengah pagi ngagai pukul 12 setengah hari. Berita kita ke Bukai tu peningan mayuah. Siti Megak pengawak ke dekat dia tu kena 19/9/2026 hari 6 dia bisik dia tu hanya pemimpin bersama rakyat di dekat dia tu rumah Abu Nangasrian Baliah bagi menua Bukit Mabung di Kapit. Jadi pengawak tu ialah nanti ada penangguh dekat diguluk yang berhormat Dato' Wilson Uga Anak Kumbung ianya Timbalan Menteri Digital Kalayan Mega Kaban Parlimen P216 Hulu Rejang. Okey, udahnya Mega bari ke sebaka muak ke pagi bisik dia tu pemimpin bersama rakyat Mega bak rumah Ajud Nangas Semawang Baliah kena hari ke sebaka 19/9/2026. Okey, sama mega dekat di Guluk yang berhormat Dato' Wilson Uga Anak Kumbung Timbalan Menteri Digital Kalayan Mega Kaban Parlimen P216 Hulu Rejang. Kita nguyang agak berita ke Siti Tomega hari UPS KPDN bagi menua kita di Kapit ke Naya Seruan Wisinga tu nya jualan ramah medani bergerak. Jadi tu peningan mayuah kalai bisik beberapa itu hari bulan ngamakan dua ke udah dipilih dua ngatu ianya jualan ramah medani bergerak kena 19/9/2026 hari 6 tu ialah dia pengawal jualan ramah medani dekat dia tu bak pekarangan tempat letak kereta atau ke alai parking bak nangga entawau hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai nyak 19/9 bak entawau nangkan kenya mega 20/9/2026 hari minggu dekat dia tu bak rumah Lipin nangga Banyau pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Udahnya megak peningan mayuah bahari ke sebaka megak 20/9/2026 hari minggu dekat dia tu bak rumah Sebuang nanga Merama Baliah hari pukul 10 pagi agai pukul 3 lemai. Udahnya 25/9/2026 jualan ramah medani bergerak tu dekat dia tu bak rumah Abu Selutan nanga Serian Batu Tunggal Baliah
1: hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Hanya sekedar hari palan no jualan ramah madani bergerak ke bisik dekat dia tu bawa genap itendo ke bisik disebut aku tadi ngomong ke hari bulan ke di padahau jadi ngarap ke kitab tinggal mayuh ke semak no ke disebut sama mereka bame uliah ngamai ke ngau sama mereka berjual berbeli ke barang bawa jualan ramah madani ke bisik dia tu. Okay. Ke sekali tu mega peningah kita terus nguyang ngagai program ke mega bisik dekat dia tu kena 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026 hujung bulan tu ianya ekspedisi Bukit Mabuang edisi ke 2 tahun 2026. Jadi berserentang ekspedisi Bukit Mabung tu peninggal mayuh kita ke dekat ngau ngeregister di Rempu tentu ya tu udah dibuka kita ke dekat ngau jadi aku megak berkongsi ngau mimit sekedar hari pecalai program ke dekat dia tu lebih maya tu elak peninggal kalai kena 25 hari bulan 9 2026 hari 5 dia pukul 7 pagi ndo ngeregister di Rempu bala sidak ke ngau ba ekspedisi Bukit Mabuang laban semua sidak ke ngeregister tok tentu ya sidak ya nama tok automatic deh ngau berpekit jadi ndo sidak ngeregister di Rempu nangkan kenya sidak deka dilepas ke nitih ke kategori lebih lagi kena 25 bulan 9 2026 dia kategori nama tu kategori komuniti Bukit Tunuk dekat dulu lepas ke Indo ngau lelaki jadi pengawak dekat lepas ke tu ialah hanya yang berhormat Nicholas Kudi anak jantai yang lepas ke peserta bagi kategori komuniti tunuk lelaki ngau mega Indo out lalu nangkan kenyang mega terus nyuak ke prize ngagai sidak ke menang. Udahnya kena ke 26 hari bulan 9 2026 hari 6 dia megak sama hari pagi pengawal ngeregister ungkup sedak peserta bagi kategori terbuka lelaki ngoinok lalu megak sedak tika dilepas ke yang berhormat Nicholas Kudi anak jantai bagi kategori dua itu kategori megak kategori terbuka lelaki ngau megak kategori terbuka Indo lalu udahnya sedak dekat nyawa ke prize ngagai si tidak kemenang. Nyak berkau ngau sidak ke dekat ngau ba sentang ekspedisi Bukit Mabuang tu peninggal mayuh tentu ya ba duit kategori yang ungkup kategori komuniti tunuk lelaki ngau induk sidak tu mesti orang dia empu ba sentang kategorinya lalu terbukanya tentu ya untuk tau ke dibuka ngagai semua kita ke dekat ngau ba ekspedisi Bukit Mabuang. Okey ngarap ke mega ekspedisi Bukit Mabuang kita iba edisi kedua ke sekali itu mereka nerima sambut ke mana hari bala mensia mayuh nangiranya hari kami kapin pu tau ke kita ke di luar kapin mereka tau ngeregister di Rempu ngau berpengawal ekspedisi Bukit Mabuang ungkup ke tahun tu tahun 2026. Ok nyak ya peningah berita kau boleh dikongsi kaku pawak kita ke sekali itu berita Batang Rajang ungkup ke sehari itu ngaunya boleh baru angkai DJ di Konti YFM. Terima kasih ya.

0: CSJ ke-9 Renggan Final dekat Yator Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Ya, peningat mayu lah. 45 mil pas pukul 3 ngalih hari lagi. Sekolah jalan kami bawa rentak ngalih hari. Jadi ngalih kita ke baru muka radio jam ke dia tu. Banyaknya kita mendiang ke kami ngena RTM klik. Astro. Terima kasih lah pemilik wifi station kemenindang kita. Bisa sekedarnya madah hujan. Oh, untung lah ya. Kelebih lagi bak meluan ya, jula hujan ko pitahong. Lalu pihak megak inapeng bisa madah ke di betuang megak hujan ya. Mana emang berkenyak kena muai sekedar sebun kita ya. Ke sekali tu aku dekat ngenang utai kedekumai Smart TV. Yang itu nyadi ke perengkap bantu kena ngajal. Di sedang dekat negap kaki acara belajar nembiak sekolah di menua pesisir kelebih lagi ya. Pihak Kokaban Parlimen Tanjung Manis Datuk Insinyur Yusuf Abang Abdul Wahab madah ke bala pengajar uliah ngena TV-nya mantai ke video pihak megak grafik gambar serta mayu macam utabukai asiari digital dikena nerang ke situ-situ topik ngau megak ngau cara keterang serta silik agi nanti dibanding ke ngena bob teks ya nyak cara baru dah tahu. Lalu Smart TV mega merik mayuah pilih ngagai pengajal ngenatai ke isi pelajar bak dalam bilik kelas. Jadi 41 buah sekolah bak Parlimen Tanjung Manis dekat nerima Smart TV ngau cara berenggat sebelah ujung tahun tau ya. Lalu pemanah ngena Smart TV mega dekat depan siak sebelah berunding nambah ke penyampau perengkah gunanya ya. Nyak tadi berkawa utai kedekumai orang Smart TV kena orang belajar kemayari tau ya.

0: madang ng balo, tajak mi aku lutur. Mayuh tak nak temu aku. Kita mensia tu, unta kita. Nada uli kita ngambil ke utai yang temu kita magang. Nada uli.
1: Ya.
0: Bakal reti aku sekolah tinggi. Kira tinggi, punya tiga ni mesti belajar. Eh. Ini jalan dah tinggi dah.
1: Ya.
0: Tang nama balo kita nanam lado. Lebar aku selalu dekat nanam. Jaku kasih apa nanam lado. Balo kita nanam lado tajak aku sekolah dah tinggi. Tang tinanam lado lah aku kaku. Hanya kita tu ndak tahu ndak mulai mulai anak mendak ke rimpun yang pangkat tinggi aku dah PhD kungai mendak balak kita anak makannya.

Ya, peningat maya pukul 4 terlegik. Dia kita dekat bergulai dengan aku buat program berpantun. Yang harap ke bala peningat kita ke dekat berpantun udah di TC Radio nak patut nak ada di rumah kan eh. Lepas hari dia yang harap ke maya ya kita berpantun sehari tau. Dan sebenarnya berpantun. Biar aku dekat menindang kita dengan lagu dari Elezon Awit. Pangan baru. Lagu Anderson Galai ke benar ya. Berkikis bulu betis.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat mak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

0: atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Program Aram Bepantun YFM.
2: Manya amai burung acang nanggak sarang bak pun kucai. Ngasih mengerindu teguh tancang. Anang ngasuh putus teberusai.
3: Kejalai malam ngadai bulan. Bulan keman masih di sisi. Satya dalam sanggup menyelam. Laban ku sanggup nyadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat. Rarap atap labuah tersesai. Teribu kerita lanang nak pejiman. Jaga sebut nadai penyukat umur kita.
4: YFM 101.3 MHz.
5: Pagi ini sabtu kuyuang salah hari si urang dicap doang
6: hapui dicap ai ciro di naga seribas ukai aku nak balas.
5: Yes, pecah kaca belah gelah tok ya tumbuk sprint 16 ya
6: kenapa akai cap dia cap nyamai amai buah pedalai oh main tu buah belalai dina.
7: Agi belalak dekat Bepantun, haram meh ninga ke program Aram Bepantun, bawa rentak nalih hari di YFM.

0: Ya, kena kita telefon dengan kami 082-258-634 atau ke situ tahu 082-258-633. Belum dibuka dengan bala peningat kita dia tahu ya siapa kak dulu atau telefon. Nah, dulu duri sama menya neh. Ngarak ke bala peningat kita di selatan menua. Bukai semina di Sarawak ajak di pelancang tang di menua-menua bekai megak engka bisa balak kita iban di Semenanjung kini di menua Tasik batak kapal kini kita ya kak berpantuan tahu uji dekat dia api megak bala menyarik kita di Indonesia ni Petrus ni lama Petrus nak berpantuan sikok hari peninggal kita ke landik berpantuan dari Indonesia. Jadi kita ngarap ke Sarito Bisaime ya. Lalu mega Kak Ninga kita hari Limbang. Lalu Miri. Ya, ini orang Miri. Pihak mega Bintu lu. Orang muka. Muka tau pada aku kat sesemua. Nah. Orang muka. Pihak mega hari Sibu. Orang Sibu. Muka nak lalu orang hari Sibu. Orang Selangau, pihak megak di Lubang tu. Ni orang-orang Lubang tu ya. Harap ke kita bisa telefon lagi. Kita yang ingat siapa kini peningat kita ke terubah tu. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
1: Oh, baru ya, terubah ya. Mia tu hari kapit.
0: Oh, Mia. Mia. Keterubah-keterubah kutai Mia. Dah suah Mia ni.
1: Tak kalah terubah selalu dudi.
0: Dulu telefon sari tahu ku dah nyam ya.
1: Ya, okey. Hujan kami di tok tadi DJ.
0: Mayu mak menua hujan dengan aku bak kapiat ba dini kapiat hujan julau hujan betuang hujan.
1: Au mana hari malam tadi hujan.
0: Nah, kena mau sebulan ne.
1: Aku mai mimin. Au ai bataragam.
0: Au amatnya.
1: Ai lama to langkang.
0: Au ulih berikan ne.
1: Ikan sige sama apa bisa. Au nah mai yang baka selama.
0: Au entek di tiap hari nguliah kian nyun nadai gei mi am nyun kap pupus mi ne.
1: Ya, nak ada nama pupus air kita tu sungai tu besar.
0: Dini dah tahu Mia Batamu?
1: Berapa Batamu?
0: Mayu orang dia, Mia?
1: Dia tu kurang, ya sih, ada mayu pulai. Lepas kami dia tu musim buah deh, mayu buah kami hari menuan di muka mayu.
0: Menuan bisa nyawa buah?
1: Tak, sikit tak. Perengkap piring je jual aku dia.
0: Ya,
1: jual bakal subak.
0: Okey, pantun kita Mia.
1: Pantun, pantun puji ngagai apa kilat.
0: Apa kilat?
1: Ngarap. Ngarap
0: Dinga.
1: Dinga meto.
0: Oh, apa kilat? Dah, nanti cuba dia apa kilat. Dinga dulu, apa kilat.
1: Dinga ada apa kilat, toh. Pantun puji ngagai dia au. Mm-hmm. Amat landi sida nike pon sukun. Pon sukun ditike lebat buah ya. Amat landi ape kila to bepantun. Pantun ditusun mana bunyinya.
0: Dengar ya ape kila. Gemuk hidung ape kila.
1: Sita to gede je to kena serikat fungsi.
0: Apa ne?
1: Okay. Kan ngasuh hanya pansun lama-lama udah kini mesti datu dah bengkrap kerabak aku.
0: Udah nanti lepas gai mak cagat tinggi udah bengkrap ya.
1: Ya meh, tak ya berketuk bunyi ya. Kijab-kijab api sekepat, terbai tinggi bakun sukun. Sini nuan semua kungsi serikat. Lama nak ninga kita berpantun. Mm-hmm. Nyaja me dulu DJ. Terima kasih au.
0: Au sama-sama. Okay. Nyak tadi Mia. Ya nanya ke sidak ke kunci syarikat. Ya amat nare. Nare tahu orang ke kunci syarikat. Nah, udah bankrupt. Munyi ku ya. Hello.
2: Hello.
0: Ya siapa ngau ke beranau?
2: Demen tau.
0: Jauh ke mimik radio au. Ini bergemuangnya. Okey, hari ini nuan wai?
2: Hari dalat.
0: Orang dalat. Okey. Minggu ini tak ada bisa pantuan?
2: Bang saya.
0: Nah, oh, okey. Dekat mana pantun orang?
2: Dekat jatah pantun.
0: Nah, oh, terus ke dia.
2: Tujuh ku bapa kilat.
0: Apa kilat? Oh. Hmm. Apa kilat? Dengar dia apa kilat.
2: Hari muka jalan kamatau. Atau dalam mak makan ijan. Susah amat kena berubah. Nak tu kepada orang luar.
0: No. Okey. Lagi apa kilat nyawat? Ya, apa kilat orang dalam nuju ke tuan ya? Kata dek mia ka? Tadi pantun puji hari mia. Jadi kita terus mulai ngau peningat kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, orang merindun tadi je.
0: Oh, orang merindun. Nama berita kita. Bisa ramai kita cerita orang merindun.
1: Narai ramai di je, narai.
0: Ngau pihak ni. Aku ningat bisa tadi buat lubang tu bisa ni. Bisa pengalami dia dengar aku tadi bisa melatih pagi tadi nyebut.
1: Ya,
0: lah nama rumah Rebecca. Rumah Rebecca, ko?
1: Oh, enggak mai.
0: Nah, nemu nuan rumah Panyaya.
1: Aku dah nemu di jengai bola kedai.
0: Oh, okay, dah sedia pantuan eh?
1: Atau nuju di je to?
0: Nuju aku, okay, terus ke dia tuju mai. Hmm.
1: Aku Dani aku pagi. Ni tu kan, lupa dia salah.
0: Apa lemun kecil pe ya?
1: Ah betul.
0: Okey.
1: Dani aku pagi baru aku bisa ngasai kati cukup gagal. Meda dunia tak manca terang semua. Ama bisa aja kangau nuan dara. Nuan tu me mensia. Ketau ngempu zumbar DJ pemerintah dunia.
0: Apa?
1: Nuju nuan tu je.
0: Apa abang? Abang gemuk hati aku.
1: Gemuk hati lah. Bantuan dua orang-orang.
0: Nolah tiluak. Nolah tiluak aku labarnya.
1: Nah, tu si sedar je. Laju-laju ku terima mutu. Lalu tertuju ke madang paku. Lalu dipusian kangen. Baru dia bisit kinsit mimin.
0: Okay.
1: Aku minta lagu je.
0: Lagu nama?
1: Aku mau api pengerindu, debat version kau sila pilih. Ada kerja ulang masa yang ada.
0: Nanti bisa lagi aku menebak ya. Nama tarik lagi nama. Aku mau
1: api pengerindu, debat version kau sila pilih.
0: Nanti ada lagu buka ya.
1: Sukati.
0: Okay, bye bye. Salam orang merinduan.
1: Sama ni jadi sama Arab ke gerai Arab ke mujur.
0: Okay, bye bye. Ya, nyak tadi orang merinduan. Upai diri orang merinduan, mu pantun. Ya kita merinduan, anan lemah mu pantun kita. Lah patut balap ninga buka ya leh laban orang merinduan. Nih kita balap ninga buka. Apo tersunyi tau napa tawat ari diaunya diau gemulut kita ini ya 082258634 082258633 ya para peningat kita di strata menua cule mendia kami apa kilat ni dek tiap maga Robina lagi mah lagi Robina nemu aku Robina sikit bisik lagi. Ina peng, pihak bangga tuan rumah Ina cuan. Ni siapa lagi? Rahim. Rahim kita. Ina Erik, ya. Kita tahu telefon dengan kami. Tangkit sebenarnya, ni ngak ketemu.

Ya nak belasai kita udah datai ba awak jam kedua. Kita mulai ba program maram berpantun. Berpantun lah kita bala peninga ya. Jadi ya guys, bala peninga ke dekat berpantun arus telefon kami nadai berubah. Dua itik arus telefon tak

0: berhentak sentimental ke di sada Jeffrey Teguang ya. Yang dengar gai bala pendengar kita ke agik dekat telefon kami ke dekat berpantun ya 082-258-634 dibuka ngagai bala pendengar kita. Kita nyawut kangau pendengar. Hello.
1: Hello DJ, sama lemai.
0: Sama lemai, baru dah ni tau pelabak kau.
1: Tak, aku tak tahu ni. Belum agak, agak benang kait aku tu.
0: Oh, biar aku sebakar mak subak lindu aku ngain. Datuk nah, nyungai nyari. Nyungai nyari lagi jari.
1: Ha? Ngait kedigan, ngait selimut.
0: Apa ni? Au. Au, mana mama berkenya? Au, ngarap ke terus pajau kenya?
1: Ya lah.
0: Ke dijualnya?
1: Bisa orang nempah deh, bala sedak ya, pakai induk misi ke kerja hospital, celap ku sedak ya, nyak ngakak kadigan.
0: Oh, pia, oh, landik apa pengawaknya, nuan eh?
1: Rindu lah.
0: Mayuh eh, mayuh ada dari kakak nuan?
1: Tak, gak tentu mayuh dah, bisa 2-3 lambar pia.
0: Oh,
1: lakon sedak, aku baru start ngakaknya deh, je.
0: Oh, nulak.
1: Udah lama ngakak ya.
0: Nulak buapnya nih?
1: Bedak bak Pinterest, bak apa namanya tak YouTube.
0: Oh, lepas letak nada dijual orang buapnya, ne?
1: Nada, aku nyau katnya ke aku ke Semenanjung tu tadi ngegak bak book access, tapi nama book accessnya besar ya, bak besar hari popular bookstore nya DJ.
0: Oh, nada ya?
1: Nada ya, nada.
0: Ya, keliak bisa keliak. Mayu orang berjual ke buap. Nah, buat kait. Nyak aku nganyu ngai ngait lagi. Nyo nak nemu berkenai kak ngagak lagi.
1: Laban orang dia tu. Nyo minat utai buka deh.
0: Tau, nyo berbeli apa, tempat pasar ya ke kena ya ke import orang menyak. Tak, mana lagi kait kita impu puas hati lagi. Kudek?
1: Ya.
0: Tau, keterubah yang pantun lah eh.
1: Au, sebuah ya, betul.
0: Au, terus ke dia, wai. Nana ngawak, nyawai. Paju ke dia, au.
1: Beketuk ya, DJ.
0: Au.
1: Maya berpangan, nang rindu bersari-sari. Semua jakub mana didinga.
0: Aman.
1: Dia udah jadi melaki bini. Jakub tak ketemu bininya, tusah kat ninga. Namanya kenyak ya, DJ.
0: Eh, sikit berkenyak ya. Au, nanti, mula madu penglinuk mak semua maneh magang ngante udah berpuluh tahun kak meda ya. Di luar nak ulit nak begulai ko de.
1: Mi amai amai.
0: Ya.
1: Nanti ke pasar. You go west, I go.
0: Ama siko babelakang depak bermua. Aku masih nak nyamai belaki ko tidak ya.
1: Nyak lah, aku madah ke nyak baru-baru balas bekas-bekas budon ko.
0: Anang kaki.
1: Kemudian madah ke kita. Anang ngai ko kasih kita belaki. Pedih ya ko ko.
0: Iya, anang kalau kak kaki. Lama kita tu udah ya deh. Udah dulu ngepuan ya.
1: Ya.
0: Okey. Kita
1: di mana-mana pun sama.
0: Sama. Nanti nanti 10-20 tahun lah berubah utai leh.
1: Manis masam lah kau ya DJ.
0: Amat betul bunyi kenyo kudai wai. Okey, anak jerak bantuan au.
1: Au, thank you DJ.
0: Okey, bye. Anyak tadi benua ngayet bala peninga kita ya. Aku kan napa ngawak ngayet to? Tan jari de to tunjuak to nyunga jadi ya ge. Nyunyu kering de to peninga ya. Lama-lama nak ngayet mai aku darah subak kakunya tadi. Ya kita ya terus mulai ngopeninga kita. Hello.
2: Hello.
0: Ya, mari selamat lemai. Selamat lemai kan, Wan.
2: Selamat lemai, selamat hari Malaysia.
0: Iya, siapa ngaku beranawai?
2: Aku tok Cikgu David.
0: Alah, pengajar. Nanda yang ngajar sari to ne.
2: Kayak aku dah pensen.
0: Ya udah pensen lah ngamak. Tetap. Tetap nikah ngau pengajar.
2: Aku tau dia tu udah nyadip nyanyi dah. Mula nyadip nyanyi dia tu.
0: Apa ni? Bisa udah ngagak lagu wai?
2: Bisa lagu ku. Nanti boleh di nebah lagu ku lagi boleh.
0: Lama lagunya?
2: Aku tau Bidayuh ku tau.
0: Lagu berdagu Bidayuh lah.
2: Aku minat seseniban kak. Lagu Aku Meh Pencen.
0: Ah, aku
2: boleh dinebah lagi, aku mau pencen lagu Bidayuh. Lagu... Laban jangka ku mayo orang Bidayuh ni ngak
0: mayo sikit mayo ya sikit amat ya balap ni ngak Bidayuh kita sama lemai tau sikok ada penyanyi kita belum berjakup ngaku tau ya okey
2: aku pantun
0: apa pantun ya mewai
2: aku kebon ngamik buah empasa.
0: Mm-hmm.
2: Buah empasa cuma seguni.
0: Okay.
2: Aku terperasa aku terperasa kena.
0: Hello.
2: Hello.
0: Apa
2: nak ingat ke?
0: Apa nak baginya ya? Nana tulis tadi.
2: Bedau bedau tulisku.
0: Oh, lagi udah
2: aku
0: lagi.
2: Aku terperasa ke Tegal nak nyadi Bobini.
0: Apo?
2: Enggak ujung ya. Tok pantun tunai aja.
0: Oh, nyaja.
2: DJ siapa tu Nancy dia?
0: Iya, DJ Nancy tu.
2: Okay, nanti leh nebah lagu Bedayu.
0: Oh, lagi kuda. Bisa
2: ba YouTube.
0: Jadi
2: promo ya.
0: Nanti bisa berzenon uliah mako tanya lagi. Napa?
2: Aku AKU aku meh MUH meh.
0: MUH?
2: MUH meh.
0: Meh.
2: C E N.
0: Pencen. Aku meh.
2: C E N. Pencen.
0: Okay.
2: Terima kasih DJ.
0: Sama-sama pengajar. Ya tadi siko hari pengajal kita Bansa Bidayuh. Ya peninga kita Bansa Bidayuh jam ke dia tu. Mayu Bansa Bidayuh mendiang ke YFM. Terima kasih. Ya. Ya kita nguyang agai peninga kita. Hello. Hello. Ya. Siapa ngaku beranau?
3: Ini dari Miri
0: tu. Orang Miri hanya bagus. Mana orang Miri bisa berpantun? Keturbah ya orang Miri.
3: Selalu.
0: Iya. Siapa nama Noai?
3: Dari Miri tu.
0: Okey, terus ngapantun kita ya.
3: Ya,
0: punya tu
3: ke anak sulai terbaik Malaysia itu Bunga Raya. Okay, aku ngai ke nuan wai. Nuan jauh di... Mek di hati, jauh di mata.
0: Ya, kak pengai. Bekinyak, Mek.
3: Ya,
0: tak
3: sitai, Burung pitu terbaik lapu-lapu. Ingat berperugung pun, Pak Nyon. Nanti nuan amat bisi hati rindu. Arab lo kami berbalas pantun. Aunya jadi, Jen.
0: Ya, sama-sama. Okay, tadi peninggal kita hari Miri. Ya, telefon kami lagi dibuka ngagai bala peninga kita. Ya, lagi berkijap-kijap ya. Apa telefon kita. Terus mulai ngau peninga kita. Hello.
4: Halo, selamat lemai darah.
0: Halo, selamat lemai. Robina, belum gawak tu, Robina?
4: Nadai, bisik. Nebas
0: tu. Oh, pia. Oh, pia. Nana gawak cerita ni.
4: Are Malaysia to.
0: Oh, amat aruh ya nak gawa to nebas. Amat bagas Rubina to nak kala dia Rubina to pada aku.
4: Kena rindu mainat aja mue buri.
0: Cukup rindu ke babas Rubina to. Ngane pasal ngiga lawak nu satu Rubina.
4: Ya, dara kate dan nemu dara.
0: Nice. Aku to sikit lama udah begulai ngudai.
4: Oh, iya.
0: Okay, terus ngau pantunan, Robina.
4: Tu ngajai apa ini? Tarang wapai guntur. Okay. Lemai hari kunang calalat, boleh sijang betungak mua. Nuan dia tu lawa mai apa kilat. Laban udah berjuluk, bujang menua.
0: Apa boleh?
4: Terima kasih, Tara.
0: Okay, nyata tadi Robina. Ya kita dulu berperinang pelinga. lagu ani orang merinduan tadi nada lagu kada pinta nuannya tadi wai au siapa nama wainya tadi aku pun nak nak ingat siapa nama ya tang aku nebah lagu Wilson ngau cara pilih lagu bukai kau okey ngarap ke terperinang ne anan ini yang

0: Yang harap ke terpantut terpantut hati apa ni ngari merindu antara ni tajak pen lagu ke benal ke bisi di pinta nadai dalam zenon kami ya tang lagu bukai lagu esen ngau channel pilih ke bukai di tebah ku ya. Ya, kita mulai dengan peningkat kita. Hello.
1: Hello, DJ. Selamat malam.
0: Ya, ya. Apa kilat, ne?
1: Untuk medah di Rora Betuang.
0: Siapa?
1: Rora Betuang, aku tu.
0: Rora Betuang, aku tak.
1: Mengenai selendak ngalau.
0: Okey.
1: Kau nak pantun rupi itu, ne?
0: Mayu orang nuju udah, ne?
1: Tu, malas. Nuju, matu. Nuju orang bina, ini. Bina, kau mia just pian semua lah tujuh mangga.
0: Au dinga mana mana. Mhm.
1: Nada lain ko di ko anak kurang ko to.
0: Okey.
1: Lain kami kerja. Dala dinga patang patang lemak mangkok lalangan perahu karam patah kemudi. Nuani ko panas malam pancar bulan nok peduli. Ati bari jemboi sari tanah minyak jadi roti. Ana nurut pendekat ati ketawa dulu nyabat dudi. Tu malah pantun mia tadi nuan pan kurang lebih lambiak nusud lepa pantun ngatu liwar aku liliah asai singkelan lebuan timun atau penudi tu je hilang-hilang sebatu belang munyi timang menang menyaya terus Sarawak tanah galang selamat hari satu Malaysia
0: okay.
1: Terus galang celum burak bintang garis pedok terbaik. Karena takut dia di Sarawak, di CGCS jadi terbaik. Mm-hmm. Malam hari terang bulan, bulan pegari penemok buang. Giga pancar panas malam, masa lagu hari penyanyi gelbut gawang. Giga gede je. Okay. Mana dia nyali lagu buka juga. Okey, terima kasih ya. Selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Hanya tadi peningat kita. Ya, kita mulai dengan peningkat kita. Hello.
2: Hello. Hello, DJ. Selamat lemai.
0: Selamat lemai, wai. Ya, siapa yang aku beranau?
2: Itu kamu hari Sri Aman.
0: Urah Sri Aman. Lalu gagah mati ni. Baru ni. Kadang-kadang ngajak Urah Sri Aman untuk kat berpantuan, ne?
2: Ya, tenggelam timbul.
0: Nah, ini awaknya. Nuan ke ngari Sri Aman, wai?
2: Oleh ya,
0: wah. Ura gengai nih.
2: Ya, ura gengai.
0: Okey, terus ke dia, wah.
2: Okey. Buah manis, buah naga. Di empat mana, bak lemai, Ari. Selamat lemai, bala peninga. Betimbal pantun, ngerindang hati.
0: Apa? Panai nak tau. Okey, landia.
2: Okey, kita nak gek. Bajet mua induk darah. Landia amai, beranyam tikai. Selamat hari Malaysia semua. Besawup negap ke menua kita.
0: Apa amak landiak dan wai? Nama nak hari subak pantun wai?
2: Baru dua kali ku ngau berpantun ba radio.
0: Apa tiwon pun maneh na di dinga?
2: Kala ku subak mayagi sekolah subak.
0: Patuat landiak ne. Telah berpantun dengan kami wai ha?
2: Okey, harap aku bisa hari, bisa masal, besar itu hari cuti. Ulih aku ninga.
0: Amatnya. Okey, ya. Terima kasih Mama Yeh. Ya, ajak, ya.
2: Ya, ajak, ilah. Minggu baru lah, nguji baru gak.
0: Okey, ya tadi peninga sitik contoh kecukupan lah. Cara yang main pantun yang betul. Engkau ya tahu suah berpantun, ya. Ya, kita ke empat nemu pantun tau belajar dari peningkat kita dari Sri Aman tau ya. Pihak mereka hari ya pekilat, hari silat robina. Ya, kita terus mulai dengan peningkat kita. Hello.
3: Hello, nama lemai baru Dara.
0: Okey, Robina, pantun kita, wai.
3: Ya, ke England, Nginabilon, Asia, pulai ke rumah. Lalu terus mantun sama-sama me kita cuti maya hari Malaysia nyage kita semua bala pemantun nyage kaki lima konukar kuen kena meli sebatang nganggup aku minta lagu kuen coba tajuk di sanggup aku lagi pendengar darah
0: Okay, nyak tadi Robina ya.

0: Ya, kita lagi bisa mayu awak dulu lah kita ngenatai ke pantuan kita ya, baltinya ya. Tulis ke kita lumul telefon 082-258-634 atau ke 082-258-633. Kita bergulai ngawak peningat kita. Hello.
1: Hello, semang larik.
0: Ya, siapa ngawak beranau?
1: Stanley Madi itu hari kampus Sungai Pinang lama Semunjan.
0: Urah Semunjan baru ya aku ningat urah Semunjan tu berpantuan lah.
1: Ya, enggak lama kini nih ada singgah orang bawa pantun.
0: Okey, Kak Ninga pantun kita hari Semunjan enggak?
1: Okey, pantun kita ya, buka kengali hari itu, menyitu ya. Buang tekai berumah rindai, ambil sigi sumai ke lawak. Bukai ngai ke bambai ke orang tuai itu kamai mudah ngantuk. Okey, nyaja.
0: Nyaja, okey. Nyak tadi mudah mengantuk aku ya. Amat nyak Robina. Ini peningat kita yang merinduan sawatnya, wey. Ya, kita lagi nyawut kangau peningat kita ke sekali tu. Hello.
2: Malam mai baru.
0: Okey, Robina.
2: Bagi hari ngumpul buah pilih bini hari makai buah nanas. Aku daripada nuan cukup ngemelai. Nadai lalu nadai ngasuh nuan lalu manas. Oh ya madara.
0: Okey.
2: Auto ke darah. Tama ke bilik muda cerita katun ngagai ngagai kedai melihinga harap ke mana semua lekap bantuan ke di pansuat bala peninga.
0: Okey.
2: Alai ku nebas terana nadai itu lain.
0: Oh pihak ne. Okey. Nyat terang di ngaku tadi Rumina. Ya. Ya kita berperinang ya lagu ke bisa dipinta apa kilat tadi lagu dari Gilbert Kawang.

0: Ya kita lagi apa program Aramba Pantun buku lain ngopeninga kita. Hello.
1: Halo, selamat lemai darah.
0: Oke, okay, selamat lemai Arwina. Terus nggak pantun? Terus nggak pantun, Wan?
1: Anak Cina ngarang lada datai di umai mantun rumput. Terus amai hati di dada. Di perak nuan, asai kak luput. Iya merak kita di dadara.
0: Tau.
1: Tau udah tujuh kan agak apa kilat. Bejalai ketamu mele rembai pagi hari nyumai salai. Anak nuan ngumai aku nyadi ke amai. Laban aku nadai bamai lalai. Oh, apa kilatnya darah?
0: Oh, lagi ya malah deh. Oke. Hanya tadi Robina malas pantun apa kilat. Iya, balas peningah. 15 menit lagi kita segulas jalai program bapantun. Artinya aku bisa main wawak dulu kita ngenatai ke pantun ya. Ini ngarap ke bala peningah kita. Aku telefon ke konti. Sudah kita ningah ke berita nasional dari bilik berita Kuala Lumpur. Pukul 5. Jadi pukul 5.30 Ranau Ruai. Iya kita mulai ngopeningah kita. Hello.
2: Hari muka.
0: Orang muka janang tau.
2: Lama
0: aku ya.
2: Lama ada lama ada nak kemana orang tengah nak.
0: Oh, patut dah patut lama nak pantuan.
2: Tau malah pantuan kau pakai ya tadi yang ngai kinuk tu ai.
0: Oh, kena sawat nuan deh.
2: Tau asap asap melap ya di remang bulan keleman serumah petang. Ngasu kulu boleh jelu munsang. Ino tuai aku amai. Ino biak empai silau dulu pulai ke sarang.
0: Okey. Enya tadi janang ya. Peningah kita hari muka baru ningah orang muka berpantun. Lama tu orang muka sikit. Jaguh pantun tu ya. Kelebih lagi bala sirak Rosliau, sirak Inando, ya. Nah, ini no sirak tau, ya. Ina Lobo, ini no, nuan Ina Lobo. Pihak meka peningah-peningah kita ke bukai, tu rumah Ina Cun, Ina Peng.

0: Ya, mai wan maka asari tau peninga-peninga kita ke nakala pantun berpantun ya. Okey, kita bergulai dengan peninga kita. Hello.
1: Hello, DJ.
0: Ya, siapa tahu sini nginang tu ne? Bunyan sini nginang.
1: Bunyan semalam.
0: Ya, bunyan semalam. Okey, terus ke dia.
1: Pantun ke nuju Mia tu.
0: Mia, ningan mana Mia? Nuju.
1: Oh, Mia.
0: Au.
1: Nurun jalo ai pasang. Uliang undang sama jalo. Harap Mia ke uliang au kruke cetok nyalang. Laban subo do uliang lumo duo. Jaja DJ.
0: Ya, nomor dua amat. Ya, baru nomor aku. Mia uliang nomor dua. Apo Mia? Yang harap ke Mia tanya baru kenyak munyi kian eh. Ya, lani diri Mia berlagu kan seminak pantulan berlagu nemu memia to ya. Ya, peninga kita eh. 082-258-634 082-258-633 ngai kita ke dekat berbalas pantun ya. Mak Cagat udah nan raginya udah bankrupt syarikat Mak Cagat. Ya, kita berperindang baru ya.

Iya, nya tadi lagu ke Dibai Ellison Awit. Jadi ya peringa mayu jam kita serkat nal laban dekat mereka awak berita nasional. Jadi ngaji kita ke dekat berpantun lagi pergi jamnya. Minggu baru mau uliah lah. Minggu baru sat ke dulu meh. Ya. Minggu baru aku dekat mengelain kita buat program berpantun. Simpan mah mayu pantun kita. Minggu baru kita bertimba lah. Lawan jam kita nyokap pukul 5. Ya, sebelum kita ingat ke berita. Ingat lagu ke dibaik Jacqueline Jones.

0: Berita seterusnya, penyelesaian isu pelarian Myanmar di negara ini memerlukan rundingan dengan pemerintah Myanmar bagi membolehkan mereka dihantar pulang secara berperingkat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan diplomasi penting untuk mendapatkan persetujuan serta jaminan keselamatan mereka yang dihantar pulang.
1: Saya akan undang Presiden Myanmar melawat Malaysia secara rasmi. Sebab apa saya undang? Saya undang dan saya nak beritahu, kita boleh bersahabat, kita boleh berdagang, kita boleh terima Myanmar, yeah. Tapi Myanmar mesti terima. Kalau tak boleh 200 ribu sekaligus, ambil berperingkat. Dan kita akan bantu menyelesaikan. Ini cara saya penyelesaiannya. Bukan setengah politik diguna. You kecam nak ke mana? Rakyat kecam saya faham. Dia susah. Dia dapat kerja susah. Orang-orang dia tukaran kasar di luar. Dia marah. Tapi kita sebagai pemimpin marah. Dia buat apa?
0: Datuk Seri Anwar berkata tindakan penguatkuasaan tetap akan diambil terhadap warga asing yang melanggar undang-undang. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu khas sebuah program audio siar tempatan. Luar negara, sekurang-kurangnya 12 orang termasuk 5 kanak-kanak maut, manakala lebih 100 lagi hilang selepas sebuah bangunan 6 tingkat runtuh di Bandar Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan bangunan di Tal Al-Hawa itu mengalami kerosakan struktur akibat serangan Israel sebelum ini. Bangunan berkenaan runtuh dan menghempap kediaman serta khemah berhampiran. Menurut agensi itu, kekurangan tempat perlindungan menyebabkan penduduk terpaksa mendiami bangunan rosak walaupun berisiko runtuh. China dan Rusia menentang dan menggesa Amerika Syarikat menghentikan perluasan ketenteraan dan persiapan untuk berperang di angkasa lepas. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, menegaskan Beijing menentang usaha menjadikan angkasa lepas medan perang serta mencetuskan perlumbaan senjata. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov pula berkata, Moskow berharap ruang udara, ruang angkasa dapat dikekalkan bebas daripada sebarang senjata. Menurut kenyataan Space Force Amerika, keupayaan kawalan angkasa itu merangkumi misi mencabar dan mengawal domain angkasa bagi menjejaskan keupayaan pihak lawan. ASEAN menempatkan bekalan bantuan bencana lebih awal di 4 negara anggota, iaitu di Filipina, Thailand, Malaysia dan Indonesia bagi mempercepat mobilisasi bantuan khususnya berlaku kecemasan dan bencana. Menurut Setiausaha Rendah Pejabat Pertahanan Awam Harold Cabreros, 4 gudang serantau itu membolehkan negara anggota ASEAN menggembleng sumber bantuan dengan lebih pantas di samping melengkapi usaha tindak balas bencana di negara masing-masing sejajar dengan perempatan ASEAN, iaitu Satu ASEAN, Satu Respons. Akhir sekali, Bot Sukan Bola Sepak Piala ASEAN FIFA. Skuad negara digesa memanfaatkan saingan kejohanan itu di Indonesia sebagai medan menguji kemampuan selain meningkatkan prestasi pasukan. Bekas Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Datuk K. Raja Gobal berharap pemain beraksi tanpa tekanan serta memberi sepenuh tumpuan terhadap perancangan dan pendekatan taktikal bagi memburu keputusan positif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syaridah Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 1699 dalam tahun 1989. 6 ikut pengakap Sarawak udah nerima lencana pengakap Raja hari yang di Pertuan Agong. Anugerah tu ianya Siti Anugerah ti pemandu tinggi bab bidang kepengakapan. Semedau nerima anugerahnya ke semua penerima udah ngulu sekedar siri ujian di tusah yang kaum mengagak pemutus bab sekedar perkara kemar betapi kes-kes ngingit ngayan ke pengepuh fizikal serta penglandia bab perkara nyadi tuai. Sida megah diperhati hari sukut gaya tukuh pendiau diri, gaya dalam city team, ngatur program, penglandia nyumai setengahian keteladan timanah ngagai raban bangsa. Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Mohamed Nor ngari ke yang di Pertuan Agong nyuak ke lencana ngau Siti Pikit ngagai penerima bas mengkeh pengerami ke diatur ba Astana Negeri Petra Jaya Kuching. Sekda ari penerima tu ianya Roslin Tan Chiu Ping, Bong Chui Pin ngau Liao Sun Fan. Anugerah ke diterima tu mandang ke pemujur Raban Pengakap Sarawak basuku disiplin, pemberani, kerjasama ngau tukuh nyeri tuai tinya di pemuan berguna lebo nempak sasiah ngau penyulut diri.
0: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Dengar ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Sapa dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Ya, hanya tadi lagu ke di bayi Gwen. Cerita lagu ke di pinta anak Tessa ngau mega Peter ya. Jadi peringat mayu anak kata aja aku bulan kita bawa rentak ngelih hari. Lapa udah tau Matthew Abu. Dekat bergulai ngau kita bawa sadar lemai. Dan sebenarnya bergulai ngau Matthew Abu kita dekat dengar ke Randa Ruai. Siti program ke dikeluar ke Monica Midi ya. Dan sebenarnya Siti lagu kedibai Heli pelakon. Kena aku ngujuang ke rentak ngali hari kita cari tu 16 hari bulan 9. Motong mumpuk dulu aku. Bye-bye.

0: Mama lemah cowok, nama berita dari tau. Ini kita tuh baru udah gerain nyau tabi yang baru gak akai, akai. Ngapain apa tuang pergi akai? Lama kali baik balau ucu mendak pengami hari Malaysia bapasa kanyua. Cukup ramai ucu kami di tau. Tapi ini kita tuh jauh kembali besar kaki gajah ucu. Udah tua itu, main apa media ya ucu ni Mesir, nemu mejai inti, udah lama kena. Ya ucu, nenang pengalami gak tadi. Cukup rindu hati, mada ulah berbaik ke menera Malaysia ucu. Ya nak berasa air kaki pedes dengan mata kurang berjalan. Malah main wah, nak muka-muka. Ya begau laban sangau kai sangau tu. Lagi ingat kita dulu asli sangau ke Mekir. Tau ke dekat Meli Kresa. Bilik bakar sofa. Meja. Tanyuak mall. Lagi ingat kita. Ya. Sama-sama kita ingat kampung kita sangau gila. Mekir orang tu cok.
1: Itu pergi perjalanan, pergi kai pasar kunyuk juga. Sama itu bangun kereta. Itu sanggalah. Sama pergi bangun punya kereta.
2: Hei, asli lepas kula. Laju ke, mai. Kereta bangun. Ini ke kanak kereta tu baik, dai. Dan saya berpasar dia lagi. Kanan dah ambil sopa ke mana angkut. Kita beli orang.
3: Eh, sabar ni, sangau. Dek ke berumahan aku, ke debaik di berumahan. Akai. Nadai kanyuk mallnya bangal lari lagi. Dek sidak sopa habis lagi. Kati ya jemari. Mija ke beli dek? Tidak. Kanyuk mallnya sekali beli dia lagi ni, sangau.
2: Kelalu, gak jakuk dengan nyuak aku bangun. Nanti aku tu cuba. Nak balang pengelau. Nah, sikit jadi ngawai pergi ku keliak punya lemu dek. Mau tak nak leh, ha? Tangkup aku. Aneng gak kanyuak muanya. Pasal kanyuak batang, kanyuak bukit, kanyuak sungai, kanyuak. Uli aku beli magangnya. Keh, no lon. Ha, ngau tidak pengurus hati yang tidak tuai rumah. Pan, uli ama beli aku. Pamang meh, kena nyaga bala sidak kamil bala sidak janik aku nah
3: pe raya gede tu sangau nyemunyi cerita piramli ke dagang ke mensia de kamli sa pengulu sidak tu rumah nyo kata te pasa kanyo tu atu sangau aku nyingah ke de bamua kanyo mua nyajak lagi aba ku ka terus ke hospital lagi de ngiga minut bisa ya aba pasa kanyo dia. Engkau dia pulai lagi kan umpah minuat. Ngiga minuat deh. Aku tu nak lama jak tu lagi. Udah nganjur barang ke hospital lagi. Lalu pulai baru aku.
1: Sampai sudah kanyo mall kedu. Sanggup pun cari jalan-jalan makan ceri. Tapi bukan-bukan itu jalan-jalan cari sofa serkaun Malaysia satu hari juga.
4: Di ni orang berjual sofa jemari ko jilap mana? Mak iwa amat orang saya tahu. Nak tahu permisi Mimi ya? Pemerintah pemisi hari Malaysia betul dua sidak tu ke pasar kanyua. Uji pemisi ke beketuk. Kinua di rumah kita ni hari ke sifat sifat bak pasar kanyua. Ngerepak ke pasar kanyua aja sidak tu. Asai ku nian kedai. Beli ke kresa bilik ke murahnya ku gilap. Lama ini waktu gue tanya dia. Apu, sampai 70% diskon. Anak kakak suku malam. Nama nyak suku malam. Nyaga kedai di Empia.
1: Oh, sengau. Welcome. Welcome to my furniture workshop. Oh, sengau. Kamu ini janda kaya temui kanya. Apa ada macam sengau? Ayo, mau sini datang mal kalau mau beli sofa baru kah? Itu katil baru kah? Makan meja baru kah? Itu sofa ada baru, off-roofnya.
4: Apa dek, kenyua balang nyapiak tunggu malam? Pakai dek aku nemu dek nyua balang tau. Ya main aku telefon dia aja tadi. Hari aku nak kasih tau. Minta kalau kedai ni dah makai batu ngau sampah sukses. Nak aku tu berumah baban nak temanik kediri. Ketekal tak membeli ke kerasa miliak aku tadi. Ini berbuai sudah aku tu datang kita. Dekat mulia ke diskaun dari Malaysia.
1: Ini semua sanggau. Ini kawan semuanya. Tokekong lekong. Punya ini. Itu adik-beradik kepada kong kali kong. Perabot ini semua Cina meri juga. Bukan tarak India punya meri. Saya tolong jaga juga. Saya tolong jual juga. Komisen juga pakai. Siapa tahu marah untung neri. Ini hari sangat jalan kaya mau beli. Mana tak komisen banyak juga. Kasih tahu sama saya. Apa mau beli? Apa saja, singki kah, mau beli katil baru kah, itu meja kah, makan seramik punya. Ini sanggau, kamu tahu ini, ada tahan 50 tahun, sampai gigi terak, sampai mati pun, terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak-terak- Bagus itu pakai pengantin baru juga sanggau.
2: Dia nama nggak ngemelek kaku nih cukup malam. Masuk aku beli kaki baru. Nyapa rumahnya aje mana? Napa tuan aku? Masuk abala jani tilu bak kaki aku nya. Eka aje mana abah rumahnya? Tega kak beli kaki baru. Aku kak beli meja makai basau rumu dek. Maka ke dibeli naik jilap nya. Entah uliah. Mana harinya? Entah bisa sofa murah ke mana hari naik jilap. Kak maku beli lagi.
1: Saya pilih saja lah sanggau. Sini ada pilihan banyak juga. Meja botol ada. Meja rotan ada. Itu karca juga ada. Itu kayu pilihan kayu jangan juga ada. Ini diperbuat daripada itu padi juga batang. Daripada subut kelapa juga. Apa macam? Macam-macam marah. Pilih sejarah. Ini satu juga. Seini serva. Serva city. Diperbuat daripada itu kelapa sebut. Ini tarak mesin jahit. Ini tangan juga jahit. Banyak lembut. Bikin tidur. Itu kalau tidur, kalau mimpi handsome lelaki tidur sampai terbangun. Besok pagi sampai terbangun juga tidur. Ini bagus punya lah. Ini tilam lumut.
2: Nemu mat dek ngelangku angku say kedikuan masuk suku malam. Dadai utai nak mana bak masalah harinya. Hei nemu dek muju aku ne. Ha? Membeli ke barang dek. Manis mulut teh. Nang awak manis abak tucum. Anang manis abak usai dempak. Nanti ke bakal usai dempak. Udah lama kemik manis teh tau. Dek tau mimpi-mimpi ke usai dek tau ya. Nanti. Ngenak kacil tu. Mimpi ke Mr. Universe Malaysia John Watson nya. Bergagak ke. Anang ajak remban. Nombor cik galik bak kacil baru tu. Memimpi ke dek.
1: Biasalah sangau, ini macam hidup mau juga. Itu promosi. Promosi, takkan sangau promosi. Orang putih cakap, apa macam orang putih cakap, sell yourself before you sell the product. Itu knowledge, itu cakap sales knowledge. Itu macam lah, sales yourself before you sell the product. Itu macam sanggau. Mau hidup mah.
2: Aku tahu kak beli kereta rumah, keteguh mana hari hari dia beli, nak jilap. Penyak tuju aku. Jika kaku ke mana-mana hau, untuk lega ngek ini jilapnya RM5,000. Ngek aku, nanti nak lebih RM1, RM5,000. Kan diskaun, anak lebih ya. Itu kurang hari ini jilap. Ha, merti dek. Tunggu marah. Untuk barang yang 50%. Engkau break dek, 60%. Ya, ya.
1: Kotor punya lecemi. Ini macam kau. Orang kau sudah kasih 50% diskaun, lagi meminta komisen apa macam mau makan. Saya bukan toke, saya komisen juga makan. Kotor punya lecemi.
2: Kumai di kalai aku. Kumai ada apa ngai ku kamu dek? Ah, deka amuriah perangai ku tau. Ah, lagi ku meraih 1.4 ke? Amai ampiak. Jambalan yang tu bunyi udah nimang dek pemua aku tau. Jika aku ni siapa ngam jika batu kemana mana aku ada jika kejai.
1: Iya, tunggu si kejap ha? Saya tengok itu kertas invoice harga juga lah. Itu jila punya. Iya. Ini dia. Ha? Itu saya cakap sama lo itu. Sungau kemarin itu jilap juga. Itu bilis, itu sofa leather punya, itu kulit lumbu punya. Itu ringgit Malaysia 7,000. Sama itu meja makan batu juga, seramik. Itu punya 4,000. Itu tambah lagi satu, itu katil satu, 500. Itu on the spot. Itu bayar terus. Orang putih cakap cash money. Ini macam lah.
2: Eh? Namanya ngemalnya. Udah diskon berapanya si kemarin? Beri mereka kasih sayau 1,000 seset gini.
1: Uyo. Cik. Tadi cakap kalau mau mahal daripada itu jelas. Apa macam ini serkaun selepas masih kasih harga ribu-ribu juga. Ini meja batu diskaun 20%. Ini sofa diskaun 50%. Tapi syarat juga dah.
2: Nama syaratnya cukup marah. Dek, anda berbola dek cukup marah. Dek, aku report lagi pulih dek, lapan. Lalu buka bola.
1: Apa mau polis-polis engkau? Itu tiap bisnes, itu businessman mesti ada syarat. Mana ada syarat-syarat polis juga. Just kotor punya. Itu dengar sini macam saya cerita itu syarat. Kalau syarat itu orang putih cakap them in charge this. Ini macam syarat pertama itu diskaun ini satu hari saja, sebab ini hari Malaysia juga hari ini hari September 16 September kalau itu Malaysia hari itu. Kedua syarat tak boleh tang punya, itu mesti beli cash. Itulah macam kamu itu beli itu mau pergi beli kide, beli garam, beli belacan, itu bawang juga, semua ada kata oge apa, semua cash. Dan syarat ketiga itu tiga nombor syarat, kita mesti beli itu tiga jenis barang, macam suka kaset tu, meja makan kaset tu, itu almari kaset tu, itu tiga barang baru boleh dapat diskaun. Kalau beli dua saja apa mau diskaun? Saya apa mau makan? Komisen apa masak? Kes, tak ada boleh pakai dia kotor punya orang.
2: Aku banyak amat kecaranya. Aku malah kedek kemarin. Reset hijau batu bisik di mak bangkau. Lebih hari tiga menyak. Aku kuat menyak salah.
1: Ayo, apa macam lalu? Apa itu macam? Itu meja sama mungku. Itu set satu. Mana boleh pisah-pisah? Itu macam, macam kamu punya tangan sama. Itu kaki lah. Iya, sama juga orang-orang. Dua tangan, kaki dua juga. Bukan juga sanggup ada empat orang. Sama itu macam lah. Kalau salah kaki kalau, tak boleh sama itu tangan. Kaki-kaki lah. Ayo, ini mana? Tak ada otak punya orang. Mana letak tak kepala lutut ke punya otak? Ayo.
4: Ini makanya. Mana dia aku beli? Pelabuat dengar. Mayu amat salat.
1: Apa nak kotor punya orang? Ayo. Tidak mau pakai tak apalah kalau tak mahu lo. Kamu juga kalah sama itu. Gila punya mama. Dia makan atas meja baru. Duduk sama sofa baru. Tidur juga atas katil baru. Kamu masih lah. Tidur lama punya pakai. Tidak ada malu punya orang. Kalau mau beli tak apa lah, tidur juga lama punya tempat.
4: Mungkin orang ngira. Seset meja makai, ngau seset sofa, kerak selipal. Nak, kemiatnya lah. Lama meh, orang cukup kecil-kecil. Cukup salahnya.
1: Ini macam baru kanda jaya, kanda kaya. Bukan janda kaya. Sekejap pasang kau, saya kira dulu ah. Semua harga sanggau Malaysia ringgit ah, sanggau bukan rupiah itu India, bukan India duitnya itu bukan rupiah, itu Malaysia punya duit 8,250 kes sejak. Kes hantar ke lo. Ini hari terus pergi tim bawa kayu. Tapi ini sanggau. You jangan ingat eh. Itu lori punya duit. Itu lori tambang lah. Itu tak masuk eh. Itu lori punya tambang mau 200 ke lo 50 eh, itu macam mesti mau.
4: Eh? 8,000 aja. Ingat cukup malam. Lama nya tahu nadai masuk tamben. Nama aku tahu asal. Dek San. Rambut tu kulai ke rumah. Ya. Dah itu ni ngawah sama wai kanyuaknya. Amat selalu dek tu cukup marah ngot tu tok tuai tu.
1: Itu kalau sewa punya lori boleh punya. Ini pak kalau mau saya tertarik kasih saya discount itu lori 250. Ini sekarang kalau mau sewa itu lori lagi besar saya boleh ini katur juga boleh sewa boleh satu lori sewa ini barang tiga item punya boleh tiga kali ganda. Itu 1,500 tiga sebarang, 4,500 ini semua barang. Boleh bayar 12,750 itu kasih. Mau tak? Saya tadi barang tak macam lori kalau 250. Kamu juga banyak cakap. Saya sudah kasih diskaun. Ayo, sanggup. Tak boleh pakai punya orang. Cis, otak deh.
4: Aku mamat kau, itu kemarin.
1: Itu negara kalau lagi ada mahal beli. Iya. Tak boleh mau ke terima. Apa macam? Kalau mau terima, beritahulah. Iyo, kamu ini segau. Mau kalah sama itu. Gila punya mama. Ayo.
4: Biasa deh. Masa aku tuh nalai lah pamina gila. Nasi aku tuh sempat ngambil duit tadi. Dek kau, dek baik. Itu dek dah kedai dek kau. Anjuang aku. Dia tahu aku. Aku tak benuk tak kira. Tak nyesal. Rasa kena beli aku. Ngangkai ini gila. Kami tu rumah. Buat kemawai kanyuaknya. Jambatlah dia tahu, rumah yang ada anak tu ke ngaku nak nyari aku tu bertiga ke minum.
1: Kira-kira 3 jam selepas itu

0: tuh aku mayo tai bayi luri sebenarnya mbak berumah sanggaunya jabut oh jabut eh nama tai kebeli ini di sanggaunya jabut nyau na ngeturang keberangkut hari tadinya pedaku
1: mayo mayo tai beli ini ku sanggaunya peminat pedak sofa beli dia kememeratnya rak kasut engka ken rak kasut macam-macam mutai engka kata beli kak kata beli ya ka bayar ya mati kini nyak ini engka raknya nyarak kasutnya engka kena ya kengka kasut buat kena ya ke kebun kini udah adik nyosingit luri angkal subuh merah nyemai beli barang nih. Padahal ini ini udah temu di berangkot tidak meja batau deh tidak supa deh adek udah guna kencot kena tebeli kan
2: udah kena ambil ekau
3: ya minuman baru kak pulai luri juga maran malah pengemacas luri juga maran 3 kali lipat mudah dan mudah minuman 4.500 pecah luri apa ngemalnya
0: salah pengawak sebuah marannya sangau ukanya banget hari miri ke kuci yang luri kemaik barang denya tahu report deh ngakai upis kamenya sangau mudah Bisi City Apps hari upis dagang dalam nua kedi kumbai orang aduan suri nyak dor kita Indo ngagak report nanti bisi ditipu orang dagang di luar asuh dijabut nyak scan kedi QR code kutai kedi kumbai orang QR code nyak asuh dijabut ngatu ngadu kebat report deh ukai semina Indo kedi tipu maya meli barang ajak nyemu di sangau nanti bisi ketemu orang dagang nyual barang ngelui hari kepatut ndak engkah kendarga tahu riput magangnya ngakai upis dagang dalam menua nemu dek ngakak bulan 7 tu tadi upis dagang bisi udah nerima 5,000 lebih 5,000 lebih aduan suri hari orang Indo di serata menua Malaysia tu anti di bisi ninga randau bak program randau pemansang kau program Indo hari upis dagang dalam menua direktor yang putuan Matthew bisi pejaku harinya bisi nyebut tetun boleh
3: Amat dek minuat, lapa dek laul mada akai. Tunggu marahan aku terminum minuat.
1: Ibu minuat dek ukai nak nemu ini ku sanggaunya. Tiap-tiap kita serumah tom lay teh baru. Ya kagak semuanya. Nyatu nyekam mekit, ukam mekit. Ina hilapnya beli barang. Aku ke asoya nanya ke hilap. Dini beli supa barunya ku ya. Tidak hilapnya nanya letuna ya. Orang bisa pilak. Lu bisa luri kenangan ku sawit. Sigi gak udah syarat beli barang diskon. Diskon bebesai tang mai kediri barang nyak ya ayah gilapnya untung mah laban kebisi pilak mai barang tuda ini ku namanya ngarap kenyawa kebesai gilap ulir ke berangkut barang nyak tang ketegal kengela Dini, ini sanggaunya kiranya. Ya kekirayanya ke mekit. Ini gilaknya. Ke mekit tiap-tiap kita serumah tu. Kapak kira kaya ke kena tipu suku marahnya. Sepi ke saya. Yang pu ukai. Ukainya. Sigi minta. Ke minta tipu orang punya. bayi ya suku marang kepecerakut. Nah, dai mini kunya kemenang utai sedikit pelenga-pelenga mapap-mapap paloi ada berbagi dengan orang ini kunya. Hei,
4: mulai ke penglu gayu cow ngagai sangau nya lalaban terlalu ngai rugi deh lalu ke mekir urang deh nya lama penyadi sangau 2024 tu bau di kau jon tahun age metro ngai ulan na berubah eh susah ngira sangau nya nyeli urang ke ngolo kediri balanau ruai tau sangau nensi manggai. Yang buat tau ke Sukumaran merini liben Bandungan Melati Badi Minuat Monika Midi lalu program Lana Ruainya tadi ditusuan serta dikeluar ke Monika Midi yang kesal kita utuh.
5: Jale besai pem Borneo, jale besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jale pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
6: Tang nemu kita, nintiang hari berat.

0: mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngeruga nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
0: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
2: Sada lemah.
3: YFM.
4: Waktunya kita susah dua. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion 1 tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
5: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
4: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
6: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

Alexander Peter Celum gaul lagu yang joget and sabi pahit ya. Ungkap ya sada lemai, sari tu lemai hari tiga. Selamat itu hari Malaysia pega. Ngagai semua peninga kagi ninga kami. Ungkap ya lemai tu ya. Tiga jam di konti. 6:09 malam bergulenggau. Tu dah pangan DJ MA tau ke tiu di Bandar Kuching. Boleh ninga kami ngena 101.3 FM. Bisi hujan dah lama ngali hari tadi wai. Muak ke lemai tu kira ke mana gari kita tebal lagi bala kita entanya benung dekat mansang ngagai palan convention Borneo BCCK Kuching endur ngintu hari Malaysia renggat kebangsaan. Okey, bakal selama lemai hari tiga udah terlagi mending ke hello why sibu bagulah engkau penghari kita lagi. Okey, tang sebenarnya merindang kita engkau lagu kedua mega ungkep ya lemai tu tusun lagu kita lagu Ari Lennon Richie engkau lagu ya Bungai Merjas. Okey, kami juga tahu di dengar kita secara online RTM klik tak kena channel Astro 871 Datuk kita ke Sibu. Hello, why Sibu?

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayam. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat. Ya sama lemai bala pendengar. Bertemu baru kita dalam Hello YC Bu. Mulai ngaku nana bakal ke lemai tu. Berita keterubah ke dikongsi ke bala pendengar kita. Tanya lebuh habu cakup kalau ngau inisiatif merik TV pintar ngagai sekolah dalam sitak Parlimen Tanjung Manis. Di akaban Parlimen Tanjung Manis Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab. Madah ke pengawak nyedia serta ngedekap ke pengkaguna ngajar ngau belajar berpelasar ke teknologi digital di sekolah. Di kena nentu ke proses ngajar ngau belajar PDP setipik ngau pemansang pelajar Pak Jeman Digital. Ngawak ngena teknologi ukai lagi seminat nyadi ke pelantang ke tambah haja tang ia udah nyadi elemen tip guna benda dalam nampak rampak belajar ti lebih ngawang interaktif serta setipik ngau utai ti diguna nembiak kemayari. Ngawanya yang ngarap ke sekolah ngena pemberik tu ngau nakak pemanah lalu harinya megak berik penguntung terus ngagai kedua pengajar ngau nembiak dalam proses ngajar ngau belajar. Nyadi ia barengat keterubah dia 50 unit TV pintar 65 inci di agih ngagai 25 sekolah kali tiap-tiap sekolah nerima 2 unit. Yusuf berarti ke pengajar uli yang ngenak perengkat guna tu dikenak ngemayu kagi cara ngajar tidak dengan cara ngenak kerban belajar digital video pelajar ngemayu macam aktiviti kelas interaktif. Ya berarti ke perengkat guna teknologi tiap keman ngasuh pengajar uli ngajar ngenak cara ke kreatif serta menar ke biak ngau diri dalam pengam belajar dalam kandang ando tiap lebih dinamik. Penyuluh teknologi nyadi ngau jam 4 lalu sektor pelajar mega ndak dikelawang hari ubah tu. Inisiatif tu dekat diteruskan dengan rangkat kenangkan ketnya nyentuk ke tiap sekolah Basita Tanjung Manis andrima 2 unit TV pintar 65 inci nitih ke kriteria ngau penetap. Lalu nganyak megak yang ngarap ke pengawal tadi boleh ngeremai ke pengawal ngenak teknologi digital dalam kelas. Lalu hari nyak megak boleh mantuk pelajar berjalan ke pelajar dengan lebih efektif serta nempat rebak nembiak kesediaan napi peminta rampak pelajar ngau profesional ke majak di berjalan ngenak teknologi. Okey, yang tadi berita kita keterubah lalu berita kita kedua. Lebuh ke berjakup buat program segulai sejalan jaga pengerai 2026 ke diatur panel penyedia penemu klinik pengerai Julau di rumah tangai. Nang ayam api nama tu tadi di akaban Parlimen Julau Datuk Larry Seng madah ke pemerinti patut muasa penemu asas berkaul ke pengawak jaga pengerai serta timbal keterubah ngagai penusah ngenyit. Dan bantuk koya ukai seminak mantuk jaga pengerai dirit serta magak bisik potensi nyelamat ke nyawa. Laban penyedar berkaul ngagai pengawak jaga pengerai mesti seluruhan diteranak ngambil ke komuniti nyikap diri dengan mana hagi napik suram penusah ke tau nyadi kelebih hagi dalam timpuh sebenar bantu perubat datai. Ia berarti ke penemu pasal kardiopulmonari resusitasi atau ke CPR antara pengelandik ke patut dipelajar sebanyak ngasu individu boleh merik bantu ngelengkas ngasih sedak ke napik penusah ngenyit perubat. Dengan latih ngap penemu ke disedia di komuniti di ke anda lagi berjalan ke atur tipatut maya penusah ngenyit nyadi kelebih hagi maya bisik urang berguna ke bantu tumu sebenar bantu perubat datai. Penyedar ke bagatuk koya berguna amat laban kita nak nemu kemaya penusah ngenyit tau nyadi tau ke siapa ke tau berguna ke bantu kita. Nambah kenyak megak yang madah ke pengawak nyaga pengerai patut disukur ngap pengawak merasa pengerai ngau tetap yang kaum bersaudara dikenak mantu individu berarti ke status pengerai sida serta ngelola risiko ke tau nyadi tumu. Ngau nyak megak yang merangsang komuniti ngemeran ke gaya penghidup tiba pengerai yang kaum seruran exercise nyadi singkang ke berguna amat dikenak nyaga pengerai tubuh ngau pengerai tik komprehensif. Okey, lalu berita kita ketiga ke dikunci kong bala peningkat kita dalam Hello Y bakal kelemah itu pengawak berjadi ke pameran mini berserimai ngau hangin tu hari Malaysia 2026 udah diatur kena ke hari 1 14.9 tahun 2026. Jadi pengawak tu tadi udah diatur buat pekarangan pasaraya Bisonte Sibu lalu ia keripawasa berjadi ke program tu ianya Presiden bagi Menua Sibu ianya Tuan Supri bin Awang Said. Lalu berita ke empat kita ianya pengawak ke dekatnya di minggu tik dekat Atai kena ke 20 hari bulan 9 tahun 2024 ianya pekit ngintik GP Pelawai Seri 22026 ke diatur sedari Jabatan Laut Sarawak. Pekit ngintik tu dekat diatur buat pantai Iftitah Resort ngau restoran Belawai kena ke 20 hari bulan 9 tahun 2026 kena ke hari Minggu. Berengke hari pukul 8 pagi nyentuk ke ngagai pukul 5 lemai. Lalu flag off GP Belawai Seri 2 tu ialah dekat di penyadi ianya Yang Berhormat Datuk Haji Len Talib Saleh yang sapit menteri yang pemansang bandar ngau pengeraja asal Sarawak. Berita ke penudik kita bawa Hello YC Bu kita bakal ke lemai tu ianya bakal ngau jualan ramah badani jadi
1: Jawara Ramahmadani dekat diatur kena ke 16 ngagai 17 hari bulan 9 tahun 2026 hanya kena ke Sari Tunggu Pegilak berengkari pukul 10 pagi nyentuk ke 3 lemai. Jadi Jawara Ramahmadani itu dekat diatur bagi Ucung Supermarket bak Jalai Grand Height di Sibu. Nggak berita Jualan Ramah Badani tadi nyak nujuang ke Hello Y Sibu bakal ke lemai itu. Terima kasih.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun padazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Ya, balik kita ke baru muka radio. Ninga kami sadar lemai yang kau biar lemai itu. Terima kasih. Okay, bang jam ke terbang. Ngetahui ke pesan barat lagi. Urai pukul 6.40 menit lemai di nadai penanggul. Pukul 7 lagi. Mai kita semua mendiam ke berita ngelansa. Ya, hari kaban aku, Rajesh Booking. Bak palan handur ingin tu pengurami hari Malaysia rengkat kebangsaan. Hanya bak BCCK Kuching. Pukul 7 lemah itu lagi di nadai penanggul neh. Okey, kita ke baru muka radio dengan kami di Selampur Hunua kita tebal lagi ya ke nadai gawak sore itu berserim baik gawak hari besar benung berlelak barumah tau ke benung dekat berbelah utai bak dapur dengan kami. Okey, nama kini engkayu lemah itu ai. Okey, ngarap ke lantang hati lebih kita ke bergulai engkau diri sebilik tau ke engkau bala kaban-kaban kita tau ke bala kabar belayan ke bisin muai ngagai rumah rumah bala kita lah lemai tu neh. Okey, terus ngau kami tu lagu di sada Gilbert Gawang merinda kita ngau lagu ya bungai ke tanda tua. Kedua lagi nginjau lagu dari Zambri Amera Joget Darabaji ya.

Sapa ke dekat Mai Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lat, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat pak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: pelbagai rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, jam kita pukul 6.39 minit lemah. Aku macam pesan ke BCD. Terima kami ungkap ya. Suara itu 6.39 pesan pemati ke terubah dituju ngagai kaban belayan kenala niang berdai anak suri ke Indai Jeffrey. Pesan diterima dari Frankie anak Jimmy. Tau ke Titi, tau ke Alice anak berdai, anak ngagai niang berdai anak serit ya. Madah ke berdai anak serit ke Indai Jeffrey tu dah nadai kena kari dua kemari 15.9 dekat lintu balamanyuh. Lemai tu 16.9 bak kampung Raja Wali Teku lot 1679 Jalai Raja Wali Pasar 3 ya. Dianjung ke pendam kena ke hari 4. 17.9 pesan dituju ngagai kaban belayan di panjang baru hanggau panjang atas di Roban bala kaban belayan di Sungai Anti bala Indai Atiet di Rantau Panjang Jaya kaban belayan di Miri di Beram ngau bala di Nanga Entabang Julau ngau semua kita kenala niang berdai anak surita ke Indai Jeffrey kalai penerang ke Silia kita tahu telefon ngagai Frankie Jimmy ngena lumur ya 013-844-9325. Ngalih ke pesan kedua pesan pemati mega dituju ngagai semua kaban belayan madah ke Nayan anak Mujab tau ke Indai Tommy anak Langgau tau ke Rundi sudah nadai bah Hospital Suri Aman kena ke 15.9 yang tu dekat Dintu Balamanyuh bah rumah panjang itu rumah Sebli Batu Bini Atas selalu dekat di Sengai kena ke Lemai tu 16.9 dianjung ke pendam kena ke hari 4 pukul 9 pagi pesan dituju ngagai kaban belayan di Batu Bini Baruh di San Panjai Ngau Pandak Empit Bulu di Cangkul Trinting Lalang Kampung Kutai Sebangki Panjai Ngau Pandak kaban belayan di Sayat Suh di Seremat Kelampu di Merio Sedan Merio Nanga Jawung Seriang Kumpang Pauh Ngau di Kumpang Langgir Ngau semua bala kita kenalan niang Nayan Anak Mujab tu dipindah datai ngagai rumah Sebli Batu Bini Atas. Ngalih ke pesan ketiga pesan pemati datai dari bujar anak Anggau tau ke apai luncai ngari ke menyadi ia uca tau ke lemu anak Anggau hari rumah kanang nanga kebiau di Sungai Suat Kapit madah ke pemati indaya jandun anak Abid tau ke Indai uca tau ke bini niang Anggau anak Enyang iaitu dah nadai hari 2.15 hari bulan 9, Dintu Balamanyuh, bak rumah anak ya, uca tau ke lemu anak Anggau di Country Heart Jalan Ulu Sungai Kapit, kena ke hari 5, 18 hari bulan 9, dianjung ke pendam, kena ke pagi hari Minggu, 20 hari bulan 9. Pesan dituju ngagai kabar belayan di rumah Kanang, Nanga Kebiau, bala di Sungai Sut, Sungai Benar, Batang Balih, Sungai Gad, Sungai Ibau, Suau, bala di Merirai, Batang Rajang, Balawai, Menuan, Kenawit Sibu, Igan, Wak Pakan di Marau, Bintulu, Miri, Limbang, Enggau Kucing, Enggau semua kita kenalan niang jandun anak Abid penerang kesilir atau telefon ngagai uca ngena lumur 011-2550-3039 tau ke bujar 011-1568-0904. Pesan keempat tu datang dari Lucy anak Unang ngari ke Sendai anak Kanyan madah ke Indaya mundun anak Berawah tau ke Indai Gani dah nadai kena ke sehari tu 16 hari bulan 9 mesan ngagai apai dagang ke Indai dagang di Ulu Mukah ngau semua kabar belayan di Ulu Mukah Sibu Jalai Mukah Sekuau Tamin Selangau Tacau Bidulu Batu Niah Miri ngau semua kita ke ngelala niang tu kalai maya ngubur niang tu bedau ditetap ke lagi aku macam baru pesan abak renggat kedua merina kita dengar lagu di sada Jimmy Nyayeng Nuan Meruan di Hati.

0: kalau bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, aku nampak baru macam pesan baru ngat kedua tu. Ingat pesan ngetah sulit lalu ngambil entah balu. Pesan tu datang dari Steven entari yang anak ringkai. Mada ke pengawal ngetah sulit ni yang apa ya ringkai anak empari tau ke apa yut. Lalu ngambil entah balu. Muan ulit kena ke lemari 6-19-9 ngetah sulit. Pagi hari Minggu 20 hari bulan 9, barumah Riti di Sungai Bakung, Jalan KJD di Bintangur pesan. Dituju ngagai semua kabar melayani ke jauh enggak semak, bala kita kena boleh diberintai ke ditumagang, bala kita kenala, niang ringkai anak empari tau ke apa yut, dipinta datai magang. Pesan kedua, datari bagi anak gelagai tau ke apa bunyi. Dekat madah ke pengawal ngetah sulit ni yang bini ya, estun anak jantum tau ke indai bunyi. Semua kita dipinta datai kena ke 19-9 hari 6. Malam nguan ulit lalu pagi 20 hari bulan 9 ngetas ulit lalu muai entabalu. Jadi pengawal tu diatur ba teluk lubuk nanga sangan di tatau pesan dituju ngagai semua kaban berlayan di batang sangan muput kanan gau kibak penyarai pelawan muka berdengan penipah di tadak nanga selilai kakus tatau entah jum batu niah bintulu batang arib batang rajang tuar majon di simpang bayan gau semua kita ke daulah dirintai ke di temagang kita ke ngelalah niang isun anak jantum. Pesan ketiga, data reverse tau ke tiung anak kunyuk ngari ke sidak ia sebilik. Mesan ngagai semua kebelayan ke diau di Semanjai Batang Balih di Sungai Mujung, Sungai Nanga Belawai, di Pasar Kapit Nanga Gant, Batarajang, Sibu Bintulu Miring, gau semua kita kenulah dirintai ke ditumagang. Dipinta datang ngagai pengawal ngetah seulit niang ini sedak tu, enya niang bayan anak dangih ke dekat diatur, baru macin di Nanga Seranggil Balih. Kena ke 18-9 hari 5, nguan ulit pagi 19-9 hari 6, ngetah sudah pukul 9.30 minit pagi. Kena cara sembiang, kalau benarang ke siliak, kita tahu telefon yang indai awi, kena lumur 019-702-9377, tahu ke vest. Tau ke tiung anak kunyuk ngena lumur ya 019-931-6880. Pesan keempat, pesan ngetah sulit datari Nuyah anak Sinda. Madaka pengawal ngetah sulit niang indai sedak ya, niang Sinda anak adih atau ke indai Nuyah. Ini nia keudahan adai kena ke 2009 tu tadi. Pesan ngetah sulit tu dituju ngagai kabar belayan bak rumah janin di Setuan Besai, rumah Belabut Binyuk, Sungai Mas, bala di tuai rumah Liau Suai, rumah Belili Ulu Niah, rumah Dika Sungai Anak, kabar belayan bak Ulu Arif, rumah Alang, ngau rumah Jaya di Sungai Arif, ngau di Semanuk, ngau semua kabar belayan kenglala Niang, Sinda Anak Adiah. Nguan ulit kena ke malam hari 6-19-9 lalu dekat di kertas kena ke pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 kita dipindah datai ngagai rumah Bernard Jumat Sungai Kelawit di Tatau Kalai Penerang Siliak tau telefon ngagai lumur tu inyak 010-5952-324. So, dan nyingkang ngega jam ketiga, sadar lemai pukul 7, semana ada penanggul, kita mending ke berita ngelansak, nyerumba pengurang mingin tu hari Malaysia, ba BCC ke Kuching, begulang gau Rogers Booking, Hendra Bin, orang ketiga.

0: pagi riwayat.
1: Badok bola. Nyak aku bahanang bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Meh. Bola mimit-mimit aja. Nak patut. Nak naik dalam penghidup dah ke suap bola.
1: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama. Ini sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah. Siban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella.

0: Terus berantau enggak, Rogers Booking. Hello, Rogers.
1: Hello, Tio. Selamat lemai.
0: Selamat hari Malaysia.
1: Selamat hari Malaysia, Megal.
0: Okay, terus nganuan berita ngelan sehari. BCCK Kuching.
1: Okay, terima kasih, Tio. Jadi, meri selamat lemai. Kaya semua kebenarannya YFM jam ke dia tu. Okay, jadi, munyi kepada Tio tadi, aku dia tu benuang BCCK. Borneo Convention Center Kuching. Penyapalan dorngin tu pengerami hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan. Okey, kena sehari tu kena 16/9. Jadi kebenar ya balap ninya Mensia Mayuah atau orang Mayuah tu berengkah datai ba BCCK tu tumu sudah datai kira-kira pukul 4 ngah pukul 5 tadi nang ya sudah penuh BCCK tu balap ninya Mayuah. Okey. Jadi bawa ke sekali tu peningnya ngau tiu aku dekat berkongsi seminar ngau ngelansak tu tusun program ke pejalai program pengerami hari Malaysia 2026 Riyad Kebangsaan ke Benun Diatur bak BCCK jam ke Diatur. Okey, jadi jam ke Diatur pukul 7 lemai sudah dipun kenggau pengawal pemerindang atas panggau atau ke persembahan nyanyian begulang jauh penanyi-penanyi terbilang menua kita. Jadi baru dah berlagu tadi mega inya Phoebe Chloe adanya baru dah berlagu mega Hijrah Yaya. Lalu ke diatunya Firdaus Meterang benuang berlagu merindah Mesir Mayuh pada sepanggau jam ke diatuk. Lalu nangkan ketua lagi, bisi mega pemerindang Bukai baka Chin Eng, Dewi Liana, Mawat dan bisi mega Stacy pemega Dayang Nur Faizah. Okay? Jadi kira-kira pukul 7.55 minit lemai itu lagi pentingnya di pelabak ke penatai yang amat berhormat Dato' Sri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor yang kepala Menteri Sabah. Lalu kira-kira pukul 8 malam lagi di pelabak ke penatai yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg yang Premier Sarawak. Lalu nangkan kini lagi di pelabak ke penatai yang amat berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim Menteri Besai Ngau yang amat berbahagia Dato' Sri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail di pelabak kedatai kira-kira pukul 8.10 minit malam so, lagi. Jadi nangkannya lagi kira-kira pukul 8.15 minit malam di pelabak ke penatai Tuai Pegawai Menua Sarawak Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehensri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar Seduai Binia yang amat berbahagia Top Wan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Okey. Jadi sudah penatai Tuai Pegawai Menua Sarawak lagi lalu terus tinggal acara rasmi tekan majlis perasmian. Jadi kelimpah hari bisi ucapan mulai tinggal temuai-temuai di pebasa ke. Jadi malam tu lagi megah kita sama-sama meda tayangan video khas Hari Malaysia 2026 denya ditangkan tinggal pengawal nyerah ke Bin Culupot Hari Perintah Besar Persekutuan ngagai Perintah Menua Sarawak lalu dintudi kenggau pengawal nyain Hari Malaysia tu je tadi gulai ngau Menteri Besar Premier Sarawak pemega Kepala Menteri Sabah lalu nangkan keje nya lagi peringa ngau Tio pengawal diterus kenggau simbolik berjadi ke pengerami Hari Malaysia 2026 gulai ngau Tuai Pemegai Menua Sarawak. Jadi simbolik lagi hanya mutung kia pulut kuning lalu ditangkan kenggau pengawal Niki ke Menira atau ke tambai menua kita Malaysia hanya jalur gemilang. Okey, jadi udahnya lagi peringa kira-kira pukul 9.55 malam program diterus kenggau bacaan ikrar rukun negara udahnya terus kenggau persembahan musical theater kedikumbai Malaysia ku madani kesejahteraan dinikmati. Jadi program sebenarnya diterus kenggau persembahan atau ke tanda tarian ke dikumbai serumpun madani bergulai kenggau tiga wilayah ianya wilayah Semenanjung, wilayah Sarawak dan juga wilayah Sabah. Okey. Jadi apabila kira-kira pukul 10.22 minit malam lagi pengawal diterus kenggau pemerindang atau ke persembahan berlagu nyanyian bergulai enggau penyanyi terbilang munyi kena sebut tadi kita bisa Stacy siku penyanyi kita bilang Hari Menua Sabah jadi malam tu lagi ya dekat main lagu Sayang Kinabalu banyak bisa megah persembahan bergulai enggau Dayang Nur Faizah dekat main lagu Tari Tualang Tiga

0: lalu ditangkan ke ngau persembahan dari Faizal Tahir dari kamai lagu Malaysia ngau lagu tema Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2006 yang lagu diberi nama Aku Berjanji. Jadi pendengar mayu bagi kita ke bedung dengar jam kereta yang kanya anda boleh datang agak BCCK tu anda tahu laban pengerami Hari Malaysia 2006 tu bisik ditabur ke terus tu ke live ba TV 1 sebagai tahu didengar kita ngena radio RTM kita di Sarawak itu bisi Sarawak FM yang kaum kita YFM mega bisi live kira-kira pukul 8.15 minit malam tu lagi. Okey, jadi nya Matthew utai kula dikongsi ke aku hari BCCK itu berperimbang dengan pengeraming hintu Hari Malaysia 2026 bengkat kebangsaan. Jadi nyaja hari aku mulai baru kegenaan Bak Konti YFM. Terima kasih Matthew.
1: Okey, terima kasih Jess.
0: Ya,
1: sama. Iya, berita ngelansar dikenatai ke pengari kami Rajesh Booking ke Datuk Benuang Palon Convention Borneo Kuching ya. Okey. Anda ingin tu pengerami Hari Malaysia Berenggat Kebangsaan. Terus ninga kami sadalmai ba jam kedua.

Kalau mayang band kawan lagu sedaya nuan berulah mai jam kita 7.14 minit lemai jam kedua sandal lemai 7.30 minit lemai mending ke berita lemai hari kami di YFM tang sebenarnya nyapa bala kita bak fanpage kami Mami Abang si nyapa selamat bertugas ke ya Lucia juga terima kasih nyapa Ekna Sinda Robin MA sempat tugas di Miri lemai tu ningan wan ke kia yang minta lagu udah kalah sangkai berarti hari sandai kena merindang semua peningkat kita jangan lupa untuk bahagia ke kia sigat mai Cecilia Kumen terima kasih nyapa terima kasih Monica Maliah Bungang di Miri MA bintang ningan wan merit selama itu hari Malaysia ngegai semua ke kia minta lagu kena merindang semua kaban-kaban kenglalanya ajak meh ke kia terima kasih Alex Daltabina Watabarau di Rumah Juana Selaja Pentiak Baru Engkelili MA Selamat Ngintu Hari Malaysia ngagai semua minta lagu Mawat Dayang Bintang kena merindang Animate di Selulat Betung Bulan Penuh Rindu di Batu Nia Ripin Nyandang Alexis Debbie Biju di Betung Wellington Imai Richard Unup di Simpang Semenjan Roy Kuang Indu Kenawit Max Canggat Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liben David Aluak di Semenjan Gau semua kabar-kabar Kenglala Kesuah Nggak berpesan ngelamat tu ke kia terima kasih tu rumah Clarence Midan baru dah ngetujan di Pakan Damai tu MA minta lagu Kai Selatan dari Veronica Natasha kena merindang hati dirimpu meh kaban-kaban FB engkau semua peningkat kita ke lemai tu ngarap ke tepul rindang terima kasih Rosli Amaga habis ini apa selamat itu hari Malaysia semua ke kia selamat bertugas dengan genuan terima kasih Juni Band kia Amaga lagu Nai-Nai ok mending secara online minta lagu kena merindang Doris engkau terima ngadang apa Stanley Sian Anding Terma Selaka apa Joel si ngagai Sigar Bidi enggak semua peningkat kita ke lemai tu ngarap ke terperindah Peter Tingkau ku jamga bisinya Pak terima kasih Richard Unup di Jalan Simpang Semunjan tebah ke lagu Josephine Jalin lagi MBA kena perindah semua peningkat kita Dublin ke Bajab bisinya Pak David Ikum, terima kasih Roy Kuang di Seri Aman baru dah ngetujan tadi MA benung dengan nuan terima kasih Catherine Robin Lina Begis ngau Naura pilih mega bisinya apa selamat bertugas di Konti MA terima kasih Roy ok kita tulis sebuah perindang lagu Kedisan dan Remjana ngau lagu ya Kalih Kepulai udah lagu Remjana nginya lagu UK selepaskanmu kerana terpaksa 7.30 mending ke berita lemai hari kami di YFM.

aku Airin Nyambong. Kita Datuk Benua mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segula.

0: Pegulan Sejalan.
1: Jam kita ada di pukul 7.30 minit lemai. Selamai pendengar kami nabur ke berita lemai hari YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 3.16 hari bulan 9 tahun 2026 ke Terubahyang Batang Berita. Sebun asap ke Merauke antara menua, Malaysia milih cara diplomatik engau Indonesia. Perintah besar berjalan ke operasi ngaga ujan tiru, nda ibu nganti perintah menua ngenatai ke peminta. Klinik Long Napir engau nanga mendamit patu meruan ngati ke diri. Kita mending ke isi berita. Begulai gaun Indonesia, Malaysia dikemajan itiah ke cara diplomatik yang lebuah di mutar ke penusah sebun asap ke Merauke antara menua ti udah ngerugak sektor ekonomi gaun pelajar di menua tu. Sapin Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi madah ke isunya patut diputar ke dengan pengawak ti diatur begulai serta atur penagang ke dipesawup ke antara menua-menua ASEAN lalu kai ngena cara ti minta bayar pampang. Gempung pengawak ti bakar tu berguna benar dikena ngangkat ke pemujur pengawak ti nagang penusah Kampung Angus. Datuk Seri Ahmad Zahid masika jaga tu ngagai pengarang berita budaya ke nyadi chairman AUM Komiti Besar Penjangga Penusah Menua Malaysia di Kuching sari tu tadi. Isu sebun asap ti Merauke antara menua ditagak ke nyadi siti hari perkara tidak di kerandau kian ga menteri rampak menua Indonesia ba AUM Khas ke diatur di Jakarta pagilah. Berbangunnya perintah besar dekat terus berjalan ke operasi ngaga ujan tiru tau ke OPA ngau enda ibu nganti perintah menua ngenatai ke peminta. Sapin Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi madah ke operasinya dekat berjalan nitih ke Jakut Lalau dari UPIS Meteorologi tau ke Met Malaysia. Operasinya berguna bendar dikena niki ke tika sebab tekat air tau ke bak palan ndur ngandang air. Kelebih lagi lebuh menatu ke betapi engkau gayari El Nino ke tau bendar beri empas ngagai pun penatai air. Ia madah ke agensi penyangga penusah menua Malaysia Najma dikena ngatur operasi ngaga ujan tiru anti atmosfera ditetap ke mana kelimpah hari tiba jalai ke atur bukai dikena mutar ke isu sebun asap. Upis Menteri Pemansang Urang Dagang Gau Koperasi Kuskop bisi udah ngagia ke belanja lebih 800 juta ringgit ngagai 32 ribu iku urang dagang di Sarawak dalam tempoh 8 bulan ke terubah tahun tu. Menteri Pemansang Urang Dagang Gau Koperasi Steven Sim madaka tu endang sekedari duit 9.6 bilion ringgit kena beri ngagai 270 ribu iku urang dagang di selampur Malaysia dengan inisiatif Power Up 10K Kuskop. Yang maksud ke jaga tu ngagai pengarang beritahu dah tembuk penemuaya ngagai tabak tamu genturung pendiau dalam sitak parlimen Mas Gading. Kuskop dah ngagih ke duit 15 bilion ringgit dalam tahun tu dikena nyukung raban orang dagang ti nyengkaum company mikro mid ngau jalan pemesai PMKS. Ia madah ke kelimpah hari akses ngagai market Kuskop mega dengan ngemeran ke akses modal pengawak ngurang ke birokrasi ngau jalai nambah ke hasil ti tau bendar nulung orang dagang ngerembai ke pengawak sidak. Sukung ke bangsa tu mega cukup berguna dikena nulung raban PMKS nyatu pemar ekonomi global. Berbangunnya agensi tingada ke pelanja engau pengawak pemansang ke orang dagang udah diansak ngerembai kagi pengawak turun padang sidak Endur nuku ke bagi orang dagang mit ngau orang dagang menua pesisir di berguna ke tulung. Steven Sim, mana ke agensi di dipegai upis menteri ya baka tekun nasional amanah Iktia Malaysia EIM SME Bank, Bank Rakyat ngau SME Corporation Malaysia patut semampai berjalan ke program outreach. Atur ke bangsa tu berguna benar dikena nentu ke orang dagang di benua tu. Endak seminat bisi akses ngagai duit pelanjar aja tang mega sama nerima bantu pemansang kapasiti ngau peluang masuk ngagai market ti besar lagi. Sektor company micro mit ngau jalan pemesai PMKS mega sama dekat di kemaran ke alai nentu ke sidanya sama nerima sokong ti boleh ngerambai ke dagang sida ngagai tikas ke tinggi lagi. Kita ada tu mending-mending ke berita lemah hari kami di YFM Iban Kuching. Rakyat Malaysia sudah dipinta meruan negap ke penyurakup antara sidak tinyadi ke pun penegap dikena niri ke menua kelebih hagi mangsang. Jaku itu dipansut ke Sapit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi seduai Datuk Seri Fadilah Yusuf dalam posting Facebook berserimbang gau pengawak ngerami Ari Malaysia Saritu. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid madaka pengurami Ari Malaysia patut nyadi ke mesej tinggayan ke penegap menua tu berpanggai bak penyurakup antara rakyat hari pupu raban bangsa pengarap ngau budaya. Berbangunnya Sapit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusuf madaka penyurakupnya ukai semutik perkara kediwaris pihak ajak dan nyadi ke puguk pengering menua tu lebuah ti betapi ngau pemar jemah ilang. Ia madah ke bida penemu ndak patut ngasih rakyat bergedik ke pangan diri tang patut meransang sidak berakum jadi rakyat Malaysia. Ia mengapasi mantai ke pengangkun ngagai sempekat Malaysia 1963 ti patut meruan di pelabak serta diperjalai ke kena nyaga pengelantang Sabah Engau Sarawak. Datuk Seri Fadilah madah ke pengawak tinggulati ke sistem federalisme dekat nentu ke tiap wilayahnya tau meruan mansang kelimpah hari tinentu ke buah pemansang Malaysia boleh dibagi ngau lebih setimbang. Klinik Pengerai Long Napir ngau Nanga Medamit patut mengkang jadi dua klinik tingati kediri ketegal takah antara dua kandang menuanya ke bisi beratus kilometer. Sapin Menteri Pengangkut dilalunya di Kaban Parlimen Limbang Dato' Hasbi Habibullah madaka klinik Nanga Medamit ke baru tak patut diperhati jadi pengawak dikenang nganti klinik Long Napier. Kedua-dua kliniknya patut sama dibuka alai nentu ke rakyat bermenua pesisir tau nyamai serta semagi nganjung diri berubat. Ia maksud ke jaketu ngagai pengarang berita bak penemuan yang ngagai klinik Nanga Medamit berserimbangga program Jelajah Kesihatan Borneo Sarawak Sirimpan. Berbangunnya pengawak ti ngagak klinik Nanga Medamit ke baru bisingayan ke petanda ti manah udah pengawak ti meri bayar tanah ngagai perintah Sarawak mujur diputar ke. Datuk Hasbi Habibullah madaka upis menteri yang dia tu udah diasuh ngepun ke pengawak nyengkaun berarti ke tabak serta berunding ke tukuh projek lalu pengawak fizikal bak projek tu disadang dekat berengkah dipejalai ke dalam ujung tahun baru tu ilang. Yang mana klinik kebarunya cukup berguna laban bangunan klinik kediatu endang udah dikena kenyari jeman perintah koloni Subak serta udah jai kelimpah ari kediruga risiko tanah tusur ngau isu mar di lawa urang manyua. Tolong tari tabung kasih hawana bergolang gau TM nyadi siti hari pemeri hari Malaysia ke pemandu besar reti basi kurang ti kala gawan jadi pengeluar program bagi Iban bas station radio luar Olivia Ubang. Olivia keberumur 58 tahun madah ke diri Berasai sinut serta di pebahasa pengudah yang kenerima penemuai Raban si Datuk ngau tulungnya berumah yang di Batu Kawah Kuching. Olivia tigawa berupis penabur kenyari tahun 1996 subak. Dia tu sakit ulu tungkul sengayuh serta berguna keperubat dialisis 3 kali seminggu. Tolong ngagaya diserah ke Tuan Sekretari UPIS Menteri Communication Dato' Abdul Halim Hamzah. Inisiatif Tambung Kasih Hawana kedibijalai ke ngena saup RTM ditumbuh ke kena nulung Raban Media tiberguna ke bantu. Sekumbang ke ditumbuh ke dalam bulan 4 tahun 2023 sebab 847 ikut Raban Media di Selampur, Malaysia bisa udah nerima tulungnya nyengkaum 77 ikut kenerima tulungnya dalam tahun tu. Dengan ujung ke berita lemah kita itu batang berita dibaca baru. Sebun asap ke Merauke antara menua Malaysia. Milih cara diplomatik engkau Indonesia. Perintah Besar bijolai ke operasi ngaga ujan tiru nda ibuh nganti perintah menua ngenatai ke peminta. Klinik Long Napir engkau nanga mendamit patut meruan ngati ke diri. Ujung-ujung ke berita lemai kita, lemai hari 3, hari itu 16, hari bulan 9 tahun 2026. Berita lemai ditusun Ratna Saimin, disalin Jonathan Giri, hari bila berita RTM Kuching, selamat hari Malaysia, Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati, salam sejahtera.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 16/9 dalam tahun 1989. Namiku pengakap Sarawak udan rima lencana pengakap raja hari yang di Pertuan Agong. Anugerah tu ianya Siti Anugerah ti pemandu tinggi ba bidang kepengakapan. Sebedau nerima anugerahnya ke semua penerima udang ngulu sekedar siri ujian titusah yang kaum mengagak pemutus bak sekedar perkara kemar betapi kes-kes ngenyit ngayan ke pengepuh fizikal serta pengelandia bak perkara nyari tuai. Sida mengkak diperhati hari sukut gaya tukuh pendiau diri, gaya dalam city team, ngatur program, pengelandia nyumai serta ngayan keteladan timanah ngagai raban bangsa. Tuai pemegai menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nur ngari ke yang di Pertuan Agong nyuak ke lencana ngau Siti Pikit ngagai penerima bak semengkah pengerami ke diatur bak Astana Negeri Petra Jaya Kuching. Sekda hari penerima tu ianya Roslin Tan Chiu Ping, Bong Chui Pin ngau Liao Sun Fan. Anugerah ke diterima tu mandang ke pemujur raban pengakap Sarawak basuko disiplin, pemberani, kerjasama ngau tukuh nyeri tuai, tinya di pemuan berguna, lebuh nempak sasiah ngau penyulut diri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
0: Ikuti siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis mengawak tau pisai ke kita nya sedar dia kadangnya enggak kebuah hinai kita ngirit kita ke kumai ke kebun ngambil saya nemu nama bekeni ke pengawaknya
2: tengah saya kediri semua sem nya mayo tanya enggak kena nama utai tu nemu pansut are tu kita kena tahu kering nya mayo tanya kan bekeni ngau utai tu
1: biasa nemi ya sih
2: hanya masih ti are pemanah ya sem kita mai sida ya sama ngau kita kerja pengawak sem
1: anda salah tanya jangan sih.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Ya, jam kita ni pukul 7.52 minit lemai. Ya. Pagi lah pegang. Kalau semua sekolah primary hingga sekolah secondary baru jaga upi sepelajar pilihan benua PPD Lubuk Antu dekat Berengkah dibuka bakal selama ya nitiah kebenaran dari upi sepelajar negeri JPN Sarawak dalam penerang media sehari itu tadi. Ya, kalau pemutus nermuka baru sekolah primary hingga sekolah secondary baru jaga PPD Lubuk Antu tu sudah bekau diputuskan report ke diterima hari UPIS Meteorologi Malaysia. Okey, tentu kepala kita nya India kerban ke dikenal kita nya nurun bersekolah baru pagi lah ya. Kasut giga stukian giga ya, seminggu lebih nabi anda bersekolah stukian sebab dua pasang dia tu nyau timpang siti ndak temu nyau gak ngalu baru ni ya. Tentu kita juga betapi engkau penanggul sebaka. Manya-manya hotel engkau stupin gak nemu timpang. Pukul 8 anda kita sama dengan mandi yang ke pengurami ngintu hari Malaysia lagi ya. Okey, ke diatur Bapalan Convention Borneo Kuching BCCK begulai engkau pengeluar program kita ke sama dengan natai ke pengurucah pengurami ke diatur malam tu lagi ya. Begulai engkau ngari kita pengeluar program Rogers Booking hari YFM Iban dia megak Siti Aida Alek dari Sarawak FM. Nanti kita akan ingat audio kemedak mua kemedak pengeluaran minyak tau mega di pedak kita ba stream live kita lagi di Facebook Sarawak FM. Nanti sama nadai penanggul pukul 8 tu lagi ya. Okey, bala kita kaget dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyu-manyu ungkap ya sehari tu 16 hari bulan 9 tahun 2026 Ari Malaysia. Okey, merindah kita enggak lagu ke di sada acan enggak lagu yang nuan aku taban ke bulan seraya kami mbak Y enggak station radio-radio kebukaan enggak bersedia nerima signal kita hari Palan Convention Borneo Kuching. Terus ngau kami di Bandar Kuching Kota Semarahan 101.3 FM.

Segulai Senyalai Ngawa FM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

Ya, lagi nanti signal Hari Bala Keru kita Mbak Palan Convention Borneo Kuching. Tadi kita ada mendengar lagu lama tu, lagu di sana Tony Bungai Ros.

0: Samantha, Nali Hari, Kadalamay, and Marilang Malam.
1: Y FM, Segulan Sejalan.
2: Ya, segala sejalan kau kami pukul 8.11 minit malam. Kita lagi ninga kami hingga biasa dalamai ke lemai tu merindah kita kau siti lagi lagu ya. Suara kita lagi nganti signal hari bala kru kita bapalan convention Borneo Kuching.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM

0: Salam Malaysia Medani, salam Sarawak tersayang. Dibawakan secara langsung dari Pusat Convention Borneo Kuching. Kami bawakan sambutan Hari Malaysia 2026. Dan saya Siti Adalit, The Strike Fan.
1: Salam sejahtera semua, saya Rajesh Booking juga bersama anda sepanjang siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026. Baik, sama-sama kita ke pentas utama, kita saksikan persembahan pembukaan. Selamat datang, Segulai Sejalan.

0: Baik, persembahan pembukaan. Selamat datang segulai sejalai.
1: Baik, itu dia persembahan selamat datang segulai sejalai untuk malam ini. Dan kita dapat saksikan persembahan yang sungguh estetik dan dinamik ini dibawakan khas oleh gabungan artis tari Majlis Seni Sarawak yang mana mengangkat tema segulai sejalai. Persembahan ini memanifestasikan keutuhan, perpaduan, keharmonian dan juga kesatuan jiwa rakyat dengan kepelbagaian budaya.
0: Betul Aida, penampilan ikonik penari cilik bertaraf dunia kebanggaan bumi Kenyalang semestinya Adik Dion Das Louis, Persatuan Pelbagai Kaum, Artis Tari Karya Terindah Performing Arts dan The Dance Academy Kuching bagi menterjemahkan keindahan integrasi nasional di bawah satu bumbung yang penuh harmoni.
1: Ya, baik, untuk persembahan ini ya diiringi oleh lagu khas Sarawak Ku Sayang merupakan hasil nukilan dan lirik dan juga gubahan kreatif oleh Encik Azhar bin Julahi, manakala keindahan gerak dan juga estetik seni adalah karya tari oleh Puan Sharifah Pura binti Wan Hamid daripada Majlis Seni Sarawak. Baik, Rajesh, untuk malam ini kita dapat saksikan sambutan Hari Malaysia ini diserikan dengan kehadiran oleh Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Perdana Seri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar
0: dan isteri Tuan Puan Dato' Patinggi Hajah Fauziah Muhammad Sanusi, hadir sama Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tunoping dan Ketua Menteri Sabah Dato' Panglima Haji Hajiji Haji Nor bersama-sama kita di BCCK pada malam ini Aida.
1: Baik, dan apa yang dapat kita saksikan di ruang Dewan Utama ini, wajah-wajah daripada pelbagai negeri, kaum dan juga latar belakang berkumpul di bawah satu bumbung. Ada yang berbaju tradisional, Rajis. Ada juga yang tampil dengan pakaian rasmi, tapi namun semuanya membawa satu semangat yang sama. Apa dia, Rajis? Semangat Malaysia.
0: Malaysia, betul. Pada malam ini kita saksikan perpaduan diraikan, kesejahteraan dinikmati, kepelbagaian bukan penghalang untuk kita berkongsi kegembiraan, saling menghormati dan juga menyebarkan kebaikan. Di bumi Malaysia yang bertuah ini, setiap perbezaan diraikan dan setiap insan dihargai, Aida.
1: Baik, itulah dia untuk sambutan Hari Malaysia pada malam ini. Dan
0: okey Aida, dan pada malam ini di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK di Sarawak menjadi tumpuan apabila kira-kira 5,000 hadirin yang dijangka membanjiri lokasi ini bagi sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan. Dan Aida, sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan tahun ini menyaksikan Sarawak kembali dipilih sebagai lokasi penganjuran selepas kali terakhir menjadi tuan rumah acara ini pada tahun 2023, Aida.
1: Betul, dan untuk kata sambutan Hari Malaysia ini ia dijalankan secara penggiliran sebenarnya, Rajesh. Dan penggiliran ini adalah memberi peluang sebenarnya kepada rakyat di setiap wilayah untuk bersama-sama menghayati sejarah pembentukan Malaysia, dan selain daripada itu juga untuk menyuarakan semangat perpaduan dan juga kesamaan. Dan sebenarnya ada pelbagai sebenarnya atau cara ataupun aktiviti yang akan diadakan pada malam ini untuk mengisi ruang ataupun sambutan Hari Malaysia.
0: Betul, Aida.
1: Yang akan dapat kita sama-sama ikuti dan saksikan pada malam ini.
0: Baiklah, saya juga nak kongsikan hadir sama pada malam ini yang amat berhormat Dato' Patinggi Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, yang berhormat Yang di-Pertua Dewan Negara, hadir sama Yang Berhormat Dato' Sri Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadel, Menteri Komunikasi selaku Menteri Bertanggungjawab Persekutuan, dan Yang Berhormat Dato' Sri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak merangkap Menteri Belia dan Sukan dan Pembangunan Usaha Sarawak selaku Menteri Bertanggungjawab Sarawak.
1: Baik, kita terus saja ke pentas utama untuk kita ikuti bacaan doa.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim wa Rabbul Arshil Azim Al-Malikil Quddus Assalamil Mu'min والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا الله يا Tuhan kami, segala puji-pujian dan kesyukuran kami rafakkan kehadiratmu ya Allah, Tuhan yang menguasai segala kebesaran dan keagungan. Pada malam yang bersejarah ini, dalam suasana kehidupan kami yang maju makmur dan selamat sejahtera, Mudah-mudahan negara sentiasa berada di bawah naungan perlindungan-Mu, ya Allah. Kami berhimpun di Majlis Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bersama Tuan Yang Terutama yang Pertuan Negeri Sarawak. Allahumma ya Allah ya Rahman wa ya Rahim. Ya Allah, kami memohon padamu agar perhimpunan kami ini berlangsung dengan selamat dan sempurna serta dikurniakan segala kebaikan padanya. Ya Allah, kurniakanlah di jiwa sanubari kami rasa syukur di atas pembentukan negara Malaysia. Satukanlah hati-hati kami dan pemikiran kami untuk rasa cinta dan sayangkan tanah air, agar kami dapat mencurahkan khidmat bakti kami dengan taat dan setia demi kedaulatan negara yang merdeka. Allahumma ya azim wa ya syakur. Ya Allah, pertingkatkanlah semangat kerjasama kami untuk bersatu usaha dan tenaga ke arah kemajuan dan kemakmuran kepada sebuah negara yang maju, dihormati dan disegani. Berteraskan Malaysia Madani, rakyat disantuni. Ya Allah, lindungilah negara kami daripada segala bentuk ancaman dan daripada segala perselisihan dan permusuhan. Hindarilah kami daripada segala musibah dan bencana alam. Kurniakanlah kami, ya Allah, dengan nikmat kesehatan dan keafiatan. Peliharakanlah kami, ya Allah, semangat persefahaman dan perpaduan, hidup segulai sejalai di antara kami yang berbilang bangsa, budaya dan agama. Kekalkanlah, ya Allah, pembentukan tiga wilayah ini, Tanah Semenanjung, Sabah dan Sarawak, kepada sebuah negara yang maju, makmur, selamat dan sejahtera. Akhirnya kami memohon, ya Allah, limpah rahmat serta taufik dan hidayah-Mu ke atas Tuan Yang Terutama Yang Dipertuan Negeri Sarawak dan Yang Amat Berbahagia Tuah Puan, kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak serta Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, kepada seluruh pemimpin dan hamba-hambamu rakyat sekalian. Selamatkanlah kami, negeri dan negara kami. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Alhamdulillah, jazakallahu khairan kathira. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan serta ucapan terima kasih kepada sahibul fadilah.
1: Baik, demikian tadi ucapan daripada yang dipimpin doa yang dipimpin oleh Syaibul Fadilah Datuk Haji Mustafa Kamal bin Haji Ahmad Fauzi. Baik, selepas ini kita akan ikuti tayangan video ucapan daripada menteri-menteri yang bertanggungjawab bagi Persekutuan dan Sarawak bagi sambutan Hari Malaysia, dan kita juga ada tayangan video ucapan ya.
0: Baik, kita juga akan sama-sama saksikan tayangan video ucapan Ketua Menteri Sabah.
1: Dan seterusnya, selepas sahaja ucapan video ucapan itu, kita akan ikuti ucapan daripada Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Oping. Dan itulah antara acara yang akan berlangsung selepas ini untuk sambutan Hari Malaysia 2026. Dan untuk tayangan video ucapan menteri-menteri yang bertanggungjawab Persekutuan dan Sarawak, selepas ini akan kita ikuti untuk tayangan video tersebut. Baik, Rajesh.
0: Baik, sementara itu Aida, kita juga nak kongsikan tema yang dipilih pada tahun ini amat dekat dengan kehidupan kita. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dan tema ini membawa satu mesej yang sangat jelas dan bermakna bahawa kemakmuran, keamanan dan kesejahteraan yang kita nikmati hari ini bukanlah milik segelintir tetapi hak setiap rakyat Malaysia.
1: Betul. Baik, tanya kita terus saja ke pentas utama untuk kita sama-sama ikuti tayangan video ucapan menteri-menteri yang bertanggungjawab Persekutuan dan Sarawak bagi sambutan Hari Malaysia.
4: Salam Sarawak maju makmur, salam Malaysia Madani dan salam segulai sejalan. Alhamdulillah, pada tahun ini kita dapat bersama-sama mengadakan sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan tahun 2026 bertempat di Borneo Convention Center, Kuching, Sarawak. Pemilihan Sarawak sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026 merupakan satu penghormatan besar buat Bumi Kenyalang. Sarawak mencerminkan wajah sebenar Malaysia. Berbagai kaum, agama dan budaya, namun tetap bersatu dalam satu jiwa. Inilah semangat segulai sejalai, kepelbagaian bukan pemisah, tetapi kekuatan yang menyatukan keluarga besar Malaysia. Setiap kali kita menyambut Hari Malaysia, kita memperingati detik penentu perjalanan negara. Pada 16 hari bulan September 1963, pembentukan Persekutuan Malaysia telah dimeterai, berteraskan semangat persefahaman dan kerjasama di antara wilayah Melaya, Singapura, Sarawak dan juga North Borneo ataupun Sabah. Walaupun Singapura meninggalkan persekutuan pada tahun 1965, tetapi kita tetap kekal dalam satu keluarga Malaysia. Sejarah pembentukan negara melalui proses rundingan ini bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Ia wajib dihayati dan terus disampaikan secara tepat kepada generasi muda agar mereka faham akan asal-usul negara dan seterusnya memikul tanggungjawab memelihara perpaduan ini. Hadirin sekalian, tema tahun ini Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, sangat dekat di hati kita. Kesejahteraan yang sebenar bukan sekadar pada angka ekonomi. Sebaliknya, ia bermaksud setiap rakyat sama ada di semenanjung Malaysia, di Sabah maupun di Sarawak mampu menikmati kehidupan yang aman, peluang yang adil dan masa depan yang terjamin. Nilai madani ini selari dengan asas pembentukan persekutuan kita, iaitu berdiri kukuh melalui kerjasama dan rasa saling hormat menghormati. Oleh itu, sempena hari bersejarah ini, marilah kita memperbaharui tekad untuk terus mempertahankan keharmonian wilayah dan memastikan nikmat pembangunan dikongsi secara inklusif. Akhir kata, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak serta Yang Amat Berbahagia Tuh Puan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Kerajaan Negeri Sarawak, Kementerian Komunikasi serta semua pihak dan hadirin di BCCK yang menjayakan sambutan penuh bermakna ini. Walau apapun latar belakang kita, kita tetap bernaung di bawah satu identiti bersama, yaitu Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian, terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam segulai sejalai dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, syukur kita kepada Ilahi kerana dengan limpah izin dan kurnianya kita dapat bersama-sama meraihkan sambutan Hari Malaysia 2020. Selepas sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos lalu, yang menyaksikan semangat patriotisme rakyat berbagai kaum, agama dan latar belakang. Hari ini kita teruskan semangat tersebut dalam memperingati pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Hari Malaysia bukan sekadar memperingati satu tarikh yang bersejarah, tapi melambangkan kekuatan sebuah negara yang dibina atas semangat kerjasama, kepercayaan dan kepelbagaian antara tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Kepelbagaian budaya, bahasa, adat resam dan identiti merupakan kekuatan yang menjadikan Malaysia terus kukuh. Pada tahun ini, Sarawak sekali lagi menjadi tuan rumah sambutan Hari Malaysia. Sarawak menjadi contoh bagaimana masyarakat berbagai kaum dan agama dapat hidup dalam suasana aman dan damai. Semangat ini terangkum dalam ungkapan iman segulai sejalan yang membawa maksud seiring, sejalan dan bersama-sama. Semangat perpaduan dan kerjasama inilah yang menjadi asas kepada kemajuan Sarawak. Negeri ini terus berkembang sebagai antara pengeluar gas asli utama di Asia Tenggara, di samping memperkukuh kedudukannya sebagai hub tenaga hijau serantau. Pembangunan infrastruktur turut dipergiat. Dalam era digital, Kerajaan Mandarin terus memastikan rakyat Sabah dan Sarawak tidak tercicir daripada arus kemajuan. Berbagai inisiatif dilaksana melalui Plan Jalinan Digital Negara atau JENDELA, pembinaan menara telekomunikasi, penambahan Pusat Sebaran Maklumat Nasional atau NADI, serta pengukuhan literasi digital dan penyampaian maklumat kepada rakyat. NADI bukan sekadar menyediakan akses internet, malah menjadi pusat latihan kemahiran digital, ruang pembelajaran, pusat pembangunan usahawan mikro dan tempat masyarakat mendapatkan pelbagai perkhidmatan kerajaan secara digital. Di Sarawak, sebanyak 23 NADI yang diluluskan pada 2024 telah siap dan telah digunakan, khususnya untuk manfaat masyarakat luar bandar. Di Sabah pula, NADI Pulau Banggi telah mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa apabila dinobatkan sebagai juara World Summit on the Information Society atau WISIS Prizes 2025 bagi pembangunan capacity. Kejayaan ini membuktikan bahawa faktor lokasi bukan penghalang untuk mencapai kecemerlangan, selain mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam memastikan tiada rakyat yang terpinggir daripada arus pendigitalan. Inisiatif seperti ini membuktikan bahawa kemajuan teknologi harus dinikmati oleh semua rakyat, termasuk mereka yang tinggal di kawasan luar bandar dan pedalaman. Pendigitalan bukan sekadar soal capaian internet, tapi membuka peluang kepada pendidikan, ekonomi, keusahawanan dan perkhidmatan awam. Marilah kita jadikan kemajuan Sarawak, pembangunan Sabah dan kesejahteraan seluruh rakyat Malaysia sebagai kejayaan bersama. Perpaduan, pembangunan dan teknologi harus terus dijadikan jambatan yang menghubungkan rakyat tanpa mengira negeri, kaum, agama dan latar belakang. Sempena Hari Malaysia ini, marilah kita perkukuh tekad untuk terus bergerak segulai sejalan, seiring dan sejalan, membina Malaysia yang lebih maju, makmur, bersatu dan dihormati di peringkat serantau dan peringkat antarabangsa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: A video message by the Honourable Federal and Sarawak Ministers in charge of the National Level Malaysia Day celebration for the year 2026. And Sarawak, the land of the hornbills, is indeed the proud host. Thank you very much. And yes, ladies and gentlemen, this is why we celebrate Malaysia Day, to honour the unity that binds us as one nation. The Malaysia we love, the peace we cherish, and the future we dream of belong to all of us. His Excellency, the Governor of Sarawak, distinguished guests, ladies and gentlemen. And I would like to invite you once again to please turn your attention to the screen for a video message by the Right Honourable Dato' Sri Panglima Haji Haji G. bin Haji Noor, the Chief Minister of Sabah. Sama-sama kita saksikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan salam Sabah Maju Jaya. 16 September setiap tahun kita menyambut Hari Malaysia sebagai detik bersejarah yang mengingatkan kita kepada pembentukan sebuah negara yang berdaulat, menghimpunkan kita daripada pelbagai wilayah, bangsa, budaya dan agama dalam sebuah negara bernama Malaysia. Kepelbagaian inilah yang menjadi kekuatan Malaysia dan menyatukan kita sebagai sebuah keluarga. Marilah kita terus memupuk semangat muafakat, saling menghormati dan bekerjasama demi sebuah Malaysia yang aman, stabil dan sejahtera. Pada detik yang sungguh bersejarah dan bermakna ini, saya ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama menghayati tema Hari Malaysia yang diangkat pada tahun ini, iaitu Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema ini mencerminkan komitmen kerajaan untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di samping memastikan nikmat kemakmuran negara dapat dikongsi secara adil oleh seluruh rakyat dan wilayah. Di negeri Sabah, semangat perpaduan dan saling menghormati antara kaum terus diberi keutamaan. Perbezaan tradisi dan budaya tidak menghalang rakyat negeri ini untuk terus hidup aman dan harmoni. Kita akan terus menjaga keamanan ini dan menjadikan Hari Malaysia sebagai titik tolak untuk bekerja lebih kuat supaya semua rakyat tanpa mengira latar belakang, bangsa dan agama dapat sama-sama menikmati kemajuan dan kemakmuran bumi bertuah ini. Semoga Malaysia amnya dan Sabah khususnya akan terus aman dan makmur untuk membawa negara ke mercu kejayaan dalam segala bidang. Marilah kita meraikan sambutan Hari Malaysia ini dengan penuh semangat patriotisme agar keharmonian rakyat pelbagai bangsa dan agama akan terus terpelihara dan berkekalan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia tadi ucapan, tayangan video ucapan yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur, Ketua Menteri Sabah. Dan dapat kita petikkan sedikit ucapan beliau sebentar tadi yang menekankan semangat perpaduan dan kebersamaan dalam membina Malaysia yang teguh dan bersatu selari dengan semangat Hari Malaysia. Dan ia juga menekankan kepentingan perpaduan Hari Malaysia. Baik, Rajesh.
2: Ya, betul tu Aida. Okey, itu tadi kita telah pun sama-sama ikuti seperti yang dipalungkan. Dan seterusnya sama-sama kita ikuti ucapan yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg Primis Sarawak. Kita sama-sama ke pentas utama untuk kita ikuti ucapan.

Tuan-tuan yang terutama Tun, Div-Div Keramaan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Seterusnya, kita akan menyelusuri kembali perjalanan yang membentuk kita. Sebuah perjalanan yang berakar daripada sejarah, diperkuat oleh perpaduan dan diteruskan dengan harapan untuk masa hadapan. Jom kita sama-sama saksikan tayangan video khas ini, rasai semangatnya dan sama-sama kita hayati makna sebenar Hari Malaysia. Saksikan.

0: September 1963, satu tarikh yang tercatat dalam sejarah. Pada hari inilah lahirnya sebuah negara baru bernama Malaysia.
1: For the first time for all to see, the symbol of unity for 10 million Malaysians, the sign of sovereignty of the youngest nation in the world.
0: Segala-galanya bermula dengan sebuah cita-cita. Dengan negara yang kaya dengan budaya, wujud hasrat untuk menyatukan bangsa-bangsa di bawah satu bendera. 27 Mei 1961 di Hotel Adel Key, Singapura, Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, mencetuskan satu idea luar biasa untuk menggabungkan 5 wilayah: Tanah Melayu, Singapura, Borneo Utara, Sarawak dan Brunei. Bukan sekadar untuk merdeka, tetapi untuk menjamin keselamatan, menstabilkan ekonomi dan membina masa depan bersama. 9 Julai 1963, demeterailah Perjanjian Malaysia 1963. Ia bukan sekadar coretan dakwah biasa. Ini adalah piagam agung yang menjalin erat persekutuan tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak sebagai organ kongsi yang setara. Di atas paksi inilah bangkitnya suara keramat para pejuang dari setiap wilayah. Tarikan pena Tun Cetaba dan Donald Steven dari Sabah bersilang sasa dengan gadingan Tun Abang Haji Openg serta Temenggung juga dari Sarawak menandatangani sebuah sumpah setia. Terasnya jelas dan mutlak, hak imigrasi dipelihara, kebebasan beragama dijamin dan kekayaan hasil bumi dipelihara demi kemakmuran masa depan anak bangsa. 16 September 1963, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu dalam satu gagasan. Dari Stadium Merdeka Kuala Lumpur, membawa ke Padang Merdeka Kuching dan Padang Merdeka Kota Kinabalu, gema pengisytiharan Malaysia dilautkan serentak.
2: Merdeka!
0: Bendera Malaysia dikibar buat pertama kali. Ia bukan sahaja satu perjalanan politik, tetapi titik mula perjalanan sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Setelah lebih 6 dekad, sebuah penyatuan keramat berdiri megah, Malaysia telah melangkah menjadi sebuah negara yang berkembang. Dari puncaknya Banjaran Titiwangsa yang membelah awan ibu kota, membawa kemegahnya lebuh raya Penborneo yang menyatukan bumi kenyalan dan negeri di bawah bayu. Setiap sudut tanah air menceritakan kisah kemajuan. 16 September bukan sekadar tarikh biasa. Ia adalah bukti perjuangan dan pengorbanan serta harapan yang diwariskan dari generasi ke generasi bagi menjamin kemakmuran dan kesejahteraan yang kita capai. Selamat Hari Malaysia.
3: Bangkitlah. Rapatkan saf. Teguhkan muafakat. Satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas. Malaysia yang lebih gagah. Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang.
4: Truly a powerful reminder of what Hari Malaysia means to all of us. And today, ladies and gentlemen, we honor the history that brought us together, the journey we share, the diversity that defines us, and the unity that binds us as one nation. Well, Malaysia Day is more than a remembrance of our past. It is a reminder that our future is our shared responsibility.
5: Tepat sekali. Jika Hari Kebangsaan lebih mengingatkan kita kepada perjuangan mencapai kemerdekaan, Hari Malaysia pula membawa kita kepada makna yang lebih besar, penyatuan dan kebersamaan menjadi satu keluarga Malaysia yang berbilang bangsa dan agama. Tuan yang terutama Tun, Div-Div Kenamaan, hadirin yang dihormati sekalian, kini tiba masanya untuk mendengar ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dengan segala hormatnya, Majlis menjemput dan persilakan Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, untuk menyampaikan ucapan sebagai sambutan Hari Malaysia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: dan salam sejarah, salam segala sejarah, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmadu wa nusalli ala Rasulihil Karim. Tuan yang terutama, yang dipertuan negeri Sarawak, Tun Bin, Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar, Saudara Timbalan Perdana Menteri, Dr. Mazahid Hamidi, Saudara saya, Petinggi Tan Sri Abang Johari, Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak, Saudara saya, Datuk Petinggi, Tan Sri Utama, Datuk Haji Ji Noor, Ketua Menteri Sabah, Mengerusi Bersama, Saudara Fahmi dan Datuk Karim, Speaker Dewan Negara, Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Ketua Sabah Negara, SUK dan rakan-rakan yang dimuliakan. Kita menyingkap pengalaman lama, sejarah yang berakar kepada semangat perjuangan yang luhur, pejuang yang punya wawasan luar biasa. Bila tanah Melayu merdeka 31 Ogos, kemudian bersama Malaysia 1963, kebanyakan negara-negara luar dan pemerhati politik menjangkakan ini kesatuan yang mudah dileburkan. Sejarah membuktikan kenyataan itu di negara lain. Yugoslavia, satu negara yang kukuh utuh di bawah Tito, berpecah jadi tiga. Sudan berpecah jadi dua. India tiga. Dan Czechoslovakia, Czech dan Slovak jadi dua. Jadi benar telahan banyak pemerhati bahwa gagasan yang disebut oleh sarjana politik Ernest Gellner itu, negara itu disebut imagined communities. Dia bukan berasal begitu. Tetapi syukur Alhamdulillah, tanah Melayu bersama Sabah dan Sarawak bukan saja kekal merdeka, tapi membuktikan bahawa semua telahan negatif orang asing sudah meleset, malah bangkit sebagai kesatuan hebat di ASEAN dan di antara dunia. Ini kerana wawasan pemimpin-pemimpin luhur dan juga kepantasan rakan-rakan yang memikir jauh, yang tidak diheret oleh pandangan sempit, suku kaum atau kebangsaan sempit, atau agama secara yang fanatik. Kerana ini semua, jika tidak melihat kerangka besar negara, akan meleburkan. Alhamdulillah, kita bersyukur majoriti besar rakyat negara Malaysia, Semenanjung Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah tidak diheret dengan pandangan yang meleset. Kalau mau bicara soal masa depan negara, kita bicara sebagai satu kesatuan. Kita fikir masa depan negara kita. Kita memajukan setiap rakyat dan warga di negara kita. Maka dengan cara begitu, kita boleh bertahan. Dan kita mesti menolak dan menangkis segala pandangan yang boleh merobek dan merobohkan kekuatan bangsa dan kekuatan negara. Saya bersyukur Alhamdulillah, kerana saya lihat sendiri perkembangan di negara kita, bahawa majoriti rakyat masih menekankan melihat kepentingan kesatuan yang kukuh. Ini tidak bermakna tidak ada permasalahan-permasalahan suku kaum, agama, budaya, mesti disuarakan. Kerana demokrasi itu hanya berarti bila ada ruang untuk berbicara. Ruang bicara itu adalah untuk membina, bukan untuk merobohkan. Pernah dirungkai oleh pemimpin-pemimpin terdahulu daripada kita. Tidak mudah untuk membangunkan. Ia mengambil masa puluhan tahun. Keperitan perjuangan, kesabaran dan kebijaksanaan. Tetapi untuk meruntuhkan, mungkin dengan sekelip mata. Lebih sukar membangun dari meroboh dan merobekkan. Sebab itu, pencerahan ini harus sampai di lubuk hati sanubari setiap rakyat. Jangan izinkan seruan-seruan yang merobekkan. Kalau bicara soal negara, semua sama ada dari corong-corong Sarawak atau Sabah atau lebih-lebih lagi Semenanjung, bahawa suara ke arah pemencilan, kesempitan, puak, jangan izinkan mereka mengatasi kepentingan kebangsaan negara Malaysia. Dan saya yakin rakan-rakan di Sabah dan Sarawak akan mengambil ini sebagai satu wa'ad. Penubuhan dalam sejarah Kepulauan Melayu ini berterahkan satu wa'ad. Satu ikrar dan perjanjian dan muafakat di antara pimpinan dan rakyat. Tidak boleh lari daripada akar dan prinsip utama. Ini yang dikatakan wa'ad nasional, yaitu ikrar, janji, sumpah untuk mengekalkan negara dengan syarat ia harus inklusif dan harus menegakkan keadilan dan menjamin kesejahteraan bagi semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkenan merestui doa kita bersama. Saudara-saudari yang dimuliakan, kita punya tanggungjawab. Sengaja saya himbau bukan saja hal-hal yang positif, contoh-contoh kemelesetan, keruntuhan di negara-negara lain, kerana ia harus menjadi peringatan bagi generasi kita. Anak-anak bangsa harus menyingkap lembaran sejarah. Mana mungkin seorang ketua IBAN dari Kapit bersama dengan seorang bangsawan dari Kedah, tokoh dari Sarawak, latar belakang budaya agama agak berbeda, tapi boleh punya wawasan luar biasa. Saya renung juga, hanya kerana ilham, komitmen dan wa'ad nasional mereka. Generasi kini mesti menterjemahkan, mesti memaknai arti kemerdekaan. Sudah tahu mengapa mereka boleh berpakat, kerana pertama mereka mahu negara ini merdeka dan berdaulat. Mereka tidak boleh terima lagi Sarawak atau Sabah atau Semenanjung di bawah penguasaan penjajah. Penjajah melemahkan kekuatan, pikiran dan jiwa kita, menjadikan kita ini hamba dalam negara kita sendiri, memunggah kekayaan negara kita, hasil mahsul untuk memperkayakan negara mereka masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana kecintaan mereka yang sangat mendalam kepada rakyat. Dan mereka punya kuasa, mereka tidak pernah melupakan tanggungjawab itu. Dan rakyat ini bukan saja di kalangan bangsawan dan ningrat dan elit. Rakyat ini dari semua kelompok dan golongan. Ini kekuatan bapak-bapak, ibu-ibu kita terdahulu. Ini cabaran buat kita untuk menterjemahkan semangat ini dalam bentuk amalan. Inilah sebab mengapa saya tekankan semangat waat nasional ini. Supaya orang-orang bicara soal perkara yang sempit untuk mementingkan semata-mata kelompok mereka, kaum mereka, suku sakat mereka, tidak harus mewakili waat nasional, kekuatan negara keseluruhannya. Sebab itu, bila saya bersama dengan rakan-rakan dalam kerajaan madani ini, dicabar untuk cuba melaksanakan. Tuan yang utama Tun adalah di antara orang yang memikirkan hal yang semakian. Saya ikuti, walaupun dari kursi sebelah sana, bahawa beliau sangat tuntas dan konsisten menyatakan bahawa untuk memaknai kemerdekaan, kita mesti faham waat dulu dan laksanakan. Jika ditanya tentang MA63, itu terikat dengan waat. Kita sudah berjanji. Bapak-bapak kita dahulu telah memutuskan untuk memperkuat ikatan ini. Sebab itu, kita ambil serius meneliti, menelaah keputusan-keputusan terdahulu. Dan saya menyatakan tidak mungkin selesai selagi sebahagian dari kita, terutama rakan-rakan saya semenanjung, fikir bahawa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu waat nasional, tanggungjawab nasional, mesti dijawab secara nasional. Selagi bicaranya itu bicara satu pihak menyerah atau bersetuju, maka timbul pergandaian dan kadang-kadang terkeluar dari beberapa perdebatan oleh parlimen yang kurang pendidikan. Ya, sama sekali tidak faham bahawa negara ini punya waat nasional. Tanah Melayu 1997, Malaysia 63, itu waat kita. Jadi kalau bila Bintulu, Premier Bang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo. Saya terima waat nasional, itu janji yang dibuat oleh bapak-bapak kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingan itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kalau rundingan itu 2025 Premier, kita gunding, berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu. Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan negeri boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan. Kerana pengurusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab. Itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan. Ini saya ceritakan fakta, bukan saya kempen untuk GPS, bukan. Kerana saya diserga TPM itu, saya tahu dari parlimen. Mengapa peruntukan ditambah untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Azizi, ditambah tinggi? Kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka. Saya jawab, Saya lihat ini sebagai waat, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lubang-lubang. Penbonyo mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapak-bapak kita. Saya hanya teruskan, kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkota janji mereka. Jadi alhamdulillah, kita teruskan. Ya kalau hal rumit, berunding. Saya tidak kata itu otomatik, harus berunding, bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur dengan pimpinan peringkat jemaah menteri. Ya kadang-kadang adalah sedikit-sedikit suara-suara dalam perimpunan dan sebagainya, itu biasa-biasa. Tenang-tenang pak. Tetapi dalam hubungan saya dengan pimpinan kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap, saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang jitu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu bila dibangkitkan soal iktiraf JKR JPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal, lulus. Angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri, lulus. Serah kuasa kawal silai elektrik pada Sabah, selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak, selesai. Tetapi ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolot, tidak. Dia tahu harus ada kerjasama yang baik dengan kerajaan persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya, memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan milik Sarawak, pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu, ini waat Malaysia, kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini Mas Wings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. Belum selesai. Kita dalam MA 63 semasa Singapura bersama, ada kursi parlimen 1/3. Tangguh kita daripada 1963, Singapura keluar 1925, belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama keputusan jemaah menteri ialah bersetuju tentang penambahan kerusi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini, bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ini pintar. Dia kata, Saudara Anwar, tambah terima kasih. Tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan biar rasionya. Bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju dan jemaah menteri setuju. Cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci, itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah. Sudah dia mengambil masa hampir 60 tahun. Tapi kita syukur kita masih bertekad untuk melaksanakan. Apakah mudah? Tidak. Tetapi apa bezanya, Saudara? Saya lihat ini bukan soal Semenanjung versus Sarawak atau Sabah versus Semenanjung, tak. Saya ke negara luar. Bicara soal pembangunan negara. Bila bicara tentang hub, energi hub tenaga, saya menjadi juru bicara, juru cakap bagi pihak Kerajaan Negeri Sarawak. Kerana itu negeri saya dan tanggungjawab saya bersama. Sebab itu bila Premier Bang Jua berunding dengan Asian Development Bank di Manila, itu berunding bagi pihak kita bersama. Saya tidak pernah fikir ini sebagai satu rundingan yang terpisah daripada kendak kita. Kejayaan Sarawak termasuk cadangan pilihan tenaga dari Sarawak ke Singapura, ke Semenanjung, Singapura, ke Sabah dan ke Brunei, itu akan memberi sumbangan besar bukan saja kepada Sarawak tapi mengangkat kedudukan Malaysia sebagai energy hub in the region. So, kita harus fikir ke arah itu, saudara-saudari. Saya mengajak dan saya akan tekankan baik di Sabah atau Sarawak atau Semenanjung, naratif kita mean naratif nasional. Tak boleh kita nak maju, nak selesaikan kalau kita anggap ini orang Semenanjung bicara dengan orang Sarawak. Tidak. Saya datang bincang soal MA63, saya bincang sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang menjaga kepentingan Semenanjung, kepentingan Sarawak dan kepentingan Sabah. Baru kita boleh angkat bersama. Ada isu umpama yang lebih rumit, yang kita tangguh. Bila Petronas diwujudkan gergasi di dunia, kita anggap ini sebagai satu badan yang mewakili seluruh negara dalam PDA 64. Tetapi masa membuktikan keupayaan Sarawak meningkat. Rakyat Sarawak juga merasakan harus punyai peluang dan kesempatan. Maka diwujudkan Petros. Sikap saya ialah saya akan pertahankan Petronas sebagai satu gergasi peringkat nasional dan internasional. Mari kita sama-sama bimbing dan angkat keupayaan Petros sebagai syarikat kita bersama. Itu sikap kita. Saya terima kasih kerana termeterai prinsip utama yang saya tanda tangani bersama Premier Abang Jo. Atas prinsip itu, saya terkuasa berunding mengiktiraf DA 76, mengiktiraf perundangan Sarawak kerana menginginkan sesuatu yang pertahan kepentingan Sarawak. Maka kita maju terus dengan prinsip yang sedemikian dan mengambil keputusan supaya perjanjian komersial di antara kedua itu disegera dan dimuktamadkan. Saya boleh beri jaminan begini dan dengan persetujuan bersama Kerajaan Negeri Sarawak bahawa tidak ada sebab mengapa hal ini tidak dimungkinkan. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada Tuan Kuasa Teknikal ada penyelesaian awal yang dikemukakan. Tapi saya nak beri jaminan di sini pada hari keramat 16 September bagi kita semua bahawa tidak mungkin hal ini tidak boleh dileraikan. Prinsipnya sudah kita muktamadkan dan hanya perjanjian beberapa aspek perjanjian komersial yang sekarang diutamakan. Saudara-saudara, ada beberapa isu kecil yang diluahkan oleh rakan-rakan di Sabah dan Sarawak. Seperti sudah tahu, perang teluk berterusan, harga minyak satu tong sudah meningkat dari $70 satu tong semasa belanjawan tahun lalu, hari ini $102 satu tong. Saya berjumpa juga di Delhi Presiden Iran. Terima kasih kerana dia luluskan di antara kapal Petronas awal melepasi Teluk Hormuz dan diproses di Pengerang, negeri Johor. Tetapi masih menyebabkan harga dan kos tinggi. Tapi keputusan kerajaan dan keputusan Jemaah Menteri TPM ada ialah untuk tidak membebankan rakyat. Maka kita kekalkan harga RON 95, RM1.99, harga terendah di dunia. Yang sedikit rendah pada kita hanya Brunei Darussalam, Arab Saudi, pengeluar minyak terbesar dunia, harganya lebih tinggi dari kita. Qatar, pengeluar gas paling tinggi di dunia, harga minyak, harganya lebih tinggi daripada Malaysia. Ini kerana tekad kita, waat nasional kita itu menggunakan segala kemudahan untuk menjaga kepentingan rakyat. Walaupun kita umumkan pemainan dalam budi 95, 300 liter sebulan diambang kemerdekaan 31 Ogos, tetapi pemilik pickup dan jeep diesel, ini masalah banyak di Sabah dan Sarawak, masih mengeluh. Jadi kita naikkan diesel bersubsidi hingga 400 liter sebulan. Tapi inilah artinya demokrasi, kita dengar masih mengeluh. Menteri-menteri Sabah Sarawak mengeluarkan, ahli-ahli Yang Berhormat mengeluarkan permasalahan ini. Maka saya, selain pada pengumuman bulan lalu, kerajaan bersetuju untuk menambah baik budi diesel. Pertama, kemudahan pemindahan kelayakan akan diperluas kepada mana-mana warga negara Malaysia yang layak dan tidak lagi terbatas kepada ahli keluarga terdekat. Ini berdasarkan rayuan. Kedua, pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan dalam satu rumah, nama kadang untuk kegunaan anak, isteri itu. Sebab itu kita bagi kelonggaran ini. Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan terhadap kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta. Kerajaan efisien. Umum hari ini, lepas ini terus dibenarkan 3 kenderaan. Pelajar baru telah diumumkan dan saya bincang dengan Menteri Pengangkutan dan Menteri Pendidikan Tinggi, memberikan bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali beri off, sekali beri one off sebanyak RM500 kepada setiap pelajar baru Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA yang layak. Universiti Awam, Politeknik, College Community bagi sesi kemasukan September-Oktober tahun ini. Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian. Saudara, ada hal pemberian khas. Bulan lalu saya umumkan untuk negeri Sabah yang terikat dengan MA63. Jadi kita naikkan dari 200, 400, 600 juta untuk interim sementara rundingan diteruskan kepada RM1.5 bilion untuk Sabah. Dan untuk Sarawak, saya katakan kepada Premier Abang Joe, kerana kedudukan kewangan itu Sarawak kuat, dia tidak. Tetapi atas semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia, untuk interim untuk Sarawak saya umumkan malam ini 1.5 bilion ringgit. Itu rahsia persahabatan dan runingan yang baik. Tidak ada masalah tidak boleh diraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah Taala kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat. Inilah cita-cita kemerdekaan 1957 dan Malaysia 1963. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk mengangkat martabat negara kita, menjamin kesatuan yang unggul dan memacu negeri dan negara melalui tata kelola yang baik dengan amanah, kerana Malaysia mampu menjadi negara hebat, berkeupayaan dan contoh bagi rantau ini dan dunia, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih dan mohon yang amat berhormat Perdana Menteri untuk terus berada di atas pentas.
4: Dan seterusnya dijemput yang berhormat Menteri-Menteri Bertanggungjawab Persekutuan dan Sarawak untuk menjemput yang amat berhormat Premier Sarawak dan baik, yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah untuk naik ke pentas bersama.
6: Baik, demikian tadi ucapan yang telah pun disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Anwar Ibrahim, dan sedikit kita nak kongsikan antara yang disebutkan oleh Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim sebentar tadi adalah bayaran interim berkaitan perjanjian Malaysia 1963 MA63 bagi Sarawak adalah 1.5 bilion ribu ringgit, dan itu adalah yang sangat-sangat dinanti-nantikan oleh seluruh warga di negeri Sarawak ini, Rajesh.
7: Baik, Ada. Dan seketika nanti kita akan ke pentas utama untuk kita sama-sama saksikan upacara yang seterusnya, iaitu upacara menandatangani buku khas Hari Malaysia. Okey, dan untuk makluman, kepulangan buku khas sambutan Hari Malaysia ke Sarawak bersempena dengan sambutan pada tahun ini menterjemahkan ikatan sejarah serta keharmonian yang sentiasa terjalin kukuh antara Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak.
6: Baik, dan naskah rasmi yang disimpan Jabatan Arkib Negeri Sabah itu menjadi saksi perpaduan dan penyatuan tiga wilayah, menyaksikan tiga wakil wilayah-wilayah berkenaan menurunkan tanda tangan setiap kali sambutan Hari Malaysia diadakan bagi melambangkan perpaduan nasional.
7: Baik, walaupun upacara ini hanyalah seminit dua, tapi itu simbolik sebenar 16 September yang menentukan penyataan pembentukan Malaysia.
6: Baik, sekarang ini di pentas utama telah disediakan satu meja khas untuk menempatkan buku Hari Malaysia, dan kita saksikan ketika ini adalah gambarannya adalah Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jin Noor menandatangani buku Hari Malaysia secara digital. Dan seterusnya, Rajesh.
7: Baik, dan seterusnya dapat kita saksikan yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Sohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg Premier Sarawak yang telah pun menandatangani, okay, buku Hari Malaysia.
6: Baik, itulah dia. Dan sekarang ini adalah Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim menurunkan tanda tangan di buku Hari Malaysia.
7: Dan suka untuk saya gambarkan kulit buku catatan rasmi perayaan Hari Malaysia berkenaan bersalutkan emas dan menggunakan motif tenunan berdasarkan corak etnik tempatan Sarawak, Sabah dan juga Semenanjung Malaysia.
6: Itulah istimewanya buku Hari Malaysia. Sebenarnya dengan sambutan Hari Malaysia 2026 dan kita nak katakan kotak yang diperbuat daripada jati, kayu jati, dan di atasnya diletakkan jata negara dan 13 jata negeri. Baik, seterusnya acara diteruskan ya Rajesh.
7: Okey, untuk meneruskan acara kita di pentas utama pada malam ini, seketika nanti kita akan sama-sama saksikan nanti, iaitu simbolik perasmian Hari Malaysia.
6: Baik, dan untuk simbolik perasmian Hari Malaysia kita dapat saksikan di pentas utama ketika ini adalah kesemua di Kerumah Perdana Menteri, kita ada Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, TYT kita juga turut berada di atas pentas.
7: Betul.
6: Untuk kita saksikan simbolik perasmian Hari Malaysia.
7: Baik, sama-sama kita saksikan juga ketika ini simbolik perasmian yang mana kita dapat saksikan wakil 5 masyarakat berbilang kaum yang sedang melangkah menuju ke pentas.
6: Dan perarakan 5 kapsul ini seperti yang dikatakan, satu kapsul yang dibawa oleh 5 wakil daripada masyarakat berbilang kaum, dan ia dibawa oleh seorang pemuda yang berbusana songket Melayu, bertengkolok dan juga lengkap dengan aksesori.
7: Okey, kapsul yang dibawa ini adalah lusinar dan juga kelihatan bercahaya. Kelihatan di dalam kapsul seakan-akan cermin, dan itu adalah peta Malaysia, jalur gemilang dan juga bangunan ikonik di Sarawak.
6: Ya, itulah dia kapsulnya yang dan akan diserahkan kepada Tuan Yang Terhormat Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, dan kapsul itu akan diletakkan di atas peranti khas. 2-1.
7: Baik, ya, itu dia simbolik perasmian sambutan Hari Malaysia 2026 dari BCCK.
8: Sabah hingga Sarawak, kita bersama membina Malaysia. Kepelbagaian membentuk kekuatan. Perpaduan membina masa hadapan. Pembangunan menghubungkan, memacu kemajuan. Ekonomi yang kukuh, peluang untuk semua. Teknologi hari ini, kemakmuran esok. Idea hari ini, Malaysia Esok. Bersama kita melangkah lebih jauh. Bersama kita membina Malaysia yang lebih maju.

0: bersedia menghadapi masa hadapan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026.
1: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Baik, itu dia. Kita telah pun sama-sama saksikan simbolik perasmian yang telah pun disempurnakan di pentas utama sebentar tadi, Aida.
3: Ya, baik. Selepas ini ada satu lagi sebenarnya simbolik perasmian yang mana upacara memotong bulu tekuni berada di atas pentas kesemua tetamu-tetamu jemputan kita.
2: Betul.
3: Kita ada Tuan Yang Utama Yang Pertuan Negeri Sarawak, Premier Sarawak, Perdana Menteri dan juga Ketua Menteri Sabah masih lagi berada di pentas utama. Untuk sebentar lagi kita akan menyaksikan upacara memotong pulut kuning.
2: Okey, dan apa yang kita dapat gambarkan, meja dan juga pulut kuning itu selapun berada di tengah-tengah pentas utama kita untuk kita akan mulakan upacara memotong pulut kuning. Dan dapat kita saksikan ketika ini Tuan Yang Pertama Yang Terpertuan Negeri Sarawak telah pun memotong pulut kuning. Dan untuk maklumat semua, upacara memotong pulut kuning adalah lambang kesyukuran, kemakmuran dan juga ikatan silaturahim diraikan bersama sebagai tanda kebersamaan dalam semangat Hari Malaysia.
3: Ya Rajesh, bunga raya di taman indah, harum mewangi di kala pagi, hidup berbilang bangsa yang ramah, erat perpaduan kekal di hati.
2: Pelbagai bangsa, pelbagai budaya, perpaduan rakyat teras utama, rakyat bersatu, negara berjaya, Malaysia Madani aman sejahtera.
3: Baik, dan seterusnya di pentas utama, sebab ini kita akan saksikan perarakan masuk konvoi Kembaran Merdeka Jalur Gemilang Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sarawak.
4: Di Raja Malaysia, di bawah kenamaan hadirin dimohon berdiri.

0: pemisah sebaliknya menjadi kekuatan yang membentuk keunikan negara kita, Malaysia.
1: Ayuh kita bersama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang dan nyanyian lagu Jalur Gemilang.

0: Terima kasih Malaysia. Alhamdulillah Malaysia madani kesejahteraan kita nikmati.
1: Baik, sama-sama kita kibarkan jalur gemilang sebagai cinta dan juga kita bangga menjadi anak Malaysia.
0: Baik, inilah lagu keramat setiap kali sambutan Hari Malaysia. Inilah lagu yang sering berkumandang dengan penuh rasa semangat dan patriotik. Ini kita sama-sama mengibarkan jalur gemilang.
1: Baik, dan ketika ini tuan yang terutama tu dan juga Dave kenamaan akan kembali ke tempat duduk untuk kita meneruskan atau cara yang seterusnya ketika nanti.
0: Dan kita akan ikuti acara seterusnya adalah Ikrar Rukun Negara.
1: Kita ke pentas utama.
2: Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar, akan menumpukan, seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut, berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan Negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan,
0: Div-div kenamaan hadirin dipersilakan duduk. Baik, itu dia tadi bacaan Ikrar Rukun Negara. Dan sedikit mengenai kumpulan pembaca ikrar yang mana ia dibacakan oleh 14 orang terdiri daripada atlet-atlet sukma yang telah meraihkan pingat emas, perak dan juga gangsa semasa Temasya Sukan Malaysia 2026. Dan atlet-atlet Sarawak yang telah mengharumkan nama Malaysia dalam sukan tinju dan muay thai, dan ahli bagi persatuan belia yang telah mendapat Johana semasa Minggu Belia Sarawak. Dan baca ikrar telah diketuai oleh Dalina McDillan Bong, dikenali sebagai Kilat Bong, bintang tinju paling menyinar di Asia, merupakan juara World Boxing Council Asia Continental Title dan International Boxing Association Intercontinental.
1: Baik, bacaan ikrar sebentar tadi juga telah pun sama-sama disempurnakan oleh P. Tasararati Hunia Morty ataupun Boy Prata, yang merupakan atlet Muay Thai, Aaron Richard Leslie, Jeff Tan Ki Rui merupakan atlet e-sport, Julius Abbas anak Ferdinand Jante merupakan atlet polo air, Amirul Azhar bin Ramdan merupakan atlet silat, seterusnya Manchester Benificus anak Eddie dan juga Crisco Rio dari Kelab Belian, dan juga Cindy Cheng Ming Eng merupakan atlet e-sport, Dania Humaira Sheriman Sufri merupakan atlet olahraga, Sharifah Nur Alisha Shadfaz Zafirna merupakan atlet olahraga, Nur Alia Dayana binti Sapuan dari Kelab Berlian, Leticia Chai Jai merupakan atlet menembak, dan Zurin Zulaika merupakan atlet silat.
0: Baik, dan selepas ini kita akan ikuti teater musikal Malaysiaku Madani Kesejahteraan Dinikmati.
1: Baik, kita masih lagi menunggu ketika ini di pentas utama untuk kita sama-sama saksikan musikal teater Malaysiaku Madani Kesejahteraan Dinikmati. Dan apa yang dapat saya gambarkan, teater musikal ini okay, adalah menggambarkan kemerdekaan, adalah kebebasan mutlak hasil perjuangan para pemberani negara. Okay? Kita bina Malaysia hingga menjadi negara maju, makmur, aman, damai. Masa depan Malaysia dibina oleh semua. Nikmat kemerdekaan kita wariskan kepada generasi seterusnya demi kesejahteraan sepanjang masa untuk semua.
0: Baik, itulah dia makna sebalik musical theater Malaysia Kumedani, kesejahteraan dinikmati. Baik, kita masih lagi menunggu sebenarnya untuk teater musical kita pada hari ini, dan kita nak kongsikan sedikit ya info untuk semua pendengar-pendengar kita mengenai pengisytiharan penubuhan Malaysia 16 September 1963. Suruhanjaya Kobok dibentuk pada 17 Januari 1963. 62 hasil perundingan antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan British bagi meninjau pandangan penduduk di Sabah dan Sarawak tentang gagasan Malaysia ya. Dan juga Rajis, perjanjian penubuhan Persekutuan Malaysia telah ditandatangani oleh wakil-wakil Kerajaan British Persekutuan Tanah Melayu Sabah, Sarawak dan Singapura pada bulan Julai 1963 di Pejabat Perhubungan Commonwealth.
1: Ya, persetujuan telah diperolehi untuk menubuhkan Malaysia pada 31 Ogos pada tahun 1963, namun terpaksa ditangguhkan kerana laporan setiausaha bangsa-bangsa bersatu hanya dapat disiapkan pada 14 September 1963. Malaysia akhirnya diisytiharkan pada 16 September pada tahun 1960.
0: Baik, di samping kita ada sambutan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching ini, Rajas Turi diadakan, dan malam ini akan diadakan, orang ramai boleh menyaksikan bunga api Rajas di tebingan Kuching dan juga di Taman Botani berdekatan dengan Kuching Light dan Floral Festival.
1: Okey, kira-kira pukul 11 malam nanti.
0: Jadi kedua-dua tempat itu untuk orang ramai yang ingin menyaksikan pertunjukan bunga api, bolehlah pergi di sekitar Taman Botani ataupun di bertempat di Kuching Lights dan juga Floral Festival. Itu adalah antara acara-acara ataupun aktiviti yang akan yang diadakan pada malam ini sempena dengan sambutan Hari Malaysia.
1: Okey, sementara kita menunggu untuk kita sama-sama saksikan persembahan di pentas utama. Okey, saya nak kongsikan juga ini, Aida. Tahukah anda, sebelum Malaysia dibentuk, sebuah Suruhanjaya diwujudkan bagi mendapatkan pandangan rakyat Borneo Utara, Sabah dan Sarawak mengenai gagasan pembentukan Malaysia. Okey, ditubuhkan pada 17 Januari 1962 Suruhanjaya Kobol, dipengerusikan oleh Lord Kobol dan menjalankan tinjauan di kedua-dua wilayah tersebut. Okey, dan laporan yang dikemukakan pada 21 Jun 1962 kepada Kerajaan British dan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu menjadi antara asas penting dalam menilai sokongan rakyat terhadap gagasan Malaysia. Baik.
0: Okey, ayo kita saksikan, alihkan tumpuan kita ke pentas utama untuk kita saksikan musical theater Malaysia Kumedani, kesejahteraan dinikmati.

0: si bangsa kita sendiri.
1: Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak merdeka sepanjang zaman.
0: Dan untuk sampai ke detik keramat ini, 16 September, banyak peristiwa bersejarah yang berlaku.
1: Darah pahlawan mengalir abadi dalam diri kita.
0: Wilayah Sabah dan Sarawak menempa kerajaan sendiri. Pahlawan negara gugur tidak menyerahkan.
1: Para pemberani akan lahir sepanjang zaman. Sambutan Hari Malaysia Detik mengenang para pemimpin dan pejuang dulu dan sekarang.
0: Jiwa yang merdeka sanggup berkorban tidak pernah padam.
1: Darah, keringat, harta benda dan air mata harga dibayar untuk kemerdekaan.
0: Merdeka! Impian setiap perjuangan.
1: Berjuang dulu kita bina negara. Kini usaha kita untuk memperkukuhkannya.
0: Waspada ancaman yang sentiasa mahu menggugat kemerdekaan ini.
1: Menggugat kemerdekaan dulu dan esoknya. Malaysia tidak boleh dibina oleh satu kaum, wilayah, negeri atau satu generasi.
0: Kita semua membina Malaysia. Namun kerasnya cengkaman penjajah, sebalik manisnya nasihat, selindung jerat muslihat.
1: Jerat muslihat kita bersatu sebagai rakyat dari pahit getir pemimpin dan pejuang. Inilah kesinambungan.

0: lakukan Cidato ya.
1: Kacau ya. Sok diri lagu.
0: Sehati sejiwa. Ya. Yo, Mino. Oh. Siapa lagi tau?
1: Siapa Bang Lan?
0: Siapa lagi?
1: Kita dong dengan Bang Lan.
0: Ya, aku ada barang nak pada diri.
1: Kenapa ya, Teh Bang Lan?
0: Lepas kemerdekaan, kita sentiasa jaga perpaduan kaum. Walaupun negeri, wilayah, perbezaan kaum dan budaya. Nak yalah kekuatan kita Malaysia tu.
1: Nah, Tok Oyo Lan. Yo, pesan pemimpin telah mari sampai gede tu.
0: Bukannya aja ya. Pembangunan pesan dan kemerdekaan berterusan. Kedak kemerdekaan yang kita nikmati kene tu, ba.
1: Gene-gene pun Bang Lan.
0: Oh.
1: Ba kata apa kita itu juga dulu mari.
0: Makai tindo ah.
1: Makai tindo aja kejanuannya. Anak Malaysia nyadi bahkan tebu. Manis dipun tabah ba ujung. Temunan.
0: Bisi manis makah kau.
1: Ni aku cari lo. Tabah Bang Lan.
0: Tabar, eh? Malaysia, kita harus kekalkan kemerdekaan untuk selama-lamanya. Bukannya di awalnya aja, bukannya di jungo aja.
1: Jungo?
0: Kekal manislah sampai bila-bila. Ingat ya.
1: Dan manis dah sepakat pada setiap sambutan
0: Hari Malaysia.
1: Eh, Bang Lan, aku tengah kok. Banyak boda aku untuk Bang Lan.
0: Dah
1: diantar-antar lagi untuk Bang Lan.
2: Kita bangunkan negara selepas merdeka. Negara berstatus negara maju. Cabaran memacu pembangunan negara adalah cabaran pemimpin dahulu dan sekarang. Benar. Kelangsungan merdeka adalah satu amanah. Keamanan adalah janji pesatnya pembangunan negara.
3: Pembangunan negara idamannya tersohor di mata dunia, kebanggaan rakyat.
2: Sejahtera saat negara maju membangun. Semakin

0: Jojo
1: nih. Mana sih?
2: Ya Allah Bang Lan, sumpan senyawa aku nang aku kaya Bang Lan.
1: Ya, aku bisi utai ke madah kono.
2: Namanya teh Bang Lan.
1: Walang ekoke, si celet po yen hoai koke.

0: kodenya. Sebabnya meh kita semua haruslah segulai sejalai Malaysia padani.
1: Kesejahteraan dinikmati.
0: Bah, ngangau cina tamak. Wai, tamak wai, angin ya. Ah, tamak.

Malaysia, bersama kita kuat, bersama kita hebat, bersama kita terus melangkah ke hadapan. Dan dengan berakhirnya persembahan itu tadi, maka sampailah kita ke penghujung sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Setinggi-tinggi penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Tuan Yang Terutama, Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat

0: sambutan dari Malaysia pada tahun ini. Malam ini kita bukan sekadar menutup sebuah sambutan, kita menutupnya dengan satu peringatan bahawa kita mungkin berbeza budaya, berbeza warisan dan berbeza latar, namun kita berdiri di bawah satu nama, Malaysia. Dari Sabah ke Sarawak hingga ke Semenanjung, kita satu keluarga, satu negara, Malaysia.
1: Di kenamaan hadirin yang dihormati sekalian, sebentar saja lagi tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak akan beredar meninggalkan majlis. Oleh itu, mohon hadirin sekalian untuk berdiri bagi menghormati lagu kebangsaan negaraku dan lagu kebesaran Sarawak, Ibu Pertiwiku.

0: ditabur ke terus hari Palan Convention Borneo Kuching BCCK. Jadi dia tu mulai baru ke konti YFM di Kuching.
1: Baik, terima kasih.

Selamat malam pendengar, dia tengah menabur ke berita malam. Pengawal nyerah rasmi palan penyangkai kapal Bintulu hari Perintah Besar ngagai Perintah Sarawak udah dikemujur ke tengah hari itu tadi bawa bilik VIP Padang Bilun Terbangsa Kuching. Simbolik Nur nyuak ke dokumennya diserah Menteri Perengkal Pengangkut Anthony Locke ngagai Sapir Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mbas kemegak jadi Menteri Infrastruktur ngau pemansang palan penyangkai kapal Sarawak. Pengawaknya belak dikemata ke Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim ngau Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Tena 1 bulan 9 tetadi Bintulu Port Authority udah dipadamkah lalu Lembaga Pelabuhan Bintulu Sarawak udah berengkah mangkuk pengawal nyadi raban berkuasa penyangkai kapal hari baru ordinan raban berkuasa palan penyangkai 1961. Komiti Communication Ngau Multimedia Malaysia SKMM udah nubuh ke unit khas dikenak matau komen ngau isi ba platform online sepemanjai pengerami ari Malaysia ke ditabur. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching madah katur tu ngembuan tuju dekat nentu ke pengerami ke ditaburnya lancar serta dikenak nyamin sambung internet di optimum serta laju bak palan Convention Borneo Kuching BCCK. Atur tingangkat ke pemanah sambung internet bak palannya berindi

hasil tinjau pengawal dari agensi UPS Menteri ke pengelantang rapat media ngau Mensia Mayu. Ya, maksud ke jakunya ngakai media sepengudah ngabas balan operation ngau bilik media pa BCCK. Ba program bukai dia penerima anugerah tokoh Hawana 2023 Niang James Alexander Ritchie terus dikingat ke Tegal pemanah pengawak ya ungkup bidang pengarang berita di Sarawak dalam tempoh lebih 50 tahun. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching madah ke aku ngau jasa tokoh pengarang berita veterannya dekat seruran di Pebasa. Untuk kelebih lagi berkawal ngau pengawak ya bermansang perkara media di negeri itu. Ya maksud ke jakunya sepudah nyuak ke pemeri ari wang turuk tabung kasih Ed Hawana ngagai balu niang Helen Tan berumah ya bertebuan Jaya Kuching. Berbaiknya anak induk ya Rebecca Down Bao Ritchie madah kediri temegah hati ngau pengawak tingingat serta basa tidak pandang ke berserimai ngau pengerami dari Malaysia. Niang James Ritchie, peranak asal Pulau Pinang, nadai maya umur ya ke 75 tahun di Hospital Besar Sarawak. Kena bulan 5 tahun sitik nyentadai. Opis Menteri Dagang ngau Koperasi Kuskop udah ngakih ke belanja sejuta ringgit dikena ngemansang serta ngangkat ke pemanah 5 buah palan dagang, palan berdaja ngau tamu pe kandang benua Mas Kading. Menteri Dagang ngau Koperasi Steven Sim adah ke projeknya yang kaum pengawak agak baru bansal berjual kampung Grogok ngau pasar tamu Tembawang Sawah. Berbabnya pasar tamu Jagoi Duyuh ngau setengang dekat muka diangkat ngau mana. Ku yang nambah, kuskop dia tu benung berjalai ke 22 projek tamu desa di Serata Sarawak. Yang ngucung ke penyampau komitmen UPIS Menteri ungkup timpuh 2024 nyentuk ke 2026 dimanggai ngagai 14 juta ringgit. Berindik hari perkaranya dia kaban Parlimen Mas Kading Mordi Bimol nerima ngau maneh pemansangnya dimadahnya berguna benar dikena nyedia ke palan dagang ti lantang serta likun disiklap ngau perengka guna asas ungkup komuniti menua tu. Pengawak ti muka pengawak pemandang mini Ari Malaysia 2026 di Seri Aman nyadi pelasar besar dikena nernak ke semangat patriotisme serta merti ke agi senentang sejarah penumbuh penua baraban bangsa. Pengawaknya diricah ngau mayuh macam program tinari tadi nyeng kaum kuis interaktif nyedia ke pemerik ngau prais ngagai bala temuai. Lalu pengawak pemandangnya dipenyadi ke sapit resident bagi menua Seri Aman Frank Lani tinggari ke resident bagi menua Seri Aman Mahra Saleh. Pengeraminya Nur Beri Awak kelebih haki ngagai nembiak rebak baru belajar ke sejarah menua serta merti ke pemayuh bengkah budaya. Program yang buka ngembuan 7 mantai ke pemesai kuna penyerakup nampak menua Malaysia di lantang. Nak nabur ke berita malam, jadi berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati.

Okey, kapan sampai mati hari Hard Rock ya? Mai jam kita pukul 11.22 minit malam. Retinya tinggal 38 minit lagi ya. Kita bergulai pak awak pemerintah malam. Hanya di ke malam tu tadi ya, kita ninggal ke pengerami hari Malaysia 2026, hari BCCK Kuching. Ditabur ke terus hari BCCK Kuching. Hanya rumah kita akan nyambut hari Malaysia Sarito ya, 16 hari bulan 9. Ya, terima kasih mak kita ke agi segulai sejalan dengan kami di YFM. Setengah jam ke penudi tu berperinang ngau lagu-lagu ke disedia kaku pihak muka ngau Siti Dua info ke dikunci ngau bala peninggal kita ya. Bedau kita ngujung ke awak pemerintah malam kita pukul 12.30 malam tu lagi. Okey, jadi tu abah kunci ke dulu servis lutur terbaik dalam bulan 10 tu lah. Ngagai sekedar kanan luar kalau dibagi menua serika ya, 2010-2026 lutur terbaik bisa dika nemuai ngagai SRK Kota muak ke pagi. Lalu 3 bulan 10 2026, hanya hari 2 lutur terbaik bisa dika nemuai ngagai rumah barat muak ke pagi. Lalu muak ke ngali hari ngagai SRK Jambu. Okey, lalu dibagi benua Sibu ya, 2 bulan 10 2026, hari 1 lutut terbaik bisi dekat nemuai ngagai rumah Gayut muak ke pagi. Lalu muak ke ngali hari ngagai Nanga Rau. Lalu 3 bulan 10 2026, hari 2 muak ke pagi sebis lutut terbaik bisi dekat nemuai ngagai rumah Hansi muak ke ngali hari ngagai rumah Hasun. Okey, lalu dibagi menua Limbang 2 bulan 10 2026, lutur terbaik dekat jalan ke sebis Sidak ngagai Pak Brunut muak ke pagi. Lalu 3 bulan 10 2026, hanya hari 2 ngagai Sungai Adang muak ke pagi. Okeynya bah sekedar hari pejalai sebis lutur terbaik ngagai sekedar kanan luar di bagi benua kita ya dalam bulan 10 tila. Kami dekat berkongsi ke bah maya ngawari bulan kebukai pejalai lutur terbaik dalam bulan 10 tu ya. Okey, nya tadi info ke dikongsi ngau bala peninggal kita di YFM ke malam tu. Lagi terus merenang kita di YFM tu hari Gwen sanggup aku.

SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 Lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar. Kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Okey, aku ukai lulu ngari Winnie Albert ya. Lagu ke dekat dipekit ke bar final ACSJ ke 9 ke diatur 3 bulan 10 tela ya. Pak Dewan Dato' Amar Steven Kaluningkan di Betung. Dia nak ingat ke hari bulannya 3 bulan 10 2026. Okey, jadi yang ke kita baru dah meda bunga api ke di tebah orang ba waterfront Kuching ke Omega ba taman botani ya ke malam tu ke nyeruma hari Malaysia di sik meda bala madah ke diri benung meda bunga api ke malam tu nyeling ke dia tu benung mulai ke diri nyedi harap ke sama berjiman ke bisi jalan alun kita ke bersekut lebih ke tunggak ke pasar Kuching tu ya. Okey, jadi okey berkongsi ke penerang atau ke info bukai berdau kita ngujung ke awak pemerintah malam pukul 12:30 malam tau. Atau jakut tersau madah ke Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak bergulai ngau perintah Sarawak dekat ngatur pengerami nyuak ke prais bub madok manah Premier Sarawak 2024-2025. Kalai pengerami itu dekat diatur 25 bulan 9 tu ialah pukul 7:30 lemai ya ba Raya Hotel ngau muka Convention Center. Jadi tuju ke ngatur pengerami nyuak ke prayas tu dan dikena muji serta berbahasa ke bala orang ati nulis bub ke datai hari menua Sarawak. Okey, hanya Siti Ari mega pengawal ke dekat diatur Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak bergulai dengan perintah Sarawak ya kena 25 bulan 9 tu ialah. Okey, atau lagu baru hari Welta Bana. Minta Nuan pulai baru.

Okey, lagu ke di Bahai Linda ya, Kawal Hati Tua. Hanya di jam kita 10 minit dekat pukul 12 tengah malam. Hanya dibakar selama pukul 12 tengah malam. Tak lagi kita boleh mendiang ke Timang Kerabat Tawas untuk ke pukul 6 pagi pergila. Hanya di nakak tu aku Sam boleh pukul ingat kita ke malam tu. Harap ke boleh bergulai baru awak ke Bokai. Jadi dua buah lagu ke penudi ninggal ke kita malam tu peninggal ya. Hari Menua ke Benar ya, ditangkan ke lagu baru hari Stella Francis lagi ya, Asak ke Tegal Danji. Ngaunya selamat malam, bertemu baru.

Elena, Winnie Albert, What Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu ketika ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: wabarakatuh.
1: Ingat Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, anak-anak ingat, mai apa inai, mendobalam nyadi, sama-sama, mendirikan.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi, pu lawa dengiro kediri ne. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu mansak aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang di ka spon ka?
0: Au oh, nadainya mesek.
1: Iya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, no patut no mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ah. Ingat tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, piak ne. Hmm. Okay, nama tu kampar aku tu ne. Nama tu kebisi di tu sih. Salung erok di tu, piak.
0: Kampar.
1: Kampar di tu. Nyamai kampar di tu sih.
0: Nyamai. Kampar di tu nyamai. Kak
1: Muji ke? Oh. Hmm. Kak Muji kampar merah. Dakin.
0: Eh, Sam. Nama mana tu minsap itu, Sam?
1: Hmm? Eh, nak dah. Nak awak. Nak dah rumah dah, deh.
0: Ngin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu tak? Salah nak nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke. Nak muda nuan kini tak ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semijau tu ngelara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai untuk makai. Gai no sponsor ku 300 masa ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kin itu jalah duduk itu jangan insap.
0: Patut nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang manar ne.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap lah.
1: Kalau kumai lo sih, kum paluang tu lo.
0: Nee, nemu penuh takut. Nemu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Isi? Oh, isi.
1: Nama Indi?
0: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
1: Oh, namu ku. Laban ku selanya bisingan juang.
0: Bang, madah kaku meh.
1: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi ngenak fake ya kah?
1: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.

0: Siti hari utai ke patut diperhati ke kita mega enyak lebuh kita ke ngigak tahu yang kereta calon kita itu tadi diperapak ke kunyang yang kata berguna mega tu orang ke setipak ngau kita ikut kita berkeni ku jakok setipak tu setipak hari sukut nama kininya
1: setipak tu artinya orang ti sama lah. Mm-mm. Okay, ngambil ke contoh setipak bak kita ti nemu Tuhan.
0: No.
1: Okay, ianya ya orang sikutnya mesti nemu Tuhan. Ngau nuan setipak ngau nuan. Reti laban ti yang nak nemu Tuhan buah harun yang enak sebaka ngau nuan cara yang baik penghidup nak sebaka ngau nuan lur cara yang kerja utai ngurus ke rumah tangga megak nak sebaka ngau nuan lebih lagi dekat mendidik kebala nak atau ngajal bala nak disiplin bala nak tentu yang ada nilai ti sama ngau nuan. Reti nyak ke Yakub nak setipak ngonuan. So Yakub kita ianya ia ti setipak ngau kita lebuh kat niri ngau rumah tangga ianya penampak sama ngau penampak. Ngai jadi penampak begulai ngau pematang.
0: Nah. Ya, ukai munyi ko kita enti kita selalu ninga orang nyebut Yakub itu oh nuan nak setipak ngau aku ba. Dunia atau kita nyebut setipak atau kita lebih lagi medak ngagai hari penatai pemisik
1: ko betul kita, kan? Penatai pemisik megak toke status tidak ya
0: pelajar
1: sidak pelajar sidak ya nyek ngik dunia lah ha tamunyi ko aku tadi nilai ngik kita nak sebaka ngon nilai dunia okey ngedunya dekat medak pangkat dekat medak tikas pelajar toke pengeraja duit ringgit kini tambak kita munyi ko aku tadi nyak kebuah iring Allah Ta'ala bepun Pak Jaku ya nyak ti nyadi ke pelasal penghidup kita.
2: Plasa Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang turi kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, boleh mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Basdillah.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

selka jaku perangsang ke saritu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dari penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngagi orang di serantau. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu taitik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngga orang bukai, pedau untuk temu dekat dipalas ngga pemanah. Ngga orang tidak ditolong kita, ngga terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelalu bertukut ngga orang. Ngga orang ndak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nadai ngga orang. Dan ibu kita bergendang ke perawak kita yang Tuhan demi. Lalu yang upah orang penyembuhan hati di sini, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang adat tidak letak taruh ke kita yang minsia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang campat ngambil hati. Anang campat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-buan ngemuan penemutin lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utaiti badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia andang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemul itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Pertinya utai timit kerja kita kesari itu boleh mai pangkok bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil kerja air buat telaga kita. Awak kerja manah awak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita

0: Maya kitai suntua, nadai salah ke kitai ninjau bak kaban tau ke diri sedia.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti betul bisi duit kena maya. Padah dulu ngangkai kaban.
3: Orang ke diinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Leban ndak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, wajah,

Rido, Kitai Rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli Kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat Kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Wow.

0: pula yang agak batang topik tu ke Sarito.
1: Okay.
0: Hanya di nanti ba'ajal kita orang Kristian. Bahkan ni orang induk ke dikumbai bajiak bermua Allah Ta'ala tu.
1: Bajiak bermua Allah Ta'ala lah. Jadi aku berarti ke semua kita ke induknya bajiak megang bermua Allah Ta'ala.
0: Amin.
1: Tuhan tu tadi ngagak kita sempurna. Okay, jadi sawut aku ditu dalam jakut dalam 31 ayat ke-30 lah. Pemajiak tau nipu, lalu pemaneh gamal tau lenyau. Tang induk kenangi ke Tuhan patut dipuji. Lebih yang nangi kalah tala, ia nemu cara ngena garik, ia nemu cara ngantak, lalu ia nemu cara begulai dengan orang, lebih maya pengerami, lebih ia kerja, lebih ia di rumah. Lebih yang nangi kalah tala, ia nemu pat kepatut dikerjaya sebagai orang induk.
0: Oh,
1: sebagai orang induk ia nemu, ia sebagai bini, ia sebagai penjaga rumah tangga, ia sebagai inai, ia nemu. Lalu ia nak ngambil uliah, tau kena ambil uliah, lebuh laki ia kerja jauh, lebuh laki ia semak dia kini, ia tetap. Lalu kais minatnya aja, ia megak bertanggungjawab, ba ruang bilia, ke dikumbai induk ti luar biasa, tau ke induk ti amat-amat menyenang kati Tuhan, menyenang kati sidak ia sebilia, lalu menyenang kati orang mayu. Serius ngau umul kita ya, nanti kita berarti kita mensia tu umur kita 12 agak dikumpai anak mie atau ke remaja kini umur kita 18 nyak kita ditukar tinggi kita nampak nama kebuah perintah ngasun nukar tinggi laba gama kita berubah nyali udah nyak tadi bah umur 21 maga
0: tukar baru
1: tukar baru nama kebuah laba gama tua
0: berubah baru
1: berubah ya jadi artinya tadi gamal kita itu tadi nemu berubah.
0: Pemajiak kita tadi
1: nemu lenyau. Nemu lenyau. Bekeni pun pemajiak tuanya tadi nemu lenyau. Nama kebuah lenyau, laban dia berubah. Pasti kita berarti ke. Agak kita ikut biak sebab umur 20 lah. Terlihat isi kita yang pertama tu. Kelihat kulit kita. Agak terlihat. Gamal kita yang ada buru riak. Mata kita yang tadi agak ciru bunyi kejaka orang. Tang lebuah kita yang datai berumur kita yang dah 40 lah. Dia kita dekat ngasai. Bekeni kasai pengering tubuh tua, hari segi pengering tubuh. Hari kulit tua kengeriwat. Nak uliah ni, kini ku jaga orang kemari. Nak uliah dinapikan.
0: 40 nyampe tu ngeriwat ada pastor. 50 baru bisik mimin.
1: Nitiah ke gaya tubuh tua gawai. Jadi nanti kita berarti ke puan, nitiah ke gaya kini gaya tua nyaga tubuh.
0: Aman.
1: Walaupun
0: setuju ku dengan Wan.
1: Ya, walaupun Wan nyebut umur 40-an tadi panggil nanti tua nak nyaga tubuh.
0: Nanti tua udun empayak ke dere.
1: Udun empayak ke dere. Tak ngujuang ke tua tak ngeriut. Jadi kita berarti banyak pihak mega. Kita mega buat kita nyububan. jadi pemanah agama kita nya tadi nanti ambil ke banding subak ngelik tuannya tadi bisi ngelik tanyo udah umur 40 lebih nyukap cabut ke ngelik gara bayang kita. Jadi nya maka ku tadi pemajiak tu nemu lenyau. Tau ke penyigat kami laki tu nemu lenyau. Laban buat kudus madahnya sementara utainya deh. Tang ianya utai kena nemu lenyau. Lebuah kita nangi ke Allah Ta'ala.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut, bakal bak supermarket ngau mall, bisik ditinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai, bak tisi parit pen bisik ya, ubah meh ulah kitanya, entah meh troli ke bak nur di udah disedia kau, nanti kita udah nak, nanti ngepan tinggal ke bak nur nak, ngepang jalai orang bukailah, ngomong meh bisik orang ke ngumpul.

0: Дай собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет,
1: баруна.
0: Как?
1: WAI.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Kita sama nak nemu, hati manusia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jai, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagak kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam banyak mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

tes suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, kak beli. Orang yang bisa telefon culiak, kak gemeli. Orang yang bisa kasut baru, kak gemeli. Bisanya tadi, kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita napat orang, bawa utai ke mana. Bakal bagas gawak, isik gasir. Pesan dari aku, Monica Gary, Engau YFM.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak lai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: tuo pagi riwai
1: benong ringat benong pedihatin ti di rumah tamak pangking nemu lagi meda handphone meda lagu meda nama-nama kini ni boh mayo teh sebut nah lo kali kediri meda handphone ya nemu ya nurun celap kediri empo lagi amang kenyari kita ke besawut ke kadangnya meh maya ati ke benong angat macam-macam teh pansor mulu tadi kadang dina sedar
2: ngenang ke gibit sebuah desem ati nai ngasuh ngai kerja pengonyaringan kita ingat keringat tama kebeli pamit pangkiang na dah nya dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu
1: kan dua dia aku ngkah kemua pintunya te kepan dua oh kelapa
2: maneh mentas nanti kamu pintu
1: nah wa ke nyium baunya deh noy pansuat baik baru ke dapur
3: anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 Lucky.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 hari bulan.
1: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi ba hospital madah kenia ngapa ya suba ngaikia malu di kangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ya, ya. Rebecca. Bisis timal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi duit ke Medai.
1: Nadai, nadai.
0: Pergi duit ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runia. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Segulai Senyalai Ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 kali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri music. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: saya kenalah di hari saya itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamga berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilah. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM

0: Ya, bizi nagura.
1: Aku dilengkar kenuan piajam.
0: Tidak cukup rancak, karam, minyak, lagu dangdut.

Nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bandul berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Jiku, jiku. Jiku.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiak. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengar aku diri ni. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk aku di tam.
1: Ah, nanda orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Kediri dia kah?
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Ada yang tu nak lah mau perut tu lapar.
1: Oh, biar ni. Eh, nak mau tu kampar aku tu ni. Nak mau tu kebisi di tu si. Salung erok di tu, dia biar.
0: Kampar.
1: Kampar di tu. Nyamai kampar di tu si.
0: Nyamai. Kampar di tu nyamai.
1: Kamuji kah? Oh. Kamuji kampar merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nada. Nak awak? Nada orang muda deh.
0: Nyin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu ndak. Salah nung insap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira aku orang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main untuk makai. Gaya nak sponsor aku. 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kini itu je lah duduk itu je nginsap.
0: Paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi Ariupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang mana ni?
0: Nya, nya.
1: Eh.
0: Anang insap kan?
1: Kalau kamu sih, kamu palu orang betul lo.
0: Nih, kamu pun orang takut. Namu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Semaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Kes culik tau kenan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengum panci dak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: di hari taik itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Pengerah Pagi, Y FM.

0: Perak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
0: YFM. Yeah.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggan lala agik sapanuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: Timang Kerbau Tawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: Dengar ke pengelak pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalan.
2: Selamat pagi semua peningat di Selampur Menua Sarawak Tanah Kenyalang. Mulai baru kita bawa pengelak pagi YFM. Tentu ya, pagi hari 4 kita ke Sarito. Hari ya ke 17 kita sudah nyingkang ke 19 tahun 2026. Terima kasih ya memayuah gagai kita. Laban nah temu-temu pagi sudah mulas ke Twil Radio kita gagai frekuensi FM YFM Tisma Baalai luar kita diau jam ke dia tu ngami ke contoh kaku ni tadi waktu peringat kita dia kapit ke pagi tu boleh mendiang ke YFM ba frekuensi 94.3 FM. Maka selama awak nur muka kedai kita YFM penggerak pagi jam ya ke terubah tu kita ke bergulai dengan aku Uncle Stone lalu pihak muka terima kasih dengan kita tiap mendiang ke kami hari tengah malam tu tadi kandang 6 jam ya ke udah dia tindak malam kita udah ditimang kami di pelanai dengan seleksi lagu-lagu bawa timang kerbak tawas kelimpah harinya megah ya kena ngulu bala ya ke gawak syip malam kira saya kun tidak salah 2 jam lagi. Dalam ketujuhnya ambiah mesyap tapi awak ya. Okey, jadi bawa pengarah pagi nang ya nadai nyemata nanti kita itu tadi nak mendiang ke sampai pagi ya YFM laban nak ketada terima kasih kita ngagai petarati udah nampung support kita ba dunia injau ke pagi tu bersama mega tiap kami di kamai kita bersampi ya dalam hati ya diri lalu pian mega minta iri yang lebih yang pertara bah semua pengawal ia ya, kerka digagal kita bah semanjai hari itu lagi lalu bah sampai pagi YFM kita pagi itu harap kita sama dia jenuh dalam lama kita bersampi dalam hati diri di ulu ke orang ti megai pengarap bahai bah sampai pagi YFM pagi hari 4.

Nitya kari bulan ti udah ditetap ke kat 4 17 hari bulan 9 2026 analamada program dekat Belabua. Selamat pagi aram kitai dalam nama Ptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengrindu, dulu begulai sembiang pagi tu besampi kitai. Oh Tuhan, ngagai nuan aku ngigap pengenduh, lalu ngagai semua tanda nuan aku nungak kati aku. Oh Tuhan, sekali ke benung berjalai, tau ke berumah, sekali ke dalam pengawal aku, tau ke dalam kerja aku, aku nyerah ke semua pengandal hati aku, bak nuan. Beri aku, bantu nuan dicukup, awak ketau ngati ke diri, ari semua utai. Oh nuan ti berpengasih, ngelui ari semua, sikap ba aku, ungkup aku, oh Tuhan, nitih ke penekak nuan. Lalu asuh aku, terpantup hati ba utai, ti udah ditagak nuan ke aku. Nuan ti berkuasa, penuh merik jakut tangkan. Bab. Dalam kebun bungai, ti mayuh macam curak engau bau rengut, ketumbuh begulai endang manah di pedak. Tajak berbida, tiap-tiap bungainya dipanjah ujan ti sama, serta nerima pengangat ari sitik matahari. Bekenyak megak kitai mensia, ia ngembuan mayuh bangsa engau curak kulit, tang semua di tempat petara ti sama, lalu semua datai ari asal ti sama. Pupu bangsa baraban mensia, patut nyadi kepun penatai saati, baka dalam muzik ka alai mayuh not berpadu nyadi kot tik lati. Penyerakup endang berguna ke pengidup, pun ke pengidup ianya pengerindu. Dalam dunia material, semua elemen utai dunia begulai ketegal adat kuasa penarit. Adat kuasa penarit ngawa begulai sekedar elemen tik nyadi sitik bungai tik manah. Tang, lebuh kuasa penarit nadai agi, bungainya dekat luluh lalu mati, bekenyak megak bak kitai mensia. Kuasa penarit, saati ngau penyerakup, sigi daya tingempuang semua mensia begulai. Bahaulah udah ngagak turai dikenak nyerakup ke semua mensia di dunia, kitai patut berbendar, narit sidak ngagai sengkiluang penyerakup. Lebuh kitai bertemu engau mensia ari mayuh pupu bangsa, menua, agama, engau penemu, ti endak sebakang engau kitai. Kitai endak tau ngasuh, semua bida tu nyadi keempang antara kitai. Kitai patut ngaku sidaknya bakal bungai ros ti bermacam curak, tumbuh bak kebun mensia ti manding, lalu gagak nyadi siti ari semuanya. Bahaulah nyebut, panggau penyerakup udah didirika, anang medak pangan diri baka kampar. Kitanya buah sepun kayu, serta daun sitik dan. Tumpu ke perenyang kita nuju penyerakup, lalu asuh perencing penampak ia mancar bak kita. Begelumuk meh kita begulai, lalu ketegal petara berbendar, buai semua utai ti nyadi kepun penatai penyerekang bak kita. Dalam sembiang tu, kitai deka minta ngeke petara ngambik ke semua mensia semampai berserakup. Oh petaraku, oh petaraku, amat bendar, aku ngangau nuan lalu bersampi bak mua pemetung nuan. Minta ari nuan, awak ke semua pengasih nuan, tau nurun ngagai balas mengatu. Tebalan kasida engau pengasih nuan serta pengamat nuan. Oh Tuhan, gempuang serta tanggam begulai semua hati. Asuh sejalai semua semangat, lalu ransiang ke semua roh nengah tanda suci engau penyatu nuan. Oh Tuhan, asuh semua muat tu tampak nengah pancar penyatu nuan. Keriang kepunggung semua pengasuh nuan, gawak dalam perintah nuan. Oh Tuhan, nuan tinggembuan pengasuh.

kasih tinadai tata. O Tuhan ti pengampun, ngau penembang, ampun dosa kami, tembang pengurang kami, lalu asuh kami nunga ngadap perintah penyayau nuan, ngangau perintah ti tegap serta berkuasa, ngunduk basungkup nuan, lalu nyerah ke diri bamua mulia semua tanda pengamat nuan. O Tuhan petara, asuh kami bakal gelumbang batasi, bakal bungai berkebun, bergempung bersetuju nengah pemisik pengerinduk nuan. O Tuhan, kerembai ke dada nengah tanda penyatu nuan, lalu gagak semua bangsa mensia bakal bintang tiba perencing ari peninggi mulia ti sama, bakal buah pemetul titumbuah bakayu penghidup nuan. Amat bendar, nuan meh ti pemaduk tegap, pengibun diri, ti pemeri, ti pengampun, ti penembang, ti nemu semua, sikut ti nampak. Abdul Baha. Nya aja, terima kasih.

0: Bulan September orang putih nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak maya belanggang kerban ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang gak tidak bujang bala tidak laki umai gak kita bestai balat lantang hati kaban gak kita langgang 30 hari umai gak udah rangkai kayu lama mati gak kita nunu api balat menyedi marau gak udu nyampau panas 10 hari baru

0: tapi utai ngiga pamakai lo abis mati sungai ti panyai jalai digaga titi ulu dulu seluap langanya dudi nyak sengawa ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajak megai api cerita getah perah gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketah hari boleh geduit nimit kena beli ruti bekal gawak nugal laki kena gameli lawak manuak gengau babi lebih sih lebih pakai dudi hari.
1: Selka jaku perangsang kesar itu kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngaberkat di kemuan kita. Ingat, mai anda orang kena dai penatai misi. Sidak ke serantau. Datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kitai ngorang ti serantau. Lepuk kita meri sedekah ngorang kesuntuk. Anang nejuk ke cari kibak kitai nemu titik kerja cari kanan kitai. Awak ke Tuhan ajak ti nemu manah kitai. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kitai baruang bilik kitai. Pemanah kitai ngorang bukai pedau untuk temu dekat dipalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kitai, enggak terbayar, tau kena ulian malas panah kitai. Anang kitai kelalu bertukut dengan orang. Engkau orang enggak medak pengawak tidak ada kerja kitai, lebuh kitai mantu, lebuh kitai nulung orang. Nadai ngau. Nadai buah kitai bergendang ke pengawak kitainya. Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang tinggungan hati tisinu, hati tisiru, pemanah tetap dibalas ngau mana. Yang adat tidak letak taruh ke kita imensia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kitai dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kitai bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringan. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemutik lurus. Bisi orang tidak dekat ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak berjalai kita. Kerja nak uliah, kita yutai ti badas. Laban berpujuang ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kemudian itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tau aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air ke telaganya. Bertinya untai timit di kerja kita kesar itu, boleh mai pangkok bagi orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil kerja air ke telaga kita itu. Awak kerja manah ngawak kitai, mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita.

0: sis tau ke TV, ianya penyakit yang rusak lempuang. TV itu lebih rampit hari angin, lebih maya patut tau kengkasi. Tajap dia, anang irau, laban TV uleh diperubat. Berubat tumu uleh nagang TV hari berampir. Berpersa pengerai, nanti besi patut lebih hari 2 minggu. Tabian, peluk malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkat terguna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita yang membuat tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
2: Yo!
3: Ui, nak mau tanya?
2: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo!
3: Bah, ni kereta nanda.
2: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
3: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
2: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
3: 3, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu-pintu malannya.
2: Bah, yo, amat tergenung. Haram, numpuk tu lah.
3: Ada eh, terberundi yang kedini kau minta sponsor deh.
4: Ingat you, main

yang sudah wai bambai ke anak temuai. Lagu Aria Natalia dia ke pagi tu meredang kita bawa pengerak pagi. Lalu pihak menggang lalu ke semua temuai ti baru aja terengkah kaki temu-temu pagi tu ngagai menua Sarawak baiknya tadi baru terengkah dia kuci yang baru terengkah dia Miri di Sibu Bin Tulungau dini-dini aja meh. Andur kita tinggal lawak menua kami di Sarawak di tu penatai kita nang yah dia sambut kami ngau ati gagal. Lalu pihak meh ngarap kalau bambai kami di menua Sarawak di tu munyi ke lagu Natalia di tadi ketika udah ada untung udah gak temuai datai lalu uliah diambil kambai lagi. Oke okay, jadi ya pagi tu apa kongsi ke sekedar berita kulih bagi kawal dengan aktiviti kongsi di pejalai ke dalam kandang 2-3 minggu ya ke dekat datai tu tu terubah berkenang ke pengawal berperasa pepsmia ke alainya tadi kena hari 6 tu ilah ianya 19 hari bulan 9 dia gerbong Sarawak Family Planning SFPA dekat ngatur kimpian Pepsi yang kau nak berbayar jadi apa ngawak tu dekat diatur bah klinik Sarawak Family Planning Association yang ngimai jalai piramli kuci yang tidak berjalai piramli kuci yang pernah kita upis radio atau upis RTM tu seberaya jauh dah jawab kami di tu jadi pengawal berpersa PSM tu dekat di atur berengkah hari jam 8 pagi ngentuk gagai pukul 12 tengah hari nyalai nesau semua orang induk tu tadi ngambil ke ngambil peluang tu untuk berpersa Peps mia ndak bayarnya wai lalu pihak mega merangsang bala kita ia ke laki ya mega ya ngambil ke nganjuang meh bala ini wai kita bala suluh hati kita sama ngau berpersa okey merangsang langsung kita ngau berpersa ke nanti kita laki tu ndak ada itu berpersa bala tanya tadi tanya meh orang tadi tanda kita sayau ngagai indai wai kita sayau sida ya anak semua sayau ya tentu ke nyaga mega pengerai okey lalu masal nyong lihat sedap nah tentang ngelalau sida ya meh ambil ke bepersalaman kita tadi bepersalaman nah, lagi ngambil kita ngadang lalu nemu si nyemak bisi utai ya ke bisi ngemedias ke tidak ya ngai ke nyau kelalu lawan pedih kita ya labanya jemah ilah ok nyau berkawal ngau pengawak ya kerja tu hari 6 tu ilah ya nyau pengawak bepersa pepsmia ngau nak berbayar tu bisi diatur bak klinik Sarawak Family Planning Association bak jalai Piramli di tu lalu berkenang ke bak berita takut pengawak ya ke Bukai mega ke bisi dekat diatur kalai Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak bergulai ngau perintah menua Sarawak tu dekat ngatur pengerami alai nyuak ke peraya sebuah pemandu manah Premier Sarawak 2024-2025 jadi ya pengerami tu dekat diatur 25 hari bulan 9 tu ialah ianya kena hari 5 minggu baru jam 7.30 lemai baraya hotel ngau convention center jadi 7 ngatur pengerami tu kalai nora nyuak ke saya senang dikena muji serta berbahasa ke bala orang ke nulis buk datai ke menua Sarawak di tahu nak terputus ni aktiviti atau ke pengerami ke bisi diatur dalam menua kita di tahu lalu berkenang ke bah berita megaya ke bisi di peda aku bah Facebook berita RTM Sarawak tu berkenang ke bah perintah besar ti setuju nambah ke pengarif parlimen ungkup blok Borneo takut dari blok Sabah ngau Sarawak jadi pengawak nuku kena dia gapai dengan pengawak nusun baru kedua jemaah ilah lalu Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke pemutusnya sudah dikebenar ke kabinet ke alai penyampau spesifik ngau cara berjalai kena dekat di perundian ke dulu ngau komuniti pengawak berpilih tau ke SPR lalu kuya madah ke Tok Bunga Ahmad kena tentu ke penyampau kaban parlimen kelebih lagi hari blok Borneo ianya Sabah ngau Sarawak di kemanah kaki nanti dibanding ke ngau perlu dua ia ke bisi dia tu lalu nyematak benar gak yang madah tu tadi perkara tu ngambil timpuah semak 60 tahun tang perintah besai tetap membenar dekat ngemujur ke ia lalu yaku tu di keluar ke rebuah maya bak pengerami ngintu hari Malaysia 2026 ke diatur bapalan Convention Borneo Kuching BCCK
The Malam. Oh, maha. Cukup ramai The Malam. Kalau bagi yang ke di Pedah, aku ba TV. Nyau letup-letup aja. Utai ke di Ayan ba apang ramai tu. Okay, jadi nyau ngasuh hati tu termegam ke. Jadi siku Arya pernah menua ya kenguan di menua Malaysia di tu. Lepas jap eh. Siapa nak talu hati. Lepas kita ya diau ba. Dunia ya ke likun ngopim ke nadai bisi penyarut besar. Lalu sebut berkawal ngawa penyarut tu. Nanti ada penyarut. Anangga kita itu nyobrengkah ke nyarut orang dulu. Lepi ya, ya baki. Okey, jadi udah tu lagi. Bakal selama dekat macam seberat bisi dikirim ke peninggal kita ba email kami yfmb@gmail.com ngawa pihak mega kena nombor WhatsApp account di entang sebelumnya aramak di terus berperindang kita ngergas ke mata pagi hari 4 kita ke pagi tu lagu Ari Sulian nak uliah ditikal pula lagi.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi?
0: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku selanya bising anjung.
0: Bah, madah kaku me.
1: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, nul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi ngena fake ya kah?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan citai pagi tu keterubah tu pesan pemati kerikirum Kelvin tau ke Ipun jadi pesan tu tadi nuju kawan belayan ya ke hadiah bapak pilih mana betul liduang sekirau sabu temudu sanah miri pemegah belayan ke dia di Bintulu melugu luban tu terbaru ngau semua ya ke ngelala Tan Liang Kiau tau ke nyambar nyari pesan tu tadi madah ke Tan Kiang Kiau Tan Kiang Kiau tau ke nyambar udah nadai kemari 16 hari bulan 9 lalu niang Tan Kiang Kiau niang Tan Kiang Kiau tau ke nyambar tu deko diintu bala mayu barumah niang tempunya barumah latup empilik tengah lacau pantu kena malam pergila malam hari 5-18 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 6-19 hari bulan 9 ke pendam empili lacau jadi semua kabar belayan ia ke di pesan dipinta datai ngesah penusah rabatu sila lagi kita tahu tanya lagi Kelvin tahu ke Ipun ba nombor 0195182 01 tahu ke ngagam jadi niang tu ba nombor 0148651 71. Jadi nanu baru isi pesan pemati ya ke dikirim Kelvin tahu ke Ipun pagi tu jadi pesan malah ke apa ya ianya Tanah Kiang Kiau Tanah Kiang Kiau tahu ke dari nyambar udah nadai kemari 16 hari bulan 9 lalu niang Tan Kiang Kiau niang Tan Kiang Kiau tu deka di itu barumah yang pu barumah latup empili tengah lacau pantau sekai malam mai malam pegelap malam hari 5-18 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 6 tu ila 19 hari bulan 9 ke pendam empili lacau kabar belayan ia ke dipesan diminta datai sampal ngesah nusah rabatu lalu kak nemu sila agi tau bertanya ngege Kelvin tak ipun tempu bernombor 0195182701 tau ke ngagai menjadi niang bernombor 0148586571 lalu pesan ya kedua setimga pesan pemati ke dikirim manjan anak aluang tau ke bini ajah tau ke inem paga bagi tau jadi pesan tu tadi nuju kamar belayan ya ke dia ba fase 1 ngau fase 2 skim pendapatan semula luban tu batang air luban tu ngau pemega bala ya ke dia ba menyang sedih suai ke bagi bala ke dia ba rumah ngadan lalu nuju sabai anak galah lalu pemega kamar belayan ya ke dia di Selangau ke bagi kumas anak empati bala ke dia di Bintulu miri ya limbang kucing ngau ia kenalah dia rintai ke itu tinggalah Greenet anak meribin jadi pesan tu tadi madah ke Greenet anak meribin tahu ke ini empaga udah nadai kemari hari 3 16 hari bulan 9 lalu niang Greenet anak meribin niang Greenet anak meribin tahu deka di itu balam mayu baru mah jamir pudai luban tu malam tu lagi malam meripat 19 hari bulan 9 sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 5-18 hari bulan 9 kita akan mu sila lagi berkawal ngau perusahaan rebatu tau bertanya ke Fiona tau ke double nama terdara bernombor 0111917776 tau ke ngagin pagal bernombor 0114 6863153 tau ke ngage dua mah ba nombor 0785877709 anu baru pesan ya ke dikirim majan anak aluang tau ke bini yang ajah tau ke indah impaga ke pagi tu nyadi ya pesan tu tadi madah ke indah ya yanya gerinian anak meribian gerinian anak meribian tau ke ini impaga udah nadah ya kemari area 3-16 area bulan 9 lalu niang gerinian anak meribian niang gerinian anak meribian tau ke ini impaga tu deka di senggai bala mayuh baru rumah jamiat pudai lubaan tu malam tu lagi malam hari 4 17 hari 9 sebelah ke di anjuang pagi lah pagi hari 5 18 hari 9 ke pembelayan ya kekan musih lagi kawal ngau penusara batu tau bertanya ngage Fiona tau ke boleh nama saudara bernombor kusung 1119178776 tau ke game paga bernombor 0146863153 tau ke ngage duam bernombor 0178587709 pesan ya ke situ nya sti mega pesan mati ke dikirim bujar anak angau tau ke apa ya luncau ngari ke menjadi ya uca do boleh nama lembu anak angau nya pesan tu nuju ke belayan ya ke diau ba rumah kandang nanga ke biau sungai suat sungai benak ke belayan ya ke diau ba batang bali sungai gad sungai bau suau merirai batang rajang belawai menuan kenawiat bala kediau di Sibu, Igan, Wapakan, Marau, Bintulu, Miri, Limang, Kucing, Gawi, Yaknala, dia rintai ke ditu, tinggalah janduan anak abid. Jadi pesan tu tadi, madah ke janduan anak abid, tau ke indai uco, tau ke bini yang angau anak nyang. Udah nadai kena area 2 tu tadi, 15 hari bulan 9, laluan yang janduan anak abid. Ni yang janduan anak abid tau ke indai uco tau ke bini yang angau anak nyang tau deka di itu bala mayuah ba rumah anak ya antara ba rumah uco tau ke boleh nama lemu anak angau country height jalai ulu sungai kapit malam pergila malam hari 5 18-19 sebedau ke di anjuang pagi hari minggu tau ila 20 hari bulan 9 kita akan nemu sila lagi kawal dengan penusaha rabat tu tahu bertanya ngagai uca bernumber 0112550339 tahu ke ngagai bujar bernumber 0115680904 sudiah bernumber 0178010829 nando baru isi pesan pemati ke dikirim bujar anak angau tau ke apa yang luncai ngapa yang mega menjadi ya uco tak ada boleh nama lemu anak angau nya jadi ya pesan tu tadi madah ke indah istuai ianya janduan anak abid tau ke indah uco tau ke bini ni angau anak nyang udah nadai kena area 2 tu tadi 15 hari bulan 9 lalu ni yang janduan anak abid ni yang janduan anak abid atau ke ini uco tau ke jadi bini ni angau anak nyang deka di senggai balam maiwah ba bilik sida atau ke rumah sida anak ya yang uco tau ke kemudian melemu anak angau ba country height jalai ulu sungai kapit malam pagila malam hari 5 18 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi hari minggu telah 20 hari bulan 9 kita akan mesti lagi berkawal ngau penusah rabah tau tau bertanya ngagai uca bernombor 0112550339 bujar bernombor 0115680904 tau ke ngagai sudiah ba nombor 0178010829 lalu nangkan kenyak ngatai ke steam mega pesan pemati ke dikirim sara tau ke kinyuang anak nyambar ke pagi tu pesan tu menuju bala ke diau bampauang betuang trai debak liduang betuang pemega bala ke diau ba antulang rumah sambau Peruan rumah Masir kebelayan kediawah Putat Ariran Gran Stumbin Tanjung Bijat Tawang Sembayang Taman Gamang Taman Tiara Ngawiyaknalah di harintai ke ditu ti ngelala jelui anak garantau ke bini yang ringkai anak upu. Jadi pesan tu tadi madah ke jelui anak garan, jelui anak garantau ke bini yang ringkai anak upu. Udah nadai kemari hari 3-16 hari bulan 9 lalu niang jelui anak garan, niang jelui anak garan tau ke bini yang niang ringkai anak upu tau dekau dintau balam mayuah malam pegilap malam hari 5-18 hari bulan 9 sebedau ke di anjung ke pendam Kristian Bukit Munggu pagi hari 6 tu lah 19 hari bulan 9 kabar belayan ya ke dipesan bila datang ngesah musara batu ngegaya rumah bubi anak ndawi gerandi Sri Aman nandu baru isi pesan pemati ke datai hari sara tau ke kinyuang anak nyambar pagi tu yang dipesan madah ke jelui anak garan, jelui anak garan tau ke bini yang ringkai anak upu udah nadai kena 16 hari bulan 9 ianya kemari lalu niang jelui anak garan, niang jelui anak garan tau ke bini niang ringkai anak upu tau dekau dintau balam mayuah malam pegilau malam hari 5-18 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang ke pendam Kristian Bukit Munggu pagi hari 6 tau 19 hari bulan 9 okay? Jadi kebelayan kerpesan di petang sampal datai ngesah penusah rabatau ngegaya rumah bubi anandawi gerandi Sri Aman. Pesan yang kelima ngatai kepesan ke dikirum Stanley Jilum Ana Edward ngari kesilaya menyadi jadi ya pesan tu nuju bala ya ke dia ba gawis buai melanjan pihak mega bala ke dia ba sungai Engkabang keruan meribung padi ya. Kepala pelayan ya ke dia ba geraji atas geraji baruah sungai di bawah lau yang bulah tu maja bukuang asal pematuah bala ke dia ba nanga jelau jelau atas remah buang bungkang pelepuak kabelayan ke dia ba ajuang merunjau jungkal pedanuam nanga padiah lubau baruah tanu ngeraji dabu asamu ngopi mengga kabelayan ke dia ba buyong baru buyong panjai sengalang debak kucing miri sibu bintulung gau di siaman serta ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala sulah anak salang tau ke indai lutia hanya dipesan tu tadi madah ke sulah anak salang tau ke indai lutia udah nadai ya kemari hari 3 16 hari bulan 9 laluan yang sulah anak salang yang sulah anak salang tau ke indai lutia tau deka di sengai bala mayu baru mah Nelson James nangga buai padih betuang malam pegila malam hari 5 18 hari bulan 9 sebelah ke dianjung pagi hari 6 tu lah 19 hari bulan 9 dan baru pesan pemati ke dikirum Stanley Jilum Ana Edward pagi tu ngari sudah semiadi yang dipesan madah ke sulah anak salang salah anak salang tau ke indai lutia udah nadai kemari hari 3 16 hari bulan 9 laluan niang sulah anak salang niang sulah anak salang tau ke indai lutia tau deka rintau bala mayu barumah Nelson James dan ngebuai padiah betuang malam pegila malam hari 5 18 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 19 hari bulan 9 kita akan nemu sila lagi kawal ngapun sarah batu tau bertanya ngegai Stanley ban nombor kusung 143585119 tau ke ngagai Stanley bernombor kusung 13847227 tau ke ngagai Clary double nama JJ bernombor kusung 14385851119 nandu baru isi pesan pemati ke dia kirum Stanley Jilum anak Edward ke pagi tu ngari sidaya semnyadi isi pesan madah ke sulah anak salang tau ke nai lute udah nadai kemari hari 3 16 hari bulan 9 lalu niang sulah anak salang tau ke nai lute tau deka di itu bala mayu baru ma Nelson James nanga buai padih betuang kena malam pegila malam hari 5 18 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi hari 6 tu ilah 19 hari bulan 9 kabar belayan ia ke dipesan dipita sampalah datai ngesah penusara batau lalu kanemu sili lagi tahu bertanya lagi Stanley bernumber kusung 13847-2272 tahu ke ngegai Clary ya double nama JJ bernumber kusung 14 3584 119 lalu Terus berarti ke pesan yang ke enam pagi tu. Setiap muka pesan pemati ti dikirim Patricia Anna Sandum tu ke Indai Benyonya di pesan tu. Nuju kabang belayan ke lebih lagi rumah yang ke semakai mayarabat. Bakabat tansang saka penurian lempah uang melaban semua atas semua baruah semua asal pihak muka balabas tambah asal tambah ulu terusan bebangai kiba bangai kanan ngau kabang belayan ke lebih lagi rumah yang kenambah yang buka kabelayan ke dia ba isu banget aduri banget dan surai layar pasok baruah awar bukuang banget nyelutuang buyong panjai remah buang bebangai kiba engkeranji cuat ya ke dia barian batang ngopiam ga nuju Tuan Muhammad di sebakak Sleman ngau semua kabang belayan yang ke ngelala Brunual anak jabu kelebih lagi bala ya ke sama gawang ya ba CMS okey jadi ya pesan tu tadi madah ke Brunual anak jabu Brunual anak jabu tau ke Sigan tau ke Sigua tau ke apa benya udah nadai kemari hari 3/16/2019 laluan yang Brunual anak jabu ni yang Brunual anak jabu tau ke Sigan tau ke Sigua tau ke apa benya tau Deka dintu bala mayuah ba rumah Randi entana betuang malam pagila malam hari 5/18/2019 sebelau ke di Anjuang hari 6 tu ila 19/2019 ke pendamah pudu betuang. Okey, jadi minta kabar belayan ke di pesan sampalah data yang sah penusah rabatun. Ada baru pesan pemati ke dikirum Patricia Anasanum tu kini punya ke pagi tu nyari pesan madah ke laki ya. Ianya Brunual anak jabu, Brunual anak jabu, tau ke Sigan, tau ke Sigua, tau ke apa benya. Udah nadai kemari hari 3/16/2019 lalu ni yang Brunual anak jabu, ni yang Brunual anak jabu, tau ke Sigan, tau ke Sigua, tau ke apa benya. Tau deka, dia tahu bala mayuah ba rumah Randi entana betuang malam pergila malam hari 5/18/2019 sudah ke di Anjuang pagi hari 6 tu ialah 19/2019 ke pendam pudu betuang minta kabar belayan ke dipesan sampalah datai ngesah penusah rabato lalu ke tujuh natai ke pesan ngetas uliat ke dikirum James anak jalian tau ke apa ya cancuan ke pagi tau nyari pesan nuju Janet ke diau barumah ngelambai ngau bala ke diau barumah pajau rantau kuyang mulut julau Kebelayan ke dia berumah panjang, rantau rusak rumah ikiah. Liwah ngepengga bala di duang, ngau rantau pita julau. Kebelayan ke dia menangga ayam, menangga ijit, menangga luau, menangga rayah. Rumah libah buat julau, rumah lamba, penyakai akai, rumah bakar ulu mawang, ngau bala di seras julau. Sida ubit ke dia batu lima jalai ke jadi. Pihak mega nuju pengajar Wilson di Nangga Kuta Julau Aki Dagang anak puan kedia rumah Dawud anak Dandi sebaya Selangau rumah rebayah lubuk pas tatau lambir rumah Dorita rumah setelah lambir miri ngau pihak mega nuju konsulat jantian sepilih kedia bas pupuk ni ya ngau kemulian kenalah di hari intai ke ditau pesan madah ke pengawang ngetah sulit kena yang siman anak unggan yang siman anak unggan tau ke di kangau nama Indai Jalian dekat diatur kena lemai hari 6 19 hari bulan 9 ianya tadi pengawal nguan ulit lalu ulit ada ke di kertas kena pagi hari Siti ianya tadi 20 hari bulan 9 okey jadi kemudian di pindah datai ngagai rumah Andy Medan dah luau satu simpang SK nanga julau Nur ngulu pengawak tau kan mesti lagi tau bertanya ngi nombor 013-599-8090 nanda baru isi pesan ke datai Arya James anak jalian tau ke apa ya cancun ke pagi tau pesan madah ke pengawak tak sulit ke niang siman anak unggan niang siman anak unggan tau ke niang jalian dekat diatur kalau kena malam hari 6/19/2019 pengawak nguan ulit lalu ulit adakah diketas pagi hari Siti 20 hari bulan 9 kamar belayan ke dipesan bila datang ke rumah Andy anak medan luau satu simpang SK nangan luau culau lalu sila lagi tahu bertanya ke nombor kusuang 13-5998-9 lalu natai ke pesan ya ke situ pesan ngetas ulit ke dikirum

Lot 1907, Lorong Kiamang 32 dan Miri. Kita akan masih lagi kawal ngawa pengawal tu. Boleh terus bertanya ngagai Willy Jangbo bernombor 0198919968 tau ke ngagai Douglas Cendan bernombor 0198053858. Nandu baru pesan kita sulit ke dikirim Douglas Cendan anak Willy pagi tu nyari pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Ellen Chai Uta anak ape niang Ellen Chai Uta anak ape deka diatur kena 19 hari bulan 9 tu lah jam 7:30 lemai balot 1907 Lorong Kiamang 3 tu dan Miri. Kan musil lagi tahu bertanya ngegai Willy Jangbo bernombor 0198919968 tahu ke ngegai Douglas Cendan bernombor 0198053858. Pesan ya ke 9 pagi tu natai ke pesan ke dikirim Tony Majing anak silai jadi pesan tu nuju ke pelayan ya ke dia Baslindung Bukuang Danau Kandias dan Kumpang Kumpang Langgir Kumpang Pawah Kabelayan ke dia Batu Bini Atas Batu Bini Baru Rakut Wong Panjai Pentiak Nangga Bunuh Sungai Antu Mawang Kabelayan ke dia di Kucing Kantuk Balau Kedumbi Empayuh Brunei ngau pihak mega nuju ex pengajar Ganis Sebilia Tua-tua harapan masa ke diau dipilih menuang keli, kabelayan ke diau baskim sekarang, ngau ia kenalah dia rintai ke ditu magang. Pesan mana ke pengawang itu 100 hari setelah bersembiang kergang, niang ekster rumah silai anak sandah, niang ekster rumah silai anak sandah dekat diatur, kena 19 hari bulan 9, atau yang kena hari 6 tu ialah jam 10 pagi kabablayan ke dipesan dipinta datai ngagai rumah penguang silia skim sekarang lalu kan musi lagi tahu bertanya ngagai Tony Majiang tumpu penombor 0198051247 tahu ke ngagai DJ Steven Taposilai penombor 0193223272 nando baru isi pesan ke dikirim Tony Majiang anak silai ke pagi tu pesan madah ke pengawang itu satu sari setelah sembiang kergang niang apa ya yangnya tadi niang ekstur rumah silai anak sandah dekat diatur kena 19 hari bulan 9 hari 6 atau ila jam 10 pagi walau ke dipesan diminta datai ngagai rumah penguang silia skim sekarang lalu kanmu silia gip kawal ngau pengawal tu tahu bertanya ngagai Tony Majiang anak silia tempu bernombor 0198051247 tahu ngagai DJ Steven tapi silia bernombor 0193223272 pesan ya ke 11 ngatai ke pesan ngetah sulit lalu berhantu ke dikirim Ranggi anak garai tau ke apa ya Julia nyari ya pesan tu nuju bala ya ke diau ba rumah saga rumah lawang rumah pasang bala ba rumah Randi ya dijiah rumah bayi dijiah kabelayan ya ke diau bas manjai jalai dijiah bala ke diau ba rumah Kasim rumah Rangkuang rumah Jawa rumah Senabuang Serintuang rumah awal sebatua rumah Cina Igan rumah Selat ngopem gak bala ke dia ba rumah Benedet Balan tau ke ex rumah Ambrose Arampi yang ia ke Suba bala ya ke dia pas manjai si jalai si Buslangau ngau ya kenalah dia rintai ke ditu jadi pesan madah ke pengawang ngetas ulit kini yang menti anak anggum yang menti anak anggum tau ke Ines Sawai di Kadiatur kenari 6 tolak 19 hari bulan 9 ba rumah Petik mimpi anak saga lubuk numpu nanga selangau jam 8 malam minta kabar belayan ia ke pesan datai nguluk pengawak tu nando baru pesan ngetah sulit lalu berantu ke dikirim Ranggi anak garai ke pagi tu tau kape Julia nyari pesan madah ke pengawak ngetah sulit ke niang indaya yang menti anak anggum yang menteri anak anggum tahu ke Indah Sawai yang dekat diatur hari 6 tolak 19 hari bulan 9 jadi ya kaman belayan keripsan perhatian nguluk pengawal tu ngagai rumah mimpi anak saga lubuk numpu nanga selangau pengawal tu dekat berkah diatur jam 8 lemai. Lalu pesan ya ke penudian benar sempat dikenatai kami bahawa penggerak pagi YFM kita ke pagi tu pesan ngetas ulit kedatai Arya Bajia anak ungin ngau Feben Chil ya jadi pesan tu
nuju balai ke

Diau ba semanja jalai bintulu miri semanja jalai sebuah ngopi mega kabablayan ke diau dia sengkebuang bala ba semanja jalai ulus bawah ke bagi batebas jalai bakun tua rumah dibiat mangas rumah ngopi mega bala ke diau bas daun tatau kola serupai ngawi kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang tuai rumah lang jadi pesan terima dah ke pengawal ngetas uliat ke niang tuai rumah Dominic Lang anak baja ni yang tuai rumah Dominic Lang anak baja dekat diatur kenari 6/19/9 jam 9 lemai jadi kita akan nemu sili lagi kawal ngau pengawal tu tahu bertanya ngagi baji tahu ke Feben Chil bernumber kusung 19-827-3961 tahu ke bernumber kusung 13808-3780 nando baru pesan ke dikirim baji ana unggien ngau Febencil ke pagi tu area kilometer 18 jalai Bintulu Miri yang dipesan tu madah ke pengawa ngetas uliat ke niang tu rumah Dominic Lang anak baja niang tu rumah Dominic Lang anak baja dekat diatur kena hari 6 tu lah 19 hari 9 jam 9 lemai jadi bola kri pesan diminta ngetai kiri ngegaya kilometer 18 jalai Bintulu Miri lalu kanemu sili agi tau bertanya ngegai baji atau ke Febencil bak nombor kusung 19-827-3961 ngau nombor kusung 13808-3780 jadinya nak kami ngetai ke pesan berat bahawa pengerap pagi YFM pagi hari 4 kita ke Sarito.

0: kenalah di hari time besok lebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kami, Nuri Bangkita, Nintiang Ari, bermacam lagu.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita pagi tu pasal sup terjun.
2: Tahu pendengar kita mesti akan juang sup terjun bersia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, janik ngomong terjun. Sup terjun, janik ngomong terjun. Nama sup ya.
1: Pemau teh, panjang ini namanya, Cak.
2: Bisa ya, nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakaknya nyamanya, Cak. Dia kalau dengar menu ya ke kemai daging harimau menangis. Daging Wong Yu, macam itu namanya. Nama resepi tadi itu nyanyi lagi, Cak. Acara mulai tadi.
1: Mesti ke sejani.
2: Mesti ke sejani, wajib. Entah ini nama dah ke, janik bahasa nama. Nama janik itu ya, mayo, Cak. Janik kampung, janik Cina, janik sambas, atau ke janik dalam puat. Janik lepas janik tian nak. Terbaik ya, tetak janik.
1: Okey.
2: Ha, udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
1: Pemaltai, ini gak bawang mesai lengan.
2: Bawang borak mesai lengan.
1: Okay.
2: Ini gak akhirnya. Ambil kali ya ke, udah rentuangnya, majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu atau di sumai ya.
1: Oh, kemilih itu dah. Kan janik yang terjun bakal ya ke dar tuang.
2: Oh, ya mesti kayak tanya ke tuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu ja. Nanti kompresori. Nanti bisa lu buat masian bab tayes, sirap kemimit kena nguleh ke bau rengut ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke aji nemoto nanti kepala lalak.
1: Udahnya?
2: Ujung-ujung empat.
1: Simple.
2: Simple lah resepi tu ja.
1: Aku ngumpai tadi. Namanya resepi itu bising kenapa panan jal ya.
2: Oh dadai optional.
1: Optional.
2: Optional.
1: Panan jal kah?
2: Itu si pepat anjalnya.
1: Tongkah apa tebiang anunya?
2: Tebiangnya lambung ke jani hanya di atas cak ke bawah. Makai ya kerupuk ya mimet gi ai tanya cak nyamai gi saya. Ya tidak nentu ke kualiti daging.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Dengar ke YFM.

Selamat pagi, ini tu kami nak buat ke berita pagi hari 4-17 hari bulan 9-2026. Lalu terubah tu batang berita. Perintah setuju nambah ke nisbah penduduk Parlimen ukup Sabah ngau Sarawak. Grand House Interim Sarawak ditikik ke ngagai RM1.5 bilion. Sarawak nerima ngau manah komitmen Perintah Besai nyagu ke MA63. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isik berita. Perintah sudah setuju gemanah ke nisbah pengari Parlimen ukup Sabah ngau Sarawak. Pengawak Nuku Kenya dijapai dengan pengawak Nusun Baru penduduk Jemahila. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim manah ke pemutusnya sudah dikemenar ke Kabinet. Kalai penyampau ke spesifik ngau cara berjalan Kenya dekat diperunding ke ngau Komiti Pengawak Berpilih SPR. Goyang atur tu berguna amat. Kena tentu ke nisbah penduduk kaban Parlimen dari Sabah ngau Sarawak di kemanah ke agik tidak dibanding ke ngau penduduk ke diatu. Ianya metak madah ke tajapan perkaranya ngambil timpuh semak 60 tahun tang Perintah Besai tetap berbenar dekat ngemujur Kenya. Ia maksud kerja kutu bak pengerami ngintu hari Malaysia 2026 yang diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK demalam. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim madah ke Grand House Interim ungkup Sarawak sudah ditambah ngagai RM1.5 bilion. Niki hari RM600 juta sebenar tu. Penyampau kebarunya dekat berengkah dikena tahun tu. Penambahnya madah ke semangat setia kawan gau kaul tikrat antara Perintah Besar gau Perintah Negeri. Ia madah ke pengawak berunding gau Sarawak serta Sabah dengan diterus ke kena netap ke formula tip meruan ungkup tikas pemberian khas nintiang tahun. Berbanggaunya, pematut nerima subsidi diesel budi sudah dikermai ke ungkup peranak Malaysia kepatut mungkur nyentuk ke maksimum 3 buah perengkap pengangkut berengkah dipejalai tekalanya dengan portal Budi Madani. Atur gemanah kenya berindik hari apil hari raban pengempu perengkap pengangkut diesel yang lebih agik sia di Sabah ngau Sarawak. Takat diesel subsidi ungkup pickup ngau jeep megah sudah ditikik ke ngagai 400 liter sebulan. Menteri Besar maksud ke perkaranya rambau pengerami ngintu hari Malaysia 2026 ke diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK demalam. Sarawak nerima ngau manah komitmen Perintah Besar terdekat terus ngetan kesepakatan Malaysia 1963 MA63 nyadi agenda nasional. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah pengawak tu gembuan tuju dekat nentu ke pemansang menua tik lebih sebelah. Tu jengkawam berarti ke potensi Sarawak ngau Sabah. Ko ia Perintah Negeri hari baru gempuang gabungan Parti Sarawak GPS megak masa Perintah Besar. Tik bersetuju ke ngau formula berkongsi hasil pemisik antara Perintah Besar ngau Sarawak bakal ke sudah ditetap ke hari baru perkara 112 bracket D Constitution Perintah Besar. Premier Mansur Kejah Kutub bak pengerami ngintu hari Malaysia ke diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK demalam. Nangkan kenyak pemutus ngemasuk ke sektor dagang temuai dalam senarai bersama dengan ngalus ke kerjasama dalam ngemansang ke bidangnya. Yang ngarap ke akuk berkawal ngau hak serta pengelebih Sabah ngau Sarawak dekat terus diperhati jadi sebagi hari agenda nasional. Berbanggaunya gabungan Parti Sarawak GPS terus ngemerat ke Perambu Negeri Jemahila jadi agenda besar. Pengawak tu gembuan tuju dekat tentu ke Sarawak terus maju serta lantang dalam Malaysia. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg merik jamin dia kuyang negeri tu udah diatur segenda nengah pengawak ngenegap ke sektor-sektor strategik. Kau ia pemansang Sarawak bukai seminat nguntung ke peranak benua tu tang megak nyadi ke pun penegap ngagai benua Malaysia. Pemerik tu diayan ke dengan sektor ekonomi, energi, industri ngau teknologi. Ia nyemetak madah ke pengudah 63 tahun penumbuh Malaysia. Fokus dia tu patut ngalih ngagai pengulia Sarawak dalam mengatur singkang napik pemar ngau peluang ungkup dekat ia kedekat datai.
Kita dah tahu benda-benda yang ke berita pagi ke ditabur terus Ari YFM. Malaysia dekat ngedegap ke kerjasama dengan Indonesia kena mutar ke isu sebernasab merakak garis sentara benua dengan atur nagang ngau coordination tindak getu di jalai ke. Sampian Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi madah ke isu tu jadi agenda besar. Maya penemuai kerjaya ngagai Jakarta Indonesia ti berengkas sari tu. Perkaranya dekat di keranau ngau Menteri Rapat Menua Indonesia kemegak Sapit Presiden Gibran Rakabuming Raka kena ngangkat ke coordination bab perkara napik tumpu angat. Ia nyemetak madah ke cara timpuh panjai berguna amat kena nyeliah ke penanggul sebuah rasa bertanduk nyadi baru ti nuntung menua sepiak. Kerjasama serantau berguna amat kena tentu katur nagang pengamah angin meraka garis sentara menua boleh dijalai ke ngau lebih efektif. Yang maksud kerja kunya baum pengarang berita pengulah jadi Chairman AUM Komiti Rungkat Tinggi Penyangga Penusah Ngenyit Menua di Kuching. Berbangkaunya agensi penyangga penusah ngenyit menua dat menegap kagi atur pengawak nyikap diri napi penusah ngenyit. Perkara itu dijapai dengan perambu kena ngempung pengawak ngulih ke aset kritikal serta ngerembai ke sistem jakut tangkan tumu ngagai renggat pilih menua ngal lokaliti. Sabit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi madah pengawak ngempung perolehan aset bakal bot ngau perga pengangkut berat berguna amat kena tentu kebekal kecukup oleh dianjung tekalanya. Aset turka diperjalai ke serta dijaga agensi kebekawal bakal polis, upis bomba ngau penyelamat serta raban penyaga orang periman. Atur tu ngembuan tujuh ngambil ke operasian nyelamat ngau mindah ke peranak oleh diperjalai ketumu sebedau penanggul majak balat nyadi. Ia megak dikena nyaga nyawa ngau reta tenggira. Ia nyata madah ke pangku pengawak gerempung ukai dikuasa perintah NGO nyedia ke sistem communication alternatif nyemak kuasa karan terputus tau ke terjanggal arus communication maya penusah ngenyit bisik nyadi. Sepenyampau 901,555 ikut penerima di Sarawak diatuk nerima penguntung hari bantu mata duit sumbangan tunai rahmah STR. Tu yang kaum 88,855 ikut penerima baksitak Parlimen Kota Samarahan. Menteri Dagang Dalam Menua Gaukus Penghidup Dato' R. Mizan Muhammad Ali madah raban penerima kepatut nerima bantunya oleh nerima nyentuh RM4,600 setahun yang kaum sumbangan asas Rahmah Sara. Berbangaunya yang madah ke target dekat ngatur jualan Rahmah Madani habis nadai 3 kali sebulan bertiap sita kaunsel negeri dengan cara berjual dalam premis bak luar premis ngau mindah kian kito. Yang maksud jakunya lebih jadi program sentuhan kasih ngau jualan Rahmah Madani di Kota Samarahan. Bisik 200 sikut penerima nerima bantu bakul Rahmah ngau pemberi mata duit kemungkur penyampau agih belanja RM30,000. Cerita perjuangan ngau pengorbanan hari 3 iku ex dadu menua jadi perkara ti berarti kemaya pengarami hari Malaysia di Kuching kemari. Dalam sesi Pocket Talk, Datuk Colonel Fabian Wong, Meja Besara Syarkawi Dawi ngau Sarjan Bersara Dajai Anggi berkunci kekenang maya sedar 3 agih gawak dalam sedadu Malaysia ATM. Datuk Colonel Fabian kenyerta 1st Battalion Malaysia Rangers dalam tahun 1964 kalah ngawal diri dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia ngau macam bengkah Operation Pansir. Berbangaunya Sarjan Bersara Dajai siku penerima Midul Panglima Gagah Berani PGB ngenang pemerani tim yang laban munsuh Mayau Ops Ngayau dalam tahun 1971 Subah. Kelimpah harinya Meja Bersara Syarkawi ngelalau Raban Nebi Arabah Baru gambik keseluruhan berjaga serta ndam pelitak ke pengelantang tidiasai ke kemayar itu. Perjuangan bala veteran tu nyadi kebukti penegap menua retayari pengorbanan anak bangsa. Upis pelajar negeri Sarawak JPNS bisi nyuak ke Sengkabung Idung ngau nyawa ngagai sekolah tikena bungkur penanggul sebuah nasab. Pengawak nyuak kenyau dari penyadi Direktur Pelajar Negeri Sarawak Omar Mahli gagai balap pengari hari upis pelajar pilih menua PPD ke Bekaul. Berita ke pos balaman Facebook rasmi JPNS, Sengkabung Hidung Gau Nyawanya disedia ke oleh agensi penyangga penusah ngejit menua NATMA
ngau kerjasama UPS Menteri Pelajar Malaysia KPM serta Komiti Penyangga Penusang Nyet Negeri Sarawak JPBNS. Menteri Pelajar Datuk Seri Fadilah Sidik Megak bisa datang ngemata ke proses nyadung bekalnya. Tanjapan gaya sebut di Sarawak dia tu majak belinsur mana tang aturnya jadi ke singkang proaktif. Jadi kena tentu ke pengerai ngau pelikun pengajar sehingga debiak pelajar dijaga nanti semak penanggulnya bertanduk nyadi baru. Kena ujung ke berita pagi tu tu batang berita baru. Perintah setuju nambah ke nisbah penduduk parlimen ungkup Sabah ngau Sarawak. Grant khas interim Sarawak ditikik ke ngagai 1.5 bilion ringgit. Sarawak nerima ngau manah komitmen perintah besar nyagu ke MA63. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu. Berita yang tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu hari bila berita RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 17/9 dalam tahun 2004. Kepala Menteri Sarawak, Behen Sri Abdul Teh Mahmud, udah jadi seminar Ibnu Khaldun III, Nyau Tabong Ibnu Khaldun, Bas Mengkautil Terbilang di Kuching. Bejaku berjadi ke seminarnya, Kepala Menteri Nyansai Orang Islam di Menuatu Mansia serta belumati ke cara pikir Ibnu Khaldun, tingunan buah penemu berguna, dan menempat raban bangsa serta pemansang peradaban Islam. Behen Sri Abdul Taib madah ke Ibnu Khaldun, sikut tukuh intelektual Islam terbangkar nama, dipatutnya di sumber rujukan bab kara nempak raban bangsa orang Islam. Kok ya Ibnu Khaldun, udah mantai ke macam buah penemu di cukup badas, serta udah merimpas bab pengambai cara pikir, ngau peradaban manusia ke lebagi bab bidang sosial, politik, ekonomi ngau sejarah. Kelimpahnya Ibnu Khaldun megang merat ke pelajarnya di sukut perkara keguna bab pemansang raban bangsa orang Islam, laban perkara pelajar bempu tangkup ngawak berguna kedang remai ke penemu ngau penau ke pemansang orang Islam.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu
2: anak-anak. Jauh yang anak juga.
3: Nyambi anak pasang.
4: Unggan anak ujum.
5: Untang anak tinggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Bugap anak utut.
10: Nyaru anak talah.
11: Janggap anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Boda scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Lala kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku Ari Ipan Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi siga suba.
24: Sidato bebadi maya 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal kemana sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likun nyentuk ke diantau.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani ti udah berambung
28: nyawa ngetan ke menua.
29: Pengerak pagi
30: YFM.

0: Safa berdekat Maipulai, trofi pemadut bilang, Pak Anugerah Carta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9, Safa berdekat Maipulai, trofi finalis ACSJ ke-9, pemadut terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu, ni bagi lagu berdekat Maipulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 tu. Link undi tahu dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tahu Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tahu finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri muzik Iban.
2: ACSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3/10/2026. Berengkah 6 lemai. ACSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, ACSJ. Aram Sampal Datai, ACSJ ke-9 Renggan Final, 3/10/2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai berbayar.